0: ke pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Kristi, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Dia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya, Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
13: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
12: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
13: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
14: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
13: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPRRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
11: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TPRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
13: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
5: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
6: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
7: Tendangan lagi, Mas. Yeah!
8: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
6: Iya, Julian Quiñones.
8: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
5: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
5: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
8: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
5: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Saudara pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti opini publik. Pendengar, ada topik menarik yang akan kami bahas. Anda juga bisa bergabung, sampaikan komentar, saran, pendapat Anda di pagi hari ini bersama kami, Opini Publik.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, seluruh pendengar, kita jumpa kembali di sesi Opini Publik edisi hari ini tentang mencetak atlet berprestasi masa depan Taekwondo Sanggau. Nah, seperti apa Anda menyenangi ya namanya cabang olahraga Taekwondo ya. Kalau cabang olahraga, kalau saat ini yang sedang cabang olahraga yang sedang memang mungkin seluruh dunia begitu ya, tentang sepak bola dan dini hari tadi ya sudah berlangsung ya. Tentu bagi Anda pecinta sepak bola ikut menyaksikan pertandingan tersebut ya. Namun pagi ini RRI Sanggau dan juga Antikong ya khusus tentang Taekwondo ya. Nah, kalau untuk mencetak atlet berprestasi Taekwondo ini seperti apa? Akan kami bahas juga nanti di Sanggau Menyapa kami. Namun pagi ini Anda bisa bergabung terlebih dahulu ya. Sampaikan aspirasi Anda terkait dengan bagaimana dengan minatnya kemudian pengembangan cabang olahraga Taekwondo ini gitu ya. Kemudian apakah memang banyak disukai, dicintai oleh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau ya, anak-anak mudanya apakah memang senang Taekwondo atau minatnya gitu ya. Karena berawal dari minat ini akan mendatangkan prestasi gitu ya. Dan bisa leluasa untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sanggau sendiri, untuk melihat peluang-peluang juga ya yang bisa dilakukan dalam cabang olahraga khususnya Taekwondo ini ya. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kami buka di 085753810365, SMS atau WhatsApp kami di 0811575494 ya. Anda bisa sampaikan masukan Anda terkait dengan cabang olahraga Taekwondo ya. Taekwondo ini sering juga kita dengar begitu ya. Namun peminatnya seperti apa menurut Anda di Kabupaten Sanggau? Anda yang ada di luar perbatasan ya, mungkin Anda bisa melihat juga seberapa besar minat masyarakat untuk mengikuti ajang ya, mengikuti cabang olahraga Taekwondo ini gitu ya. Dan Anda yang khususnya ada di Kota Sanggau dan sekitarnya ya, bagaimana menurut pendapat Anda gitu ya terkait dengan cabang olahraga Taekwondo ini gitu ya. Dan bagaimana kontribusi dari para pemain atlet juga ya, para pelatih juga, ini juga kontribusinya sama gitu. Artinya bagaimana membangun Taekwondo ini sehingga juga mampu bersaing di kancah nasional ya, internasional juga ya, ataupun di tingkat provinsi gitu ya. Kalau untuk tingkat Kabupaten Sanggau sendiri seperti apa Anda menyikapinya ya?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, masih di sesi opini publik mendengar, masih terkait dengan mencetak atlet taekwondo ya di Kabupaten Sanggau sendiri ya. Kalau taekwondo ini memang apa semacam seni bela diri juga pendengar ya. Dimana populernya di Korea Selatan yang memang fokus pada kecepatan, kemudian kekuatan tendangan, ya kelincahan, dan dalam kompetisi resmi cabang olahraga ini terbagi menjadi dua kategori, yakni kyorugi, ya tarung, dan juga pomsae atau jurus. Ya, kalau petarung ini dua atlet bertarung secara langsung ya menggunakan teknik tendangan dan pukulan dalam arena. Ini biasanya disebut matras ya, untuk mencetak poin ya. Kalau sistem penilaiannya tendangan dari apa ke arah pelindung badan, body protector atau kepala yang sah dinilai poin gitu ya. Nah, kalau aturan dilarang memukul menggunakan tangan ke arah kepala lawan ya. Kemudian atlet juga harus memakai seragam dan juga pelindung tubuh lengkap ya. Sehingga meminimalisir resiko pada atlet ya. Kemudian pomase ini jurus atau seni ya. Ini merupakan kategori peragaan rangkaian gerakan dasar ya pertahanan dan juga serangan yang dilakukan secara terstruktur untuk melawan lawan imajiner ya. Penilaiannya berdasarkan ketepatan gerakan, keseimbangan, kekuatan dan juga keserasian ritme ya. Kemudian dapat dilakukan secara individu, berpasangan juga ya, campuran dan juga pasutri atau bergu ya atau tim ya. Nah, tentu ya pecinta taekwondo ini akan mendalami atau bergabung ya dengan pusat latihan taekwondo ya, biasanya ada dibuka pusat gitu ya. Dan tentu taekwondo ini sudah menjamur gitu ya di seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Kalau dalam bahasa Koreanya pendengar, hanya kata tai berarti menendang ya. Jadi menghancurkan dengan kaki gitu ya. Kalau kwon ini berarti tinju dan do berarti jalan atau seni ya. Jadi taekwondo ini dapat diartikan sebagai seni tangan dan kaki atau cara kaki dan kepalan ya. Kepopuleran taekwondo ini memang seni ini menyebabkan seni ini berkembang dalam berbagai bentuk ya, seperti seni bela diri. Ini gabungan dari teknik perkahlian sebenarnya, bela diri, olahraga, hiburan dan juga filsafat ya. Biasanya taekwondo ini menyapa seseorang di media sosial dengan sebutan Kyongri ya, kalau di Korea Selatan. Nah, saudara pendengar, apa yang Anda ketahui tentang taekwondo ya? Nah, Anda juga bisa cek ya di mungkin browsing gitu ya. Jika pecinta taekwondo biasanya sudah browsing duluan gitu ya. Apa ini sebenarnya taekwondo, dari mana ini asalnya? Kemudian bagaimana cara mainnya gitu ya. Itu ada tersendiri dilakukan. Kemudian juga apakah ya taekwondo ini sudah diperkenalkan sejak usia sekolah gitu ya. Nah, kalau di SD, sekolah dasar itu apakah sudah ada dikenalkan juga gitu ya cabang olahraga taekwondo ini? Nah, kemudian tingkat selanjutnya SMP, SMA gitu ya. Nah, apa yang Anda ketahui? Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini ya di 085753810365 pagi ini bersama kami. Nah, kalau sejarahnya tadi sempat kami singgung ya di tahun 37 Masehi. Ini sudah lama sekali, pada masa dinasti Goryeo di Korea ya, masyarakat menyebutnya dengan nama berbeda yaitu Subak ya. Subak atau Taekyon ya, Taeyon, Taekwondo ya. Ini kerap dijadikan pertunjukan acara ritual ya, yang memang dijadikan oleh bangsa Korea bela diri. Taekwondo ini menjadi senjata bela diri andalan ya para kasatria pada saat itu. Kemudian sejarah panjang Korea pada dinasti Joseon kuno, ini kerajaan Silla, dan juga dinasti Goryeo pada masa kejayaannya ya. Jadi taekwondo ini memang
apa namanya di Korea itu memang sangat berkembang pesat begitu ya. Kemudian rangkaian apa jurus atau kegiatannya atau cara tandingnya ini juga menjadi apa namanya semacam pelatihan khusus gitu ya. Nah ini harus ada pelatih-pelatih khusus yang memang bisa memperagakan, bisa mengajarkan bagaimana sih cara mainnya begitu.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Ya, kami cukupkan sampai di sini di edisi hari ini, sesi opini publik ya. Dan kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dialog kami di Sanggau Menyapa. Ya, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami, yaitu yang pertama ada atlet sidekick Taekwondo Sanggau, ya, ada Bung Dwi Satrio Wibowo. Ya, kemudian kami juga akan berbincang bersama pelatih sidekick Taekwondo Sanggau, ada Bung Ruki Anggara. Seperti apa? Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami nanti. Mungkin Anda peminat atau pecinta Taekwondo, ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada dua narasumber kami. Anda juga bisa bergabung. Line telepon atau WhatsApp kami buka untuk Anda bisa bergabung. Kami cukupkan sampai di sini di sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, berjumpa kembali kita di Sanggau Menyapa edisi hari ini, mencetak atlet berprestasi masa depan taekwondo Sanggau. Saudara pendengar, kami sudah terhubung via Zoom dua narasumber kami. Yang pertama ada Bung Dwi Satrio Wibowo, atlet sidekick taekwondo Sanggau. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Wah, ini sambil bertugas nampaknya. Bung Dwi, selamat pagi Bung Dwi.
7: Selamat pagi Pak.
6: Siap, ini lagi tugas juga ya hari ini ya?
7: Iya, masih masuk hari ini.
6: Siap, terima kasih Bung Dwi sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang, berdialog pagi ini Bung Dwi.
7: Iya Pak.
6: Ya, ada pelatih sidekick taekwondo Sanggau, ada Bung Ruki Anggara. Bung Ruki, selamat pagi Bung.
8: Selamat pagi Bang.
6: Gimana kabar, sehat ya?
8: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
6: Siap.
8: Cuaca mendung.
6: Iya, cuacanya mendung dari pagi, dingin sekali Bung Ruki.
8: Ya,
6: baik, Bung Ruki, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang pagi ini Bung Ruki.
8: Siap, terima kasih Bang.
6: Iya. Meskipun ketertarikan dengan taekwondo sangat tinggi sehingga menjadi atlet dan juga pelatih, saya pikir beberapa cabang lainnya juga disenangi, saya pikir kalau cabang olahraga. Ikut menyaksikan pertandingan tadi malam pembukaan, Bung Ruki.
8: Pertandingan di mana Bang?
6: Piala Dunia ya, Piala Dunia.
8: Enggak.
6: Soalnya dini hari juga ya, Bung Ruki ya.
8: Iya betul.
6: Iya. Kalau Bung Dwi juga ya mungkin ya.
7: Nonton tadi malam.
6: Nonton ya. Siap, siap. Baik, nah, nanti juga jam 9 ada, kita juga siarkan secara langsung nanti pertandingan ya antara apa namanya Jepang dan juga Republik Ceko. Nah, seperti apa nanti hasilnya di grup A. Oke, kita mulai saja. Nah, ini topiknya tentang mencetak atlet berprestasi, masa depan Taekwondo Sanggau ya. Saya ke Bung Ruki untuk mengawali jumpa kita di Sangku Penyapa edisi hari ini. Mungkin bisa cerita sedikit Bung Ruki, ini sejak kapan sebenarnya Bung Ruki ini terlibat dalam pembinaan atlet Taekwondo di Sanggau? Apakah sudah lama Bung Ruki?
8: Baik, terima kasih Bang. Untuk pembinaan atlet itu saya udah cukup lama sih. Untuk berkecimpung lah, terutama di Taekwondo itu dari tahun 2011.
6: 2011 ya?
8: Mulanya. Ya, 2011 itu waktu pas SMA. Kemudian pas kuliah di Pontianak, itu di Universitas Tanjung Pura, saya lanjut untuk latihan di sana. Kemudian juga coba-coba ikut ngelatih lah di sana. Jadi setelah itu balik ke Sanggau itu 2019. Habis itu kan masih COVID tuh.
6: Yeah.
8: 2021 nggak salah, 2021 atau 2022 itu saya mulai ikut ngelatih atau membina lah di kompetisi Sanggau. Bersama kawan-kawan itu kan.
6: Yeah.
8: Kemudian memang tujuan kami awal-awalnya dulu waktu pas zaman COVID itu untuk pembinaan kan biar anak-anaknya ada kegiatan Bang. Karena dulu kan kegiatan anak hanya di rumah, jadi ya sembari apa namanya ada kegiatan ya kita buat lah ibaratnya latihan segala macam. Jadi ya sampai sekarang lah taekwondonya berjalan.
6: Sebenarnya memanfaatkan waktu pada saat COVID itu juga ya untuk melakukan ya, pembinaan
8: betul.
6: Ya
8: betul Bang.
6: Tapi Bung Ruki memang minat ketertarikan terhadap taekwondo ini memang dari muda ya Bung Ruki ya.
8: Iya betul. Saya dulu pengen apa ya bisa ikut bela diri lah terutama, tapi dulu belum kesampaian karena di kampung itu kan nggak ada pembinaan olahraga bela diri kan. Pas saya ke Sanggau Kota ketemulah sama Taekwondo itu pun awal mulanya diajak kawan sih Bang,
6: iseng-iseng
8: sebenarnya. Ya alhamdulillahnya sekarang bisa jadi pelatih.
6: Berarti Abang memang sebagai atlet juga mungkin sebelumnya ya?
8: Ya dulu di atlet 2012 kejuaraan pertama dulu.
6: Banyak.
8: Sampai 2015 enggak sih, cuma 3 medali aja sih dulu.
6: 15.
8: Karena memang ya. Karena cedera juga.
6: Wah ini resikonya berat juga sebenarnya taekwondo ya Bung
8: betul.
6: Ruki ya. Banyak cabang olahraga lain, kenapa harus taekwondo ya?
8: Kenapa taekwondo? Karena memang dulu suka nonton film action juga sih. Terus tertarik juga kan. Terus kemudian dulu sering diolok sama abang juga karena saya fisiknya lemah. Ya diolok-olok lah, dibully sama abang sendiri. Ya pas ikut bela diri pengen buktiin lah bahwasanya memang saya bisa kok.
6: Baik. Jadi ada rasa di situ ya Bung Ruki ya, wah ini nggak bisa nih, masa saya disebut lemah gitu ya ini.
8: Ya, betul.
6: Saya harus tunjukkan. Tapi memang di taekwondo ini karena semuanya apa bergerak ya, baik kaki, tangan, secara keseluruhan tubuh ini bergerak pada saat latihan atau melakukan gerakan-gerakan taekwondo ini sendiri. Nah, Bung Ruki, tapi kalau melihat semakin kesininya gitu ya, kalau Kabupaten Sanggau sendiri, taekwondo ini perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun ini, Bung Ruki?
8: Alhamdulillahnya kita kalau taekwondo Bang lumayan berkembang sekarang Bang. Jadi kita di Sanggau juga terutama ada 4 klub sih yang ada. Jadi di Sanggau Kota, di Tayan, kemudian di Sekayam, KM Tikong dan Entikongnya. Jadi lumayan berkembang lah. Kemudian kita pun lebih ke pembinaannya, lebih ke anak-anak juga. Dari 4 tahun kita udah terima sih untuk latihan. Cuman ya kalau di umur segitu mereka kan nggak bisa kita arahin secara full untuk latihan, pasti ada main segala macam Bang. Jadi mungkin pembinaan itulah yang kita coba terapin sekarang.
6: Intinya apa mengenalkan dulu lah gitu ya Bung Ruki ya.
8: Betul. Pengenalan dulu Bang.
6: Ini artinya dari usia dini ini mulai dibentuk nih mereka.
8: Betul. Dari usia 4 tahun itu kita udah nerima lah untuk penerimaan siswa baru untuk taekwondo. Agar ini pembinaannya lebih lama Bang. Jangka dia nantinya jadi atlet itu lebih lama dibandingkan kita merekrut mereka yang udah SMA. Contohnya saya lah ya.
6: Yeah.
8: Saya ikut taekwondo itu dari SMA. Jadi masa atletnya itu nggak terlalu lama, Bang. Mm. Untuk apa namanya? Untuk bertanding, untuk karir atletnya itu kurang sih. Makanya kita coba pembinaan dari usia dini.
6: Baik. Karena dari pengalaman sendiri, wah, ini saya masuknya taekwondo SMA, jadi waktunya itu kayaknya sebentar banget gitu ya.
8: Betul,
6: cepet
8: betul.
6: Banget. Jadi maunya oh jangan sampai nanti anak-anak Sangko nanti ke depan ikut saya juga merasakan wah ini nggak lama saya makanya dimulai dari usia dini itu ya.
8: Betul. Wah, betul.
6: Ini luar biasa. Tapi ada 4 klub. Nah ini kalau totalnya berapa? Kemudian di masing-masing klub ini ada berapa orang yang sudah tergabung ini, Bung Ruki?
8: Kalau kita di masing-masing klub itu beda-beda pelatih, Bang. Jadi saya hanya membina Sidekick. Kemudian di TNT, di Taiyan itu ada juga Sabang Sony. Kemudian di Sekayam itu ada Adrianus, dia guru juga. Kemudian di Sentikong itu ada Sebuah Pipit. Nah, jadi kita sebenarnya kalau dijumlahin mungkin sekitar 300-400 ada mungkin, Bang. Kalau digabungin semua. Cuman kalau saya kan hanya fokusnya di Sanggau.
6: Iya, kalau Sanggau sendiri?
8: Mungkin kalau latihan semua mungkin sekitar 150-an ada. Latihan semua. Cuman karena memang terbentur les dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya, jadi yang latihan yang nggak sampai segitu sih.
6: Ya artinya sembari dengan apa tugas-tugas pokok ya. Artinya mungkin Bung Ruki seorang apa guru mungkin?
8: Enggak, Bang, saya wira swasta sih.
6: Baik, wah sambil apa kegiatan wirausaha kemudian meluangkan waktu juga untuk latihan gitu ya. Tapi kalau latihannya ini apakah apa setiap hari seminggu sekali atau bagaimana?
8: Kalau kami itu 3 kali seminggu, Bang. Jadi Selasa, Kamis sama Sabtu. Itu latihannya setelah asar, jadi jam 3:30. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak sebelum latihan itu ya ibadah dulu, jadi biar lebih tenang, Bang. Jadi nggak hanya fokus ke apa namanya ke latihan, tapi juga ibadah.
6: Nah, ini luar biasa. Artinya memang ditanamkan sejak dini ya kalau bisa sebelum latihan ibadah dulu, karena kan ngambilnya jam sore juga ya.
8: Betul,
6: ya, jadi asar dulu, sholat asar dulu, setelah itu baru melakukan ibadah. Olahraganya dapat ya untuk kebugaran tubuh, jasmani, rohaninya juga dapat. Nah ini biar sekali dayung sama-sama didapat semuanya ya.
8: Ya.
6: Ini tapi saya pikir ini memang dirancang ya, dirancang dari apa apa Bung Ruki sendiri untuk mengatur time waktunya itu ya.
8: Ya memang saya atur kayak gitu karena ibaratnya gimana ya, Bang, antara hak dan kewajiban itu harus
6: balance,
8: kompleks
6: ya?
8: Harus balance lah ibaratnya. Jadi kita ngomong kayak gini bukan berarti kita ngerasa kita lebih hebat dalam ibadah, enggak. Karena kan ibaratnya jangan sampai kita prestasi naik tapi ibadahnya kurang.
6: Betul.
8: Ya sama aja sih menurut saya pribadi.
6: Benar. Setuju.
8: Harus berimbang sih antara dunia dan akhiratnya harus juga bareng. Bukan berarti kita apa ya ngomong kayak gini terus hanya mengutamakan akhirat, enggak. Maksudnya intinya kan bareng itu kan wajib, Bang.
6: Betul.
8: Jadi jangan sampai saya sebagai pelatih nanggungin dosa mereka karena gara-gara latihan jadi enggak ibadah.
6: Betul.
8: Maksudnya lebih kayak gitu sih kalau saya.
6: Iya, benar-benar ya. Tapi respon dari para orang tua aman aja gitu ya, Bung Ruki ya?
8: Aman aja sih, cuman kalau saya bilang yang non muslim silahkan datang duluan gak masalah.
6: Betul.
8: Cuman yang muslim saya bilang ibadah dulu baru berangkat. Saya sih biasa kayak gitu. Cuman intinya saya sebagai pelatih hanya menyampaikan hal demikian. Kemudian kalau atlet atau orang tuanya responnya gak baik ya itu urusan mereka sih. Intinya saya udah melakukan kewajiban saya sebagai pelatih sebaik mungkin.
6: Baik, benar ya. Tapi memang beragam tanggapan juga mungkin dari kalangan masyarakat gitu ya. Tanggapan terkait dengan wah ini pelatihnya udah pasti benar apa enggak, itu bukan urutan di situ gitu ya.
8: Betul,
6: tapi bagaimana penerapannya untuk anak-anak Sanggau ini ke depan seperti apa gitu ya.
8: Betul.
6: Ya.
8: Itu resiko sih, Bang. Maksudnya orang tua suka enggak suka dengan kebijakan kita itu resiko. Balik lagi apapun yang kita lakukan itu semuanya ada resiko dan tanggung jawabnya sih.
6: Betul. Tapi saya setuju Bung Ruki, artinya apapun yang dikerjakan tanpa doa, tanpa ibadah, saya pikir akan sia-sia begitu ya, Bung Ruki ya.
8: Betul.
6: Terima kasih Bung Ruki. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi mungkin bisa apa memperkenalkan diri, Bung Dwi, cerita sedikit sejak kapan sebenarnya menekuni olahraga taekwondo ini, Bung Dwi.
7: Baik, saya mulai menekuni taekwondo sejak usia 9 tahun.
6: 9 tahun ya.
7: Di kelas 3 SD. Kelas 3 SD tahun 2018 itu mulai. Itu mulai dulu dari ekskul sekolah coba-coba. Ekskul sekolah. Kemudian menurut pelatih saya perkembangan pesat. Lalu saya ditarik di klub menjadi atlet TC. Latihan seminggu. Saya awal dulu dari Jawa, Bang.
6: Jawa tepatnya?
7: Di Solo.
6: Di Solo.
7: Di
6: siap.
7: Klub Lujang Gugur. Ya. Gugur Yomanan Solo. Itu sampai saya SMA. SMA. Setelah itu saya izin ke pelatih, saya mau daftar TNI. Izin pelatih, mendaftar ke TNI. Lalu alhamdulillah, setelah lulus SMA, saya sekali daftar, alhamdulillah lulus. Lalu ditempatkan di Kalimantan Barat.
6: Ya, tentu melalui jalur prestasi itu, begitu ya. Ya, jalur prestasi.
7: Ya, menggunakan piagam kemarin.
6: Daftar. Siap.
7: Alhamdulillah membantu saya dalam seleksi, menambah poin plus lah.
6: Ya, tapi soalnya. Tapi Bung Dwi, artinya di Solo pada waktu itu memang sudah apa menjabat juara.
7: Alhamdulillah sering dapat juara.
6: Dalam setiap kompetisi gitu ya.
7: Siap. Terakhir kemarin itu juara 2 Porprov di Jawa Tengah. Terus saya lanjutkan ya, Bang?
6: Iya.
7: Terus sampai Kalimantan Barat, saya ditugaskan di Kabupaten Sanggau. Di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 833 Bidara Nante. Lalu saya ingin melanjutkan taekwondo, mencari pelatih dan bertemu dengan Sabung Ruki, pelatih set taekwondo. Saya awal saya itu belum kepikiran mau gabung di set kick. Awalnya cuma mau latihan bareng. Terus lama kelamaan akhirnya bergabung di set kick sampai dengan saat ini.
6: Baik. Artinya dari Solo sudah memang cinta terhadap taekwondo itu ya, Bung Dwi ya. Apa? Karena dari orang tua ada yang suka taekwondo juga atau memang Bung Dwi sendiri yang seneng nih sama taekwondo?
7: Emang saya sendiri dari kecil aktif lah anaknya, suka bela diri kan. Lalu ada ekskul di sekolah kebetulan ya, saya ikuti dari diri saya sendiri yang ingin taekwondo ini.
6: Ini kan cabang olahraga apa ya, kayak kalau dalam permainan anak-anak ini suka berantem. Apa memang Bung Dwi suka berantem dulunya ya gitu ya, sebelum masuk ke sini gitu ya. Jadi ketertarikannya dari situ bukan? Enggak?
7: Bukan. Emang punya hobi aja, menyalakan hobi yang positif lah.
6: Ya. Tak jarang kalau taekwondo ini kan apa pecah pelipis lain sebagainya, insiden-insiden gitu ya. Tadi Bung Ruki juga sampaikan sempat insiden sehingga sempat istirahat.
7: Emang di taekwondo ini kalau sudah tingkat profesional sudah pasti tidak luput dari syukur-syukur sering sekali ada yang KO pingsan itu sering. Bang.
6: Ya, tapi Bung Dwi, apa sebenarnya yang membuat ketertarikannya bergabung bersama Seat Kick Taekwondo Sanggau? Soalnya kan awal hanya pingin latihan bersama.
7: Yang buat saya tertarik bergabung di Seat Kick Sanggau adalah reputasi klub ini yang dikenal di Kabupaten Sanggau. Jadi Seat Kick ini di Kalimantan Barat salah satu lah klub yang bagus, yang maju.
6: Bagus dari sisi apanya nih? Maju dari sisi apa ini? Menurut Bung Ruki, Bung Dwi nih?
7: dikenal memiliki komitmen yang tinggi mencetak atlet berprestasi. Selain itu, atmosfer kekeluargaan dan kedisiplinan yang diterapkan oleh Sagung Rookie membuat saya merasa apa itu kembangkan lagi potensi yang kemarin sempat vakum karena pendidikan di Magelang.
6: Pada saat, tapi pada saat emang tidak sama Bung Dwi di Magelang dan di Sanggau. Pada saat latihannya gitu ya. Atau bergabung di klubnya.
7: Kan saya di Belang itu kan pendidikan, pendidikan tentara selama 7 bulan. Jadi itu saya tuh terakhir taekwondo itu 2024. Awal itu udah vakum. Vakum. Lalu mulai bergabung lagi taekwondo di awal 2026 bersama Sidekick itu.
6: Bang. Baik. Artinya memang baru bergabung juga ya di Sidekick ini ya.
7: Betul.
6: Baik. Bung Dwi, kalau Bung Dwi merasakan meskipun masih baru bergabung dan sebagainya, proses latihan yang dijalani saat ini seperti apa yang Bung Dwi rasakan nih?
7: Proses latihan selama ini bagi saya manfaat terbesar bukan hanya sekedar kesehatan fisik, Bang. Atau kemampuan bela diri taekwondo. Membentuk karakter saya terutama. Menjadi pria yang lebih disiplin, memiliki mental pantang menyerah, dan mengajarkan cara menghormati orang lain dalam situasi apapun.
6: Baik. Jadi bukan hanya kegiatan fisik semata ya kalau di taekwondo ini ya.
7: Betul.
6: Ini yang membuat Bung Dwi ketertarikan atau kecintaannya terhadap taekwondo ini semakin besar gitu hingga saat ini ya Bung Dwi ya.
7: Betul.
6: Baik. Bung Dwi terima kasih. Sebelum masuk ke tantangan Bung Dwi saya ke Bung Ruki. Bung Ruki, tantangan terbesar dalam membina atlet taekwondo muda di Kabupaten Sanggau apa nih yang dirasakan nih?
8: Tantangannya banyak sih Bang. Pertama sih yaitu dukungan orang tua si atlet juga sih. Karena nggak semua orang tua itu mau ngarahin anaknya untuk jadi atlet. Biasanya hanya untuk sekedar ngisi waktu luang aja sih untuk latihan taekwondo itu. Nah itu yang jadi apa ya tantangan kita. Kemudian cara pendekatan kita ke orang tua meyakinkan si anak ini punya potensi atau enggaknya. Nah karena ada beberapa orang tua itu memang kurang mendukung, tapi anaknya itu kayaknya lebih dominan, bisa nih diarahin. Cuma orang tuanya yang enggak mau. Ada juga yang memang orang tuanya bersikukuh nih, berjuang lah, apa namanya, mampu dalam artian ekonomi, tapi si anaknya kayaknya latihannya kurang gitu. Banyak sih Bang, jadi tantangan kayak gitu. Kemudian juga ada dari segi pendidikan, misalnya si anak udah lulus SD, biasanya mondok atau misalnya sekolah di luar. Nah, kita itu kayak kita kehilangan atlet lagi Bang. Jadi mulai lagi pembinaan dari awal, nah, kayak gitu sih Bang.
6: Ya, seharusnya mendapat dukungan dari orang tua begitu ya, karena melihat prestasi atau potensi anaknya bisa di taekwondo ini bisa ke depan. Apa ya? Apa karena apa? Banyak yang menilai juga Bung Ruki kalau pandangan masyarakat gitu ya. Cabang olahraga ini masa depannya susah-susah gampang gitu ya. Mungkin ya. Mungkin penilaian orang tua seperti itu Bung Ruki.
8: Mungkin ada sebagian menilai kayak gitu. Cuman kita selalu motivasi anak-anak kayak gini Bang. Terutama anak-anak lah ya. Saya bilang sertifikat hasil dari pertandingan itu bisa untuk membantu kamu daftar apapun. Contoh tadi
6: Bung Dwi.
8: Bisa terus itu tadi. Itu memang berguna Bang. Jadi ada beberapa anak itu memang salah satunya lah ya, masuk SMA itu melalui jalur prestasi. Jadi ada beberapa atlet saya itu memang masuk SMA itu tanpa tes yang berarti mereka langsung jalur prestasi langsung masuk bang. Ada sekitar 5 orang kemarin. Kemudian ada juga yang masuk Taruna juga, sekolah SMA Taruna juga ada. Jadi itu sebetulnya kalau orang tua betul-betul mendukung, anak itu mempermudah sekali sih bang untuk kegiatan di luar sana, kayak daftar sekolah maupun pendidikan TNI maupun Polri. Sebenarnya cuma orang tua kayaknya masih belum melirik kayak gitu sih.
6: Padahal nilai plusnya sudah tampak sangat nyata begitu ya Bung Ruki ya. Tadi Bung Dwijo sampaikan, wah ini bisa masuk juga, bisa, maksudnya seleksi-seleksinya ini kan bisa lebih mudah gitu ya. Contohnya apalagi sekarang pakai zonasi gitu ya, kita bisa ambil dari sisi prestasinya ya. Ini akan lebih gampang masuk, lebih mudah, dan sesuai dengan mungkin ada sekolah-sekolah favorit yang ingin kita tuju. Nah ini kadang-kadang orang tua tidak melihat seperti itu, tapi kebanyakan orang tua ya udah biar kegiatan positif aja, biar dia latihan aja, tapi nggak disungguh-sungguhin, nggak diarahkan benar-benar gitu ya. Padahal ini salah satu contohnya Bung Dwi melalui jalur prestasi, dan sekarang ya kalau untuk pekerjaan tetapnya iya, tapi olahraga yang disenangi seperti taekwondo ini juga masih jalan sampai saat ini. Kenapa tidak dua-duanya, hobi juga iya, minatnya juga iya, kemudian pekerjaan pokoknya juga, tugas negaranya juga iya. Begitu ya Bung Ruki ya?
8: Ya betul bang.
6: Bung Ruki, kalau proses seleksi atlet ini apa untuk mengikuti kejuaraan tingkat daerah maupun nasional, apakah memang sangat ketat nih Bung Ruki?
8: Kalau kita kemarin terakhir bang ada kejuaraan di Kuburaya. Ya hasilnya lumayan sih bang untuk anak-anak, cuman ngikut tuh nggak terlalu banyak. Biasanya kami ikut itu sekitar 30-an orang. Kemudian alhamdulillah kemarin 2025 kita Popda Sanggau Atlet Set Kick sendiri itu menyumbang medali perak 2 bang. Popda 2025 kemarin. Kemudian ada juga kemarin pertama kali ya Atlet Set Kick itu ikut kejuaraan nasional satu orang cewek, walaupun belum memberikan hasil maksimal, setidaknya bisa memotivasi adik-adik yang lain sih untuk ini loh, atlet daerah juga bisa berkembang, atlet daerah juga punya potensi, nah kayak gitu sih.
6: Iya, bisa naik sampai ke tingkat nasional aja itu udah luar biasa, saya pikir begitu.
8: Betul bang, betul itulah. Kita target kita, insya Allah sih kalau memang Allah ngizinkan, kalau bisa untuk PON ini kalau bisa dari Sanggau juga ada ikut sih. Maksudnya dalam artian atletnya bisa bersaing juga di luar sana.
6: Tapi kalau untuk memasuki atlet itu lolos PON lain sebagainya, seleksinya cukup ketat juga nih Bung Ruki.
8: Betul bang, sangat ketat sekali kalau untuk seleksi. Kita beberapa tahap itu harus kita lalui. Kayak contoh dari Porprov ini, mereka pelatih-pelatih di Kalbar itu melirik, jadi lihat tekniknya udah mumpuni belum, kemudian ya terutama sih attitude sih kita. Kalau atlet itu kalau hanya prestasi cuma attitude yang nggak ada ya, pelatih juga nggak bakalan ambil sih. Ya, pastinya nilai poin dari latihan bela diri itu bukan hanya kayak kita menang. Kemudian kita berprestasi, cuman attitude kita ke pelatih, ke kawan-kawan lain, nah itu juga penting sih bang. Jadi bela diri itu nggak hanya ngajarin kita untuk kalau misalnya apa namanya dikerasin kita balas keras, nggak gitu juga. Cuman dalam artian attitude kita saling menghargai, saling menghormati juga penting bang.
6: Itu sangat mempengaruhi ya seorang atlet ya Bung Ruki ya.
8: Betul bang.
6: Attitude-nya dulu, tapi kalau attitude-nya sudah ada sudah bakalan berprestasi. Tapi kalau prestasinya dulu, attitude-nya belum, nah ini kadang-kadang membuat orang menjadi down, jatuh gitu ya.
8: Betul.
6: Baik, ada bagaimana sistem latihannya, disiplinnya, kemudian cara menghargai pelatih, menghormati pelatih. Nah ini kan menjadi penting, karena itu akan terbawa pada diri seorang atlet itu sampai nanti dia bahkan ya untuk menjadi pelatih juga dia akan seperti itu dan akan menerapkan itu, sehingga ada regenerasi untuk attitude ini ya dalam cabang taekwondo. Baik Bung Ruki, tadi sempat disinggung ada beberapa apa namanya prestasi yang telah diraih, tapi kalau secara keseluruhan ini apa saja prestasi yang diraih dari kick seat kick taekwondo ini?
8: Kalau prestasi sih alhamdulillah kita lumayan bang. Kalau untuk tanding di Kalbar itu kita lumayan lah. Kalau setiap tanding itu medali emasnya ya lumayan banyak. Terus kemudian tadi yang saya sampaikan, ya salah satu atlet kita juga berprestasi juga di Pekan Olahraga Pelajar daerah kan. Kemarin 2025 itu alhamdulillahnya anak-anak itu dapat medali perak itu 2 orang, cowok. Alhamdulillah juga mereka dapat bonus. Jadi itu bisa memotivasi mereka lah untuk lebih berkembang di klub di klub Tetik ini. Kemudian capaian tadi saya bilang untuk kejurnas, nah itu ada 1 orang kemarin di Surabaya tahun 2025 juga nggak salah. Ya alhamdulillah sih untuk sekarang Tetik lumayan atletnya cuman berkembang sih bang. Cuman ya kalau dari apa ya pembinaan kita emang membina itu tadi anak-anak ini kalau udah sekolah di luar hilang. Jadi kita mulai dari nol lagi pembinaan lagi itu sih tantangan yang memang harus dihadapin mungkin semua pelatih sih bang, nggak hanya di Tetik, semua pelatih merasakan kayak gitu sih. Ada kalanya kita ditinggalin sama atlet itu kayaknya nggak enak sekali sih.
6: Nggak enak ya.
8: Kita udah bina jauh-jauh hari, udah prestasi, cuman tiba-tiba keluar itu kayak aduh gimana gitu.
6: Disayangkan gitu ya Bung Ruki ya. Ya kita akan kan kalau penilaian pelatih kan wah ini apa anak ini berpotensi gitu ya, tiba-tiba selesai sekolah wah ini harus ikuti kemauan orang tua, harus sekolahnya di luar atau di mana gitu ya, jadi hilang lagi si, membentuknya tidak begitu mudah, tapi diambil apa ya mungkin keadaan gitu ya, jadi mudah sekali ini yang kadang-kadang kalau kecewa enggak, mungkin ada rasa sedih lah dari Bung Ruki ya, sayang sekali ini sudah ada bakatnya ya, untuk potensinya ke depan juga sudah baik dari sisi macam-macam attitude lain sebagainya, prestasinya juga sudah mulai tumbuh kembang dan harus terputus dengan keadaan yang sedemikian rupa gitu ya Bung Ruki ya.
8: Baik. Intinya kalau pembinaan itu kita banyak kerja sosial sih bang, karena enggak semua pemerintah itu memperhatikan atlet, jadi kita sebagai pelatih itulah yang lebih banyak berkorban sih untuk masa depan apa namanya atlet. Kalau mengharapkan pemerintah itu jauh sekali. Mungkin nggak hanya di taekwondo sih, di cabang-cabang olahraga bela diri lain pun mungkin merasakan hal demikian sih. Kita intinya banyak berkorban dulu. Mungkin nanti setelah berprestasi baru pemerintah itu ikut nimbrung
6: gitu. Gitu ya. Ya. Ya, ini tanpa harus menutup mata ya Bung Ruki ya. Memang faktanya seperti itu begitu ya Bung Ruki ya.
8: Betul. Iya. Saya sendiri lah ya.
6: Baik, tapi ini kan apa? Kenapa harus Bung Ruki apa? Kadang-kadang kan banyak masyarakat, kenapa sih saya mati-matian mikirkan gini sementara nanti sudah dapat prestasinya baru ini malah mengatasnamakan pemerintah gitu ya. Apa-apa yang membuat Bung Ruki bertahan di sini?
8: Kalau saya karena saya cinta sama taekwondo, saya hobi dan juga karena kerjaan saya di situ, jadi saya nikmatin aja sih bang. Dulu saya dapat penghasil dari taekwondo itu dikit cerita lah ya, cuma 50.000 bang, untuk seminggu.
6: Aduh.
8: Jadi bolak-balik dari tempat saya ke Sanggau itu sekitar 25 menit. Jadi saya berkorban dulu sih. Intinya kalau orang lihatnya set kick sekarang berkembang itu yang hasilnya aja, cuman nggak tahu
6: prosesnya ya.
8: Prosesnya itu bang. Cuman saya sendiri ya bersyukur sih sekarang mungkin dari proses kemarin sekarang alhamdulillah Tetik udah bisa bertahan lah.
6: Tapi kalau dari pendapatan ini sebenarnya memang sangat-sangat minim ya kalau untuk seorang pelatih ya.
8: Aduh, minim sekali bang sebenarnya bang. Karena kita tadi saya bilang banyak banyak korbannya. Karena kita harus beli peralatan juga kan. Kalau misalnya untuk latihan, kemudian juga untuk akomodasi kita pergi. Ya, pokoknya banyak sekali sih. Cuman karena kita udah suka sama taekwondo, cinta sama taekwondo, ya nikmatin aja sih bang. Gak terlalu dibebanin secara serius.
6: Sarana prasarana juga dari apa pelatih mungkin?
8: Kalau sarana prasarana kita alhamdulillahnya untuk sekarang itu ada dukungan dari pemerintah untuk penyediaan gor. Nah, tempat latihan. Cuma kita terjadwal di situ. Kemudian kalau gor itu dipakai mau nggak mau kita harus pindah dulu. Kayak gitu sih bang. Jadi kalau harapan saya sih pemerintah kalau bisa itu buat gedung yang nggak banyak. Jadi ada gedung yang khusus untuk di komersil. Kemudian ada gedung yang khusus untuk pembinaan. Jadi kita sebagai pelatih itu nggak kebingungannya tempat bang untuk latihan.
6: Jadi bisa lebih fokus juga ya.
8: Betul, betul Bang.
6: Karena memang sangat-sangat diperlukan. Kalau memang mau maju, ini sarana prasarana harus siap dulu lah gitu ya. Nanti kita tidak bingung lagi, harus memikirkan sarana prasarananya. Kemudian belum yang lain-lain lebih komplit lagi gitu ya.
8: Ya betul, kita sekarang jadi pelatih bingung. Pemerintah minta kalau pertandingan kejuaraan provinsi itu biasanya menargetkan medali sekian, tapi untuk fasilitasnya kurang. Jadi kita bingung Bang sebagai pelatih ini gimana. Ya akal-akalan kita aja sih. Gimana biar atlet bisa berprestasi, kemudian target tercapai. Pemerintah kan maunya target tercapai, tapi betul, fasilitasnya ya seadanya gitu Bang.
6: Baik, baik. Tapi kalau dari pihak swasta mungkin ada apa dukungan-dukungan begitu Bung Ruki?
8: Kalau dari pihak swasta kita nggak ada sih. Kita kebanyakan dari orang tua Bang, orang tua atlet yang dukung sekali. Biasanya mereka ada ngasih uang pembinaan sedikit-sedikit sih. Biasanya kalau misalnya kami tanding ada kasih uang untuk beli minuman atau untuk beli peralatan. Itu dari orang tua murid sendiri sih, dari atletnya sendiri. Jadi nggak ada dari pihak pemerintah yang terlalu ngelirik sih. Mungkin kalau udah berkembang baru mereka mau ikut di situ Bang. Jadi kita awal-awal memang harus banyak berkorban sih.
6: Ya, ini perjuangannya saya pikir luar biasa ya. Kalau tahap awal itu ya Bung Ruki ya, tidak semudah itu. Mungkin kalau sekarang berkembangnya luar biasa, itu tidak terlepas dari perjuangan kemarin-kemarin itu yang mungkin melelahkan, bukan saja melelahkan fisik tapi pikiran juga, karena segala sesuatunya harus dipikirkan gitu ya.
8: Betul sekali, amat-amat betul.
6: Baik, betul. Baik. Bung Ruki, terima kasih. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi, tantangan apa yang Bung Dwi rasakan yang memang sering dihadapi selama menjadi atlet taekwondo ini?
7: Ya Bang, tantangan terbesar saya ada pada manajemen emosi, menjaga konsistensi, latihan fisik yang berat dan disiplin dalam menjaga badan agar tetap ideal, menjaga fokus di tengah rasa lelah saat latihan intensif yang bertabrakan dengan tugas-tugas kantor yang sering lembur lah bahasanya kan, apalagi jarang hari H, ada banyak tugas, ujian mental juga, mental harus disiapkan, tugas harus clear sebelum kita berangkat pertandingan. Tapi semua itu alhamdulillah bisa saya hadapi dan alhamdulillah mendapat juara kemarin terakhir.
6: Mantap. Nah, juara apa saja yang telah didapat nih Bung Rugi? Bung Dwi, mohon maaf.
7: Kalau sebelum di sidekick, kejuaraan terakhir saya juara 2 medali perak di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah saya menjadi TNI, lalu berdinas di Yonif TP 833 dan bergabung di Sidekick. Kejuaraan yang telah saya ikuti kemarin baru saja, kejuaraan Invitation Turnamen King Taekwondo di Pontianak. Dan alhamdulillah mendapat juara 1 di kategori POMSE Tunggal Putra Senior.
6: Juara 1 ya. Kalau di Jateng juara 2 ambil peraknya, tapi di Pontianak ini malah ngambil emasnya gitu ya.
7: Alhamdulillah.
6: Iya. Berarti selama bergabung dengan Sidekick sudah dapat medali emas gitu ya di Pontianak ya.
7: Betul Bang.
6: Baik, wah ini luar biasa. Tapi apa atmosfer apa yang dirasakan? Apa ada beda apa ya? Mungkin beda tempat atau beda apa? Padahal ini kan Kalimantan gitu ya, Jawa Tengah. Mungkin saingannya lebih bagaimana? Apa yang dirasakan Bung Dwi?
7: Yang saya rasakan selama menjadi di Jawa Tengah dan di Kalimantan Barat itu, di Jawa Tengah itu atletnya itu lebih banyak, Bang. Dan pemerintah di tempat saya di Solo itu sangat mensupport. Dan kebetulan taekwondo sangat maju di Jawa Tengah.
6: Ya, memang
7: untuk di Kalimantan Barat menurut saya sudah maju, namun tidak merata di seluruh Kalimantan Barat. Hanya beberapa kabupaten saja yang taekwondonya maju dan disupport.
6: Demikian. Baik, baik. Artinya memang belum merata ya dipandangnya ya gitu ya untuk taekwondo ya. Termasuk di Sanggau ini kayaknya masih belum ini ya, belum optimal gitu ya, Bung Dwi ya. Support dari pemerintah maksudnya?
7: Kalau dari pemerintah, saya belum merasakan ya. Mungkin yang mengetahui.

0: Tadi kan berkenaan juga dengan tugas pokok sebagai TNI, Bung Dwi. Ini bagaimana sebenarnya membagi waktu? Kalau kita, kalau masyarakat lihat, ini kayaknya latihan di TNI juga, saya pikir hampir setiap waktu ini ada latihan-latihan terus gitu ya. Ini kapan membagi waktunya ini? Bagaimana membagi waktunya ini, Bung Dwi?
1: Baik, kuncinya ada pada kedisiplinan dan skala prioritas. Saya selalu membuat jadwal harian yang ketat. Waktu untuk pekerjaan tetap menjadi prioritas utama di siang hari. Sementara sore hari, saat pulang kerja, jam 4, kalau tidak ada lembur, saya dedikasikan sepenuhnya untuk latihan fisik dan teknik di Dojang Setkick. Dan istirahat yang cukup dan dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat membantu saya. Komandan, alhamdulillah, sangat mensupport prajuritnya yang berprestasi. Sangat mensupport sekali, komandan. Dan tidak luput dari doa orang tua, walaupun orang tua ada di Jawa, tapi setiap kegiatan, setiap saya akan melangkah, saya pasti minta doa restu sama orang tua dulu. Itu kunci utama adalah doa restu orang tua dan beribadah itu, Bang.
0: Baik, baik, baik. Tapi mohon maaf nih, Bung Dwi, udah berkeluarga belum?
1: Masih bujangan.
0: Masih bujangan. Wah, mantap nih. Wah, ini kadang-kadang apa ya, bisa mendukung juga ya. Karena saya pikir kalau apa sudah berkeluarga kan waktunya juga banyak tercipta pada keluarga. Kemudian tadi kedisiplinan, ada jadwal yang dibuat oleh Bung Dwi sendiri ya. Kapan waktu latihannya, kapan waktu melaksanakan tugas, kapan. Ini kayaknya nggak sempat nih balas WhatsApp-nya si dia ya. Kayaknya gitu saya pikir ya, soalnya padat banget gitu ya. Ini bisa dimarahin sama dia, Bung Dwi. Tapi nggak apa-apa, ini artinya kedisiplinan ini sangat penting. Terima kasih, Bung Dwi. Saya ke Bang Pelatih, Bung Ruki. Bung Ruki, menurut Bung Ruki sendiri, apa yang perlu dilakukan bersama ini ya, baik orang tua, sekolah, pemerintah, untuk mencetak atlet berprestasi masa depan ini? Karena ini semakin kesini semakin tantangan juga semakin besar ya, Bung Ruki.
2: Ya, kalau saya pribadi sih berharap orang tua itu betul-betul mendukung lah anaknya untuk jadi atlet. Karena seperti kita bahas di awal tadi, potensinya itu besar, Bang. Termasuk untuk daftar sekolah maupun hal-hal lainnya. Kemudian dari pihak pemerintah, saya harap sih mungkin lebih sering ke lapangan sih, meninjau, melihat cabur-cabur yang memang berprestasi. Kemudian nanti kalau bisa dipilah-pilih mana cabur yang memang berprestasi, dikasih lah pembinaan lebih, atau mungkin disupport dari apapun lah, dari peralatan maupun hal-hal lainnya. Karena memang kendala kita memang di ini sih, Bang, fasilitas peralatan, terutama memang untuk target tendangan dan segala macam. Alhamdulillah kalau fasilitas tempat kita alhamdulillah sih ada untuk disediakan dari pemerintah. Cuman kalau misal dipakai untuk kegiatan lain itu mau nggak mau kita ngungsi dulu, Bang. Biasa kita latihan di outdoor. Jadi kalau tantangannya latihan di outdoor itu ya hujan, kemudian nanti tempatnya dipakai untuk resepsi juga biasanya. Jadi banyak hal juga sih. Jadi saya harap pemerintah lebih sering-sering lah melirik cabur-cabur yang memang berpotensi lah.
0: Ya baik. Ya mungkin bisa disiapkan tempat khusus lah gitu ya untuk taekwondo ini gitu ya, Bang Riki. Ya. Artinya memang karena susah juga mau fokus latihan kalau memang ini tempatnya, wah ini ketika dipakai untuk kegiatan lain-lain sebagainya, jadi terganggu konsentrasi para pak atlet juga akan terganggu. Apalagi kalau dimulai pembinaan dari usia dini ya, anak-anak masih di bangku sekolah lain sebagainya, mereka kan masih apa ya, rentan mau fokus itu kan agak susah. Tapi pelatihnya luar biasa diajak sedemikian rupa untuk bagaimana

0: benar-benar fokus bisa latihan. Nah, sarana-prasarana pendukung ini memang sangat diharapkan gitu ya Bung Ruki ya.
1: Betul, betul Bang. Apalagi kita bulan ini ada kejuprop Bang, juara provinsi. Itu yang diikuti 13 kabupaten. Nah, salah satunya
0: termasuk kita, Sanggau ya.
1: Ya, Sanggau. Termasuk juga Sebom Dwi ikut di kelas Pomse. Pomse itu lebih ke jurus. Nah, jadi insya Allah kita berangkat itu tanggal 19 Bang. 19 Juni ini kita berangkat, tandingnya tanggal 20-21. Nah, ya mohon doalah dari warga Sanggau, semoga atlet-atlet kami mendapatkan prestasi yang bagus, kemudian Amin. Pergi dan pulangnya selamat. Selamat. Intinya kami membawa nama Sanggau sih Bang. Jadi alhamdulillahnya atlet-atletnya memang udah kita seleksi juga, dan semoga memberikan hasil yang maksimal di bulan Juni ini.
0: Ada berapa regu yang turun ini nanti, Bung Ruki?
1: Kita ada 13 atlet Bang. Ada beberapa kategori juga sih. Ada yang tergantung berat badan juga Bang. Jadi ada under-undernya, misalnya under 55, 63, 74. Kemudian juga ada fokus ke jurus kayak Pomsel. Salah satunya Sebom Dwi tadi. Kemudian ada tim Pomsel, tiga orang laki-laki. Ada juga yang mix, cewek cowok, kemudian ada yang tunggal, salah satunya Bang Dwi ini tunggal Pomse. Ya kalau dilihat dari target medali sih kita berharap sih minimal adalah medali emas satu, perak satu sih Bang.
0: Iya. Targetnya nggak begitu besar ya, emas satu, perak satu.
1: Ya karena kita tahu sih kapasitas kita juga, saingan kita yang paling berat itu di kota Pontianak, kemudian Kuburaya, Tambas, itu sih yang lebih apa namanya, atletnya lebih banyak saingannya. Tapi semoga aja targetnya lebih sih Bang, maksudnya artinya hasilnya lebih.
0: Ya, amin.
1: Lebih banyak.
0: Semoga ya, ini diharapkan juga doa dari masyarakat Sanggau semuanya agar nanti para atlet Sanggau yang nanti maju, ada 13 orang perwakilan di kejuaraan provinsi ya. Nah, ini bisa bertanding dengan baik, mungkin dari segi mental, dari segi apa, teknik, mereka benar-benar menguasai dan siap untuk berlaga di sana ya, Bung Ruki. Baik, saya ke Bung Dwi. Bung Dwi, ini kan nanti tanggal 20-21 akan bertanding, 18 mungkin sudah berangkat, tapi Bung Dwi saya pikir menyesuaikan nanti lagi dengan itu. Tapi tadi disampaikan di awal, dukungan dari komandan juga luar biasa untuk taekwondonya Bung Dwi ini. Nah, sudah sejauh mana persiapannya untuk kalau ini kan apa jenis atau kategori tanding ini kan memperagakan apa gerakan ya, bukan bertandingnya tapi lebih ke memperagakan gerakan ya Bung Dwi.
2: Betul Bang.
0: Itu sudah siap ya untuk bertanding di sana Bung Dwi?
2: Sudah sangat siap Bang.
0: Sudah sangat siap ya.
2: Karena baik. Ya karena setiap hari sudah sore latihan. Kalau ada waktu malam pun lanjut latihan biasanya.
0: Bung Dwi, banyak juga teman-teman yang ada di TNI khususnya di 833 yang ikut bergabung di taekwondo.
2: Kebetulan dua orang dari kami, saya dengan Sabum Aris, dia juga dari 833, dia main di fighter, dan saya main di jurus Pomse. Dan kemarin kejuaraan bareng di Pontianak yang tadi saya sampaikan, Sabum Aris juga mendapat juara, juara satu alhamdulillah. Jadi kami dari YTP 833 dua orang besok mengikuti kejuprof tanggal 20-21. Mohon doanya Bang, semoga Sanggau bisa mengikuti sejarah.
0: Amin,
2: Mas
0: amin.
2: Lebih dari, saya doakan sih lebih dari tiga lah Mas.
0: Lebih dari tiga. Wah, kalau Bang Ruki sampaikan targetnya cuma satu, tapi atletnya malah semangatnya lebih tinggi lagi, lebih dari tiga ya. Amin. Kita doakan nanti, semoga nanti perjalanan juga baik, kemudian berjalan dengan baik, ketika bertarung juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi rencana yang baik, doa yang baik akan mengantarkan sesuatu yang baik juga. Saya yakin seperti itu, Bung Dwi. di cabang taekwondo ini ya. Baik, betul. Bung Dwi, kita sudah di ujung acara karena nanti akan ada siaran langsung juga pertandingan sepak bola nanti pukul 9 kami akan relay ke Pro 3 Jakarta. Tapi saya ingin jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Sanggau tentang olahraga taekwondo, saya ke Bung Ruki, apa pesan yang ingin disampaikan? Mungkin dari serangkaian dialog kita juga ada yang ketinggalan ingin disampaikan. Silakan Bung Ruki.
1: Kalau saya mengajak ke kawan-kawan yang di Sanggau, ayo dong ikut taekwondo. Nah, jadi taekwondo itu selain sehat, kita juga mengutamakan kekeluargaan sih Bang. Jadi selain itu juga lebih ke mengisi waktu luang. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik, kawan-kawan daripada kita balap-balapan, apa segala macam, mending ikut belajar di taekwondo deh. Jadi mana tahu berprestasi, kemudian masuk sekolah ataupun daftar jadi anggota TNI maupun Polri lebih mudah. Jadi ayo dong gabung.
0: Jangan ragu-ragu untuk gabung ya Bung Ruki ya. Ya silakan bergabung. Siapapun, kayaknya siapapun bisa masuk sini ya Bung Ruki ya.
1: Bisa Bang. Yang udah kerja pun ada Bang.
0: Atau ada
1: bang.
0: Juga.
1: Ya. Cuma tergantung memanage waktunya aja sih.
0: Baik, baik. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya untuk masyarakat Sanggau khususnya dalam cabang olahraga taekwondo ini?
2: Dari saya, tips dan motivasi lah bagi atlet, kemenangan di ajang taekwondo ini adalah bukti nyata bahwa jika jiwa muda harus ditempat dengan disiplin baja dan konsistensi, bukan sekedar ekspektasi instan di atas matras maupun dalam kehidupan. Mental juara tidak pernah diukur dari seberapa keras kita memukul, melainkan seberapa cepat kita bangkit memasang kuda-kuda setelah terjatuh, sambil tetap membumi dengan rasa hormat kepada proses dan sesama. Selagi fisik masih prima dan waktu terbentang luas, mari buang jauh-jauh rasa malas, dobrak batas kemampuan diri, dan manfaatkan energi muda untuk mengukir prestasi nyata. Karena jika saya bisa berdiri di podium juara kemarin, pasti punya kekuatan penuh untuk menaklukkan arena kehidupan kalian masing-masing. Demikian, Bang.
0: Baik, luar biasa motivasi untuk anak-anak muda kita di Sanggau. Semoga taekwondo ke depan, tadi juga disampaikan Muruki, ada 4 klub ya, baik di Tayan, di Sanggau, kemudian di Antikong, dan juga Skayam juga berkembang dengan baik, berjalan dengan baik. Memang perlu support ya dari seluruh pihak, terutama dari pemerintah juga, untuk melirik ya cabang olahraga taekwondo di Kabupaten Sanggau sehingga bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti di kejuaraan provinsi, tingkat provinsi bisa sesuai target, kemudian juga bahkan bisa melebihi target, kemudian semoga apa yang menjadi upaya kemudian latihan kerja keras yang semaksimal mungkin dilakukan dari sidekick taekwondo Sanggau bisa membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi terima kasih Bung Ruki atas Bang. Waktunya Bung Dwi, terima kasih
2: ya Bang.
0: Ya, selamat bertugas kembali Bung Ruki, Bung Dwi, sehat-sehat bersama keluarga. Sampai di sini mungkin dialog kita pagi hari ini. Mungkin next kita bisa bincang-bincang lagi terkait dengan perkembangan taekwondo. Mungkin selesai ini nanti pertandingan kita bisa berbincang atau berdialog lagi Bung Ruki dan juga Bung Dwi ya.
1: Ya Bang, terima kasih Bang.
0: Siap. Terima kasih, selamat pagi. Salam olahraga Bung Dwi, Bung Ruki.
1: Siap.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Siap. Baik, terima kasih. Pendengar, sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, Sanggau menyapa edisi hari ini, mencetak atlet berprestasi masa depan Taekwondo Sanggau. Kami sudah bersama Dwi Satrio Wibowo, atlet sidekick Taekwondo Sanggau. Kemudian kami juga sudah bersama pelatih sidekick Taekwondo Sanggau, Bung Ruki Anggara. Sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, saudara pendengar di manapun saja Anda berada, kami langsung saja ikut mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola pada Piala Dunia tahun ini di grup A ya, antara Korea Selatan versus Republik Ceko. Saudara pendengar, seperti apa? Ikuti kami di siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, baik saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko di Stadion Guadalajara, Meksiko akan dimulai. Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih.
1: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Hanbuk, Lee Taseok, ada Paik Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lainnya, ada Jaesung, ada Hangmin, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
0: Di Ceko, kiper Matej Kovar, kemudian ada kapten Ladislav Krejci, ada juga Robin Pranac, Stefan Colopek, Jaroslav Zeleny, kemudian Alexander Soika, Thomas Socek, Vladimir Koval, Pavel Sulek, kemudian Provot dan juga Skik.
1: Dua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
2: Selamat pagi Bung Senpi.
1: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari, Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
2: Betul, Bung. Ini apa agak nggak biasa ya gitu, buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, yeah, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
1: Baik.
0: Oke, baik.
1: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
0: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya dan ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
1: Yeah.
0: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng, lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
0: Sementara itu Sandy Song Yumin tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata, lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
0: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola, Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim, masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan, ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon, coba melewati satu pemain dari Ceko, baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan, coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya, lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi
1: ya,
2: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun-min ya, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko, sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik, Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sochka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krejcik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Ya, Senki dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya.
0: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krejcik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Hun Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
0: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim In Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang-in. Kang-in, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tetapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
1: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaesung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Ya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarrios di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
1: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwis dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: So, betul, di atas ya.
2: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui ya, dua tendangan sudut tadi
2: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Tomáš Suček ya, ya, pemain yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka terutama keunggulan fisik mereka mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah, bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy An. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup Spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0 belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh. Coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Minjai. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Boom. Kali ini nomor 19 ke Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan. Kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Sik yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Sik, saya kira juga peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini yang memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Minjai. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam oval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan. Namun bola mampu ditepis tadi tendangan dari Ceko. Cukup tinggi tadi. Sulk tadi, Pavel Sulk.
1: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Inbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Tae Seok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Tae Seok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya pemain dengan nomor punggung 17, Profot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10.

0: Sudah cocok penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yunmin. Namun bertepatan dengan itu, Song Yunmin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Jung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang didapatkan oleh Ceko.

0: Republik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utama ini, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di

0: Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana kali ini dari sebelah kanan Korea. Coba lagi membangun dari Hanbom, ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, cobalah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, lolos dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi. Ke sebelah kiri bermain 1-2 bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan.

0: Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hung Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan

0: mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya kalau kita memang Suchek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim In Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya di Piala.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul. Karena hukumannya cukup serius juga, begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Begitu. Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya Bu?
0: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat

0: lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul, betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goa Dalaraha di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Peranak main dengan nomor punggung 4 masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17 Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19 Kang In. Masih Song Hyun-min, kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim In-jae. Inbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6 Opal tadi.
3: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko, sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya Hanbum. Masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Dan itu adalah Song, direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini. Dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
4: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak ini, mencetak untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak kedua, di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreatif bola.
2: Iya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun-min, mampu direbut kembali Song Hyun-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan, mainkan bola di barisan belakang. Ditinjai kini menguasai bola kepada Jaisun tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan. Masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada In Bo. Depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Kini Song Hyun Min out. Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jaesung tadi, namun mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kovar tadi. Song Hyun Min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kovar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun Min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Ung Jupri,
4: ya.
2: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil apik tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
4: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari depan penalti Song Hyun Min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk menuju lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi karena Martin Kopar kiper dari Ung Ceko juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cervi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Martin Kopar masih sangat kekatan untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Iya, coba membangun serangan tapi tempat yang tidak akurat. Buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
3: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini tujuh pemain lagi Korea. Robon mati terabe tadi dari Ceko Sik nampaknya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, masuk! Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gajik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, gurih, gurih, gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea, ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko, dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
4: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan juga gol pertama, memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi sepak pojok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi Jack Reci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Seung Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
2: Mengagetkan Bung Dupri, karena tadi di lapangan Kretski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
4: Ya. Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal satu gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Trotsky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min umpan lagi ke belakang kepada Ikaki, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi pemain dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zeledi, masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Koval tadi umpan ke depan kepada Cik tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
3: Ya, tertinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
4: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hae-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama satu tim dengan Adisa Kreti, kapten dari Republik Ceko di pertandingan ini. Dan yang patut diingat dari Wang Hae-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 2013. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
2: Skor 3-3 ya?
4: 3-2.
2: 3-2 ya? Indonesia menang ya?
4: Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Hae-chan ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
3: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri? Dengan
4: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tinggi-tingginya mirip dengan
3: Jan Koller dulu.
4: Lagi ini dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
3: Yo.
4: Orang Chori, dan kita lihat Robot juga ditarik keluar. Ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
3: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim, yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Kemudian pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke 64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
4: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Ican, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini kota pendengar, sebuah peluang gol tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi? Ya. Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
4: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ican, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matej Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
3: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
4: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ican bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
3: diganti ya,
4: justru tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bungo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun-min digantikan oleh Ae Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kop Yunggo untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
3: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
4: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
3: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Italia.

0: 7 adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola. Coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini. Diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini. Menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari Six.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dimanapun tanpa perlu nyari radio. Langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri. Kali ini takkan di umpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah. Kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada. Kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Ampuh. Setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Yeah.
1: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
2: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erik juga, Ali Sakreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan. Dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk menangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin

0: menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 30 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 30.
1: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Oke, kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
2: Saya Erik Hamzah pamit.
0: Saya Jupri Al-Sadar pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Foto bareng dulu boleh enggak? Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cher, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah. Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami
1: jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu hasil di laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Tekan akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku
1: datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat friend throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai rekam pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami. Atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabul Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal, dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Jumat ya, 12 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Ismail Gajelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warata berita, maksudnya dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tadi Anda juga sudah mengikuti pertandingan sepak bola ya, yang tadi kita bergabung bersama Pro 3 RRI dari pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda juga sudah mengetahui siapa sih yang menjadi pemenangnya ya. Baik pendengar, pukul 11 selebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di siang hari ini, selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Dan kami masih terus hadir menyuguhkan seragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan sembari menunggu kumandang azan zuhur, pada hari ini terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda dan totalah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

salat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain. Berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Sarari Sanggau dan juga Ntkong ya di siang hari ini. Baru saja tadi kami hadirkan kumandang azan zuhur dan juga lagu-lagu religi islami untuk peringat di siang hari ini. Dan tentunya kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Peringat pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, tentunya sesaat lagi 30 menit ke depan saya akan hadirkan satu obrolan untuk Anda. Ya, mungkin sebagian dari pendengar juga bertanya-tanya ya, mungkin obrolan sehat yang biasanya di hari Jumat hadir pada pukul 10 dan saat ini hadir pada pukul 12 hingga 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Karena tadi pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat kita mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola ya pendengar ya. Dan saatnya saya akan hadirkan satu obrolan untuk Anda di siang hari ini, Indonesia Sehat ya. Dan nanti untuk pendengar yang ingin bertanya silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.

Iya, peringkat di Indonesia sehat pada siang hari ini satu tema yang sudah dipersiapkan yaitu pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan ya. Aktivitas fisik penting untuk menjaga kesehatan tubuh karena membantu meningkatkan kebugaran, memperkuat otot dan tulang, serta juga mengurangi risiko berbagai penyakit seperti diabetes dan juga penyakit jantung. Nah, pendengar, selain itu olahraga secara teratur tentu juga bermanfaat untuk kesehatan mental dengan membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan juga menjaga kualitas tidur. Untuk selengkapnya, kita akan perbincangkan bersama narasumber saya yang sudah hadir di via Zoom. Nampaknya sudah dari tadi ya. Ini ada Kak Mariani Arsita selaku anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus dari LKK Entikong. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Kak, suaranya belum bisa saya terima ini.

0: Belum nih, Kak. Ya, peringatan kami juga membuka ruang untuk Anda nantinya silakan bergabung di layanan telepon di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp call nanti Anda bisa bertanya 0811 5756 494 ya, dengan satu tema yang dihadirkan di Indonesia Sehat di siang hari ini. Pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan ya. Peringat tentunya Anda juga sudah mengetahui. Baik, kita coba sapa kembali. Semoga suaranya keluar ya. Oke, masih mempersiapkan ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat siang untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mungkin juga masih stay bersama kami di streaming rri.co.id. Ataupun juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi 99.9 MHz RRI Antikong. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat menikmati istirahat siang ya. Tidak terasa peringat kita hari ini sudah menginjak hari ke-12 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya banyak agenda ataupun juga sudah banyak menyusun rencana yang akan dikerjakan di bulan ini. Semoga apapun itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, kita coba sapa kembali.
1: Iya, Mbak.
0: Iya. Kak?
1: Ya, sorry tadi enggak itu.
0: Ini suaranya double ini. Mungkin satunya bisa keluar dari Zoom atau satu Zoom aja kita gunakan ini.
1: Iya, baik.
0: Oke, siap. Aman ya?
1: Ya, sudah, Mbak.
0: Oke, siap. Kak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini?
1: Vita, Mbak.
0: Vita.
1: Biasa dipanggil Ita, ya.
0: Ita ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Kak Ita, ini satu tema kita di siang hari ini, pentingnya aktivitas fisik ya untuk kesehatan. Nah, yang disebut dengan aktivitas fisik ini apa aja ini, Kak Ita?
1: Aktivitas fisik itu aktivitas yang dilakukan sehari-hari, seperti membersihkan rumah, berkebun, mencuci kendaraan, terus naik turun tangga, itu juga bisa disebut dengan aktivitas fisik.
0: Berarti kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik ini tidak yang terlalu berat-berat ya, Kak Ita ya?
1: Iya, tidak, itu disesuaikan dengan kemampuan kita juga.
0: Berarti naik turun tangga, jalan-jalan sekitar rumah, bolak-balik itu juga sudah termasuk dalam aktivitas fisik gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik ini, Kak, belakang ini tentu banyak pekerjaan yang membuat kita lebih sering duduk, baik di kantor maupun juga di rumah. Sebenarnya, seberapa penting sih aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh kita? Silakan.
1: Ya, aktivitas fisik itu sangat penting karena dapat membantu menjaga kesehatan, seperti kesehatan jantung, paru-paru, otot, tulang, dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga bermanfaat tuh, Mbak, untuk menjaga berat badan ideal, dapat mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, juga dapat menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, sama penyakit jantung.
0: Baik, ternyata aktivitas fisik ini juga sangat penting bagi kesehatan tubuh ya Kak Ita ya.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Tentunya kalau kita berbicara tentang manfaatnya juga sangat banyak sekali ya. Salah satunya mungkin menjaga berat badan ya, berat badan
1: iya.
0: ideal. Nah, yang mungkin saat ini lagi berusaha ya Kak Ita ya untuk menjaga
1: iya.
0: berat badan. Nah, lakukan aktivitas fisik tapi jangan terlalu berat ya.
1: Iya, betul.
0: Tentunya juga harus diimbangi gitu ya. Biasanya kan ada juga tuh Kak Ita, kalau seseorang itu beraktivitas gitu ya, misalnya olahraga gitu. Nah, mungkin dalam hatinya juga sudah mempunyai niat, saya ini harus mempunyai BB yang ideal gitu. Ini olahraganya agak cukup berat gitu ya. Apalagi bagi yang mempunyai resiko, mungkin kadang kita nggak tahu juga ya Kak Ita ya, riwayat penyakit kita ini apa. Kadang dari kita ini ada juga yang takut untuk memeriksakan diri, ah aman-aman saja gitu ya. Nah kalau untuk menjaga ini Kak, agar kita bisa tetap menjaga, melakukan aktivitas fisik ini dengan baik gitu ya, yang pastinya tadi Kak Ita sebutkan, tidak perlu juga yang berat-berat. Naik tangga juga sudah aktivitas fisik, menyapu rumah juga sudah aktivitas fisik gitu ya. Nah bagaimana ini Kak, cara menjaga aktivitas fisik ini agar tetap dilakukan setiap hari secara berkelanjutan? Biasanya kadang dari kita ini ada juga yang mager ini Kak Ita.
1: Iya betul. Kalau untuk menjaga itu yang penting udah niat ya Mbak ya, niat kita dari niat kita dulu tuh mau nggak melakukannya. Terus melakukan aktivitas fisik itu nggak harus langsung ke aktivitas yang berat kayak nge-gym atau ke olahraga yang berat. Itu kan tadi saya juga udah sampaikan itu bisa dimulai dari rumah. Ya, seperti membersihkan rumah. Terus kalau kita pekerja kantor nih Mbak, nah, kita itu bisa tuh beberapa nanti jalan kaki 10-15 menit. Itu aktivitas yang sangat sederhana tuh Mbak. Terus misalnya kita jalan tuh dari parkir ke arah kantor, itu juga udah lumayan tuh Mbak, jalan kaki itu juga udah merupakan aktivitas fisik. Jadi jangan kita pikir aktivitas fisik itu kita harus mulai dari yang berat-berat sih Mbak.
0: Yang ringan-ringan saja dulu ya Kak Ita ya.
1: Iya, dimulai dari yang ringan dulu.
0: Pastinya dengan niat dulu gitu ya. Kalau niatnya memang seringan apapun, kalau niatnya nggak ada nggak bisa terlaksana ya Kak Ita.
1: Iya betul itu Mbak.
0: Baik, nah biasanya kan kadang juga ini setelah misal di kantor kita nih ya, sambil menikmati cemilan biasanya Kak Ita ya. Nah kalau sudah siang itu, apalagi kalau cuaca hujan gitu, nah pasti ingatnya ngemil gitu. Setelah ngemil mata mulai redup gitu ya Kak Ita ya. Jadi aktivitas fisik yang ingin dilakukan tadi sudah berawal dari niat nih, jadi malas jadinya ya Kak Ita ya.
1: Ya benar Mbak.
0: Oke siap. Nah ada juga ini Kak Ita, orang yang mengira aktivitas fisik itu harus olahraga berat atau pergi ke gym. Apakah anggapan ini benar Kak Ita?
1: Tidak benar Mbak. Seperti yang sudah saya sampaikan, aktivitas fisik itu tidak harus berupa olahraga atau yang olahraga berat atau kita latihan di gym. Yang terpenting itu tubuh kita tuh bergerak secara aktif dan dilakukan secara rutin. Aktivitas ringan yang hingga sedang dapat juga dilakukan setiap hari untuk memberikan manfaat kesehatan yang besar.
0: Baik, berarti nggak harus yang berat-berat dulu ya Kak Ita, nggak harus yang berat-berat juga gitu untuk aktivitas fisik itu ya.
1: Yang penting tubuh kita tuh bergerak secara aktif Mbak dan juga secara rutin.
0: Secara rutin. Nah kalau seandainya nih Kak Ita, kalau Kak Ita sebutkan tadi aktivitas fisik itu kan secara rutin, gak harus yang berat, dimulai dari yang ringan gitu ya. Biasanya kalau di rumah kita ini kan boleh dikatakan banyak keluarga lah, misalnya ada yang punya adik gitu ya. Kalau udah pulang kerja kita ini kan sampai rumah letakkan barang baring gitu. Sementara aktivitas fisik tadi yang di kantor juga sudah kita lakukan, misalnya dari parkir ke tempat ke ruangan kita itu kan udah bergerak ya itu Kak Ita ya, sudah berjalan. Kalau kita hitung stepnya mungkin sudah berapa gitu, mungkin kalau jarak parkirnya lebih kurang 1 kilo itu lumayan ya Kak Ita ya.
1: Lumayan,
0: iya. Nah seandainya libur ini Kak Ita, otomatis kita nggak berjalan gitu ya Kak Ita ya. Kalau sudah libur gitu, pastinya biasanya hari libur itu dimanfaatkan istilah kata orang itu bermalas-malas ria lah gitu. Nah ini bagaimana nih Kak Ita? Mungkin 1 hari 2 hari terhenti, apa sih efeknya ke body gitu?
1: Biasa sih Mbak ya, kalau misalnya orang itu udah terbiasa melakukan aktivitas tuh Mbak. Jadi kata orang kalau 1 hari nggak bergerak tuh rasa capek kayak gitu kan. Nah itu lagi lagi dari niat Mbak. Kalau di rumah itu kita bisa melakukan kegiatan Mbak, kegiatan fisik yang ringan kayak kita beres-beres rumah. Nah itu kan udah juga termasuk aktivitas, yang penting kan tubuh kita tuh bergerak secara aktif gitu Mbak.
0: Baik, siap. Biasanya kalau orang yang sudah sering melakukan aktivitas fisik, begitu 2 hari libur dari aktivitasnya tidak melakukan gerak, badannya terasa capek dan lelah ya Kak Ita.
1: Terasa capek gitu kan.
0: Baik, siap. Nah kalau dampaknya ini Kak Ita, apa saja dampak yang bisa terjadi jika seseorang terlalu jarang bergerak atau menjalani gaya hidup yang cenderung sedentari ini?
1: Kalau kurang bergerak tuh Mbak, banyak sih Mbak, dapat meningkatkan resiko diabetes, obesitas yang paling itu kan yang paling menonjol, terus tekanan darah tinggi, dan juga kita dapat meningkatkan gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Jadi tubuh kita juga Mbak menjadi mudah lelah dan kebugaran kita itu menurun.
0: Berarti mudah lelah, kebugaran menurun gitu ya, Kak Ita ya?
1: Iya, karena tubuh kita nggak digerakkan secara aktif kayak gitu.
0: Baik, berarti kita juga harus memperhatikan gitu ya, jangan hanya kita hanya sekedar beraktivitas fisik, hari ini ada waktu nih, biasanya kan kebanyakan dari kita, wah ini aku udah niat benar nih, mau jalan gitu ya, jalan mungkin ya jalannya nggak terlalu berat ya Kak Ita ya, 1 kilo 2 kilo itu sudah lumayan gitu ya. Nah besoknya ada waktu, niatnya udah dipasang, magernya yang luar biasa. Nah ini juga bisa berakibat fatal pastinya Kak Ita ya.
1: Iya, harusnya itu kan memang secara rutin sih, Mbak. Paling kalau kayak jalan kaki 10 sampai 15 menit udah cukup, Mbak, setiap hari.
0: Nggak perlu berjam-jam gitu ya.
1: Iya, nggak perlu berjam-jam. Berarti coba dulu 10 sampai 15 menit. Nanti kalau udah mampu, besok tambah lagi durasinya kayak gitu. Jadi bertahap-tahap, jangan langsung tiba-tiba langsung 1 jam menjalan kaki gitu kan, Mbak.
0: Baik, berarti harus diawali dengan yang menit durasinya kecil dulu gitu ya. Ya mungkin
1: Iya,
0: 15 menit, 30
1: coba
0: menit ya
1: dulu.
0: Kak Ita ya.
1: Ya, benar.
0: Baik, siap. Nah, kalau aktivitas fisik ini kita kaitkan dengan mental ini Kak Ita. Bagaimana aktivitas fisik ini dapat membantu menjaga kesehatan mental kita ini?
1: Membantu kesehatan mental itu, tubuh kita itu kan aktif tuh Mbak, bergerak. Jadi itu tubuh kita itu melepaskan hormon Mbak, hormon namanya hormon endorfin itu dapat membuat suasana itu menjadi lebih baik. Jadi aktivitas fisik itu tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membantu mengurangi stres, kecemasan, serta resiko depresi. Dan juga itu aktivitas fisik itu Mbak banyak manfaatnya, dapat meningkatkan kualitas tidur, terus rasa percaya diri, produktivitas, serta kemampuan kita menjalani kegiatan sehari-hari itu dengan lebih optimal.
0: Baik, berarti ini juga banyak manfaatnya untuk kesehatan mental berarti ya Kak Ita ya.
1: Iya, benar Mbak.
0: Nah, tetapi Kak Ita sering kita dengar ya, mungkin Kak Ita juga sering mendengar kalau orang sudah melakukan aktivitas fisik meskipun bergeraknya tidak terlalu banyak ya, tidak 1 jam gitu ya, beberapa menit. Kebanyakan kita dengar itu malamnya enak tidur itu Kak Ita.
1: Nah, iya. Itulah, jadi kan karena pengaruh itu Mbak, karena kita udah melakukan apa badan kita itu bergerak secara aktif. Jadi tubuh itulah Mbak, dapat melepaskan hormon itu, jadi kita tuh lebih tenang kayak gitu Mbak. Jadi itu kualitas tidur kita lebih baik. Nah, itulah enak tidur kan pada malam harinya. Jadi kita tuh relax gitu Mbak.
0: Iya. Pasti Kak Ita juga sering mendengarkan seperti itu ya teman-temannya ya gitu. Wah, aku tadi jalannya nggak terlalu lama katanya. Cukuplah untuk membuang keringat gitu ya. Meskipun lemaknya nggak terlalu banyak terbuang, banyak menimbunnya, yang penting keringatnya keluar gitu ya. Malam
1: Betul.
0: harinya nyaman tidur katanya, terlelap gitu ya. Baik-baik, siap. Nah, terkadang ada juga ini Kak Ita, orang yang merasa dirinya sehat karena tidak pernah sakit. Padahal aktivitas fisiknya sangat minim. Apakah kurang bergerak tetap bisa menimbulkan risiko kesehatan dalam jangka panjang?
1: Ya, bisa. Kan orang yang sehat itu belum tentu, orang yang merasa sehat itu belum tentu tidak ada penyakit kan, Mbak? Dia itu hanya belum merasakan gejala penyakit. Dengan kurangnya aktivitas fisik itu mungkin dapat bisa meningkatkan risiko, Mbak, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis dalam jangka panjang. Jadi itu aktivitas fisik itu dilakukan sebagai upaya pencegahan, bukan hanya saat sudah sakit. Jadi jangan ngerasa pas kita udah sakit nih, baru tuh melakukan aktivitas fisik. Jadi sekarang kalau kita merasa sehat, nah itu udah mulai tuh, itu untuk pencegahan gitu, Mbak.
0: Nah, kalau untuk yang kerja ini, Kak Ita ya, yang kerja di ruang ber-AC, hanya di depan komputer saja menghadapi benda mati lah kata orang ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya kalau saat ini banyak masyarakat yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer ataupun juga ponsel gitu ya. Baring saja sudah lihat gadget, sambil di kantor juga sudah dihadapkan dengan komputer gitu ya. Nah, ini apa sih Kak tips sederhana agar tetap aktif bergerak di sela-sela aktivitas tersebut?
1: Ya, ini ada beberapa tips sederhana untuk kita tuh tetap aktif bergerak pada saat banyak bekerja di depan komputer atau ponsel ya Mbak ya. Bisa kita coba pertama berdiri dan berjalan setiap 30 sampai 60 menit. Terus kedua, lakukan peregangan ringan selama 2 sampai 5 menit. Yang ketiga, kita bisa gunakan tangga dibanding lift jika memungkinkan. Terus pada saat kita menerima telepon, kita bisa tuh Mbak sambil berjalan. Jadi kita tuh ada aktivitas fisiknya, nggak sambil duduk aja. Terus bisa dicoba parkir kendaraan tuh lebih jauh atau berjalan kaki untuk jarak dekat. Yang ketiga, untuk lebih kita biar konsisten nih Mbak, biar rutin, pasang tuh pengingat di ponsel untuk bergerak. Jadi udah ada pengingatnya nih, oh ini lakukan aktivitas. Jadi kita tuh udah ada pengingat kayak gitu Mbak. Itu sih ada beberapa tips yang mungkin bisa dicoba.
0: Yang penting alarmnya juga sudah dihidupkan gitu ya Kak Ita ya.
1: Iya.
0: Biasanya pengingatnya sudah dihidupkan, terus apa ya Kak Ita ya, magernya ini yang luar biasa. Pasti banyak gitu ya malas gerak, wah bentar lagi lah, didelay lagi, dimajukan lagi, tambah waktunya 5 menit lagi, ujung-ujungnya terlelap. Nah nanti berbunyi lagi setelah 5 menit, tambah lagi gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya Kak Ita ya. Nah kalau seperti itu bagaimana kita harus melawannya nih Kak Ita? Yang pastinya niat, selain dari niat apa lagi?
1: Niat. ya gimana ya Pak? Kalau udah itu, kalau kita kayak menunda-nunda itu ya udah kayak nggak ada niat gitu. Kita usahakan lah, kita tuh motivasi diri kita sendiri untuk kita tuh lebih sehat. Jadi kita harus beraktivitas kayak gitu. Paling itulah 10-15 menit udah cukup, besok lagi. Niat dan motivasi untuk diri kita sendiri sih Mbak, kayaknya yang lebih itu ya, lebih kuat untuk
0: melakukannya ya.
1: Iya, melakukan kegiatan ini rutin gitu.
0: Baik, siap. Kalau seandainya niat saja, kalau nggak ada motivasi dan keinginan juga bakal nggak bisa ya Kak Ita ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, siap. Nah, kalau untuk masyarakat yang mengaku ini Kak Ita, pastinya masyarakat ini juga mengaku tidak punya waktu berolahraga karena kesibukan, apalagi mak-mak gitu ya. Wah, pulang kerja dah capek, sampai di rumah anak menangis gitu ya. Niat nih ada nih Kak Ita, seperti saya nih, niat saya nih ada gitu. Nah, kalau sudah datang jamnya nanti, malas rasanya gitu. Ada aja nanti, kerjaan di rumah belum selesai gitu kan. Nah, ini bagaimana nih Kak Ita, untuk masyarakat yang mengaku tidak punya waktu berolahraga karena kesibukan kerja atau mengurus keluarga, aktivitas fisik seperti apa yang realistis untuk dilakukan? Selain menyapu rumah, selain beberes, ini apa lagi Kak Ita? Selain berjalan?
1: Ya, yang realistis ya Mbak ya, untuk kayak mak-mak nih Kak, kalau udah datang. Itu tuh ada beberapa tuh, nanti kita selain membersihkan rumah, kita tuh bisa bermain bersama anak Kak, bermain bersama anak, terus kayak senam ringan di rumah. Yang lebih mudah sih Mbak ya, kayak berjalan kaki sih Mbak. Berjalan kaki selama 10-15 menit itu kan dari dapur ke ruang tamu, udah bolak-balik ya, ambil ajak anak main itu udah bisa tuh Mbak. Udah termasuk yang realistis lah kalau untuk emak-emak kan Mbak ya, kalau untuk di rumah.
0: Baik, tetapi kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik ini memang segampang itu ya Kak Ita ya, tanpa kita duga kita juga sudah melakukan gitu ya. Bolak-balik di dapur, misalnya piringnya, cucinya ke belakang, sapunya entah disimpan anak tadi di garasi depan gitu ya.
1: Iya, nah, yang penting tuh tubuh kita tuh aktif bergerak gitu.
0: Tidak perlu yang berat-berat tetapi ada gitu ya Kak Ita ya.
1: Iya, dan juga rutin.
0: Baik, siap. Nah, kalau untuk rekomendasi durasi aktivitas fisik yang ideal ini Kak Ita dalam sehari atau seminggu agar tubuh tetap sehat gitu.
1: Durasi kalau untuk orang dewasa itu untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang minimal itu 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu. Jika sulit dilakukan sekaligus bisa dibagi nih Mbak menjadi beberapa sesi misalnya 10 menit sebanyak 3 kali sehari kayak gitu. Jadi pagi 10 menit jalan kakinya, siang diulang lagi 10 menit, terus nanti sore 10 menit itu kan udah akumulasi udah menjadi 30 menit. Nanti hari ini 30 menit, besok mungkin lebih ditingkatkan menjadi 40 menit, gitu dibagi aja menjadi sesi biar tidak terlalu sulit untuk kita lakukan.
0: Baik-baik, jangan diporsir satu hari
1: Ya,
0: semuanya gitu
1: benar.
0: ya. Berarti per
1: Iya.
0: hari juga harus diperhatikan durasi waktunya gitu ya, Kak Ita ya.
1: Iya, iya benar.
0: Berarti dalam seminggu sekian gitu ya. Jangan
1: Iya.
0: waktu yang durasi seminggu langsung didoublekan jadi satu hari, itu akibatnya fatal juga ya, Kak Ita.
1: Iya, jadi nanti tubuh kita udah mudah lelah tuh, Pak. Nanti kalau udah satu hari kita sore itu kita udah kelelahan, besoknya udah mager nih, Pak. Aduh, capek nih. Nah, jadi kan nggak rutin jadi kita ngelakuin aktivitas fisiknya.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau aktivitas fisik ini pasti dia berkaitan dengan otot dan juga kesehatan tulang dan juga otot gitu ya, Kak Ita ya. Nah, kalau menurut Kak Ita, mengapa aktivitas fisik ini penting untuk menjaga kesehatan tulang dan otot ini, Kak Ita?
1: Iya, karena kan itu aktivitas fisik itu tubuh kita tuh bergerak ya, Mbak. Otomatis tulang kita bergerak, otot kita bergerak. Jadi itu bisa meningkatkan kesehatan otot dan tulang. Jadi kita tuh semuanya sih, Mbak, semua semua tubuh kita tuh jadi menjadi lebih segar gitu kan, segar, bugar, karena itu ada aktivitas dibanding kita kalau yang hanya baring-baring kayak gitu, mager, nggak ngelakuin apa-apa seperti itu, Mbak.
0: Baik-baik, siap. Nah, saya juga pernah mendengar ini, Kak Ita. Kalau seseorang yang sudah melaksanakan atau melakukan aktivitas fisik, katanya yang pasti tadi tidur sudah kita bahas, tidurnya pulas. Besok harinya bangun, katanya dari segi badan terasa segar, konsentrasi lebih terarah gitu. Nah, kalau menurut Kak Ita, apakah memang seperti itu, Kak? Kalau kita sudah melakukan aktivitas fisik, apakah betul aktivitas fisik ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas?
1: Ya, kalau menurut saya itu benar, Mbak. Jadi kan kita itu lebih dapat konsentrasi karena kan tubuh kita itu udah fit, Mbak. Udah fit, udah enak tuh tidur kita tuh udah pulas. Jadi kita tuh lebih untuk besok harinya itu kita lebih produktivitas. Jadi itu makanya itulah manfaat dari aktivitas fisik itu bisa kita rasakan.
0: Baik, jadi kalau untuk anak-anak dan remaja berbeda nggak sih ini, Kak, durasinya, durasi waktunya ini?
1: Kalau untuk anak-anak sama dewasa itu berbeda. Kalau untuk anak-anak itu bisa dilakukan yang ringan-ringan aja sih, Pak, kayak dia bermain atau bersepeda seperti itu. Dan juga bisa dilakukan tidak harus sampai setengah jam. Mungkin dilihat juga kalau anak-anak ini kan rentan kayak udah capek gitu kan, Pak. Jadi yang penting anak itu kalau sekarang nih kan anak-anak juga udah terpapar main ponsel ya Mbak ya. Jadi mereka tuh jarang bermain di luar kayak kita dulu ya Mbak. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua juga bisa memberikan contoh juga nih Mbak. Mampir kita kayak kita jalan kaki, ajak anak jalan kaki. Terus lihat juga sih kemampuan dari anak Mbak. Jangan sampai biarkan dia anak-anak tuh kayak merasa lelah gitu.
0: Baik, berarti juga harus diperhatikan gitu ya, Kak Ita. Jangan samakan anak-anak remaja dengan orang dewasa durasinya gitu.
1: Ya.
0: Setidaknya bagaimana di zaman yang canggih saat ini, anak-anak pastinya tidak lepas dari gadget ya, Kak Ita. Kalau zaman kita
1: Iya.
0: dulu, jangankan gadget ya. Gamebot aja kata orang, kita sudah apa ya, sudah susah untuk mendapatkannya gitu ya. Lebih
1: Iya.
0: banyak bermain dengan alam kita zaman dulu. Kalau sekarang anak-anak kurang dengan alam, tetapi dengan teknologi number one gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi untuk orang tua yang ingin melakukan aktivitas fisik, boleh anaknya diajak gitu, tapi jangan yang terlalu jauh gitu ya, Kak Ita ya.
1: Iya, jangan terlalu berat.
0: Mungkin istilahnya jalan-jalan dekat rumah, lihat kebun apa, lihat buah pisang gitu ya.
1: Ya,
0: yang pastinya matanya juga harus dilihatkan dengan yang hijau-hijau yang segar-segar ya, Kak
1: Iya,
0: Ita.
1: betul, Mbak, betul.
0: Jangankan anak-anak yang apa yang candu dengan gadget, kita aja yang menghadapi komputer seperti ini, Kak Ita, dalam waktu setengah jam kalau tidak melihat keluar itu sudah blur mata gitu ya.
1: Iya, kadang udah ngerasa kayak pusing gitu kan.
0: Nah, baik, Kak Ita, kalau untuk pernapasan ya. Bagaimana ini, Kak Ita? Bagaimana aktivitas fisik itu bisa membantu meningkatkan sistem pernapasan ini, Kak?
1: Aktivitas fisik itu kan tadi itu semua organ kita itu kan kita tubuh kita bergerak. Jadi otomatis paru-paru, jantung juga ikut aktif nih, Mbak, bergerak. Nah, itu apa melakukan paru-paru itu bukan oksigen yang baik. Apalagi kalau kita udah keluar rumah nih kan, Mbak, kalau pagi. Jadi itu lebih lebih sehat aja sih, Mbak, karena kita tuh badan kita aktif bergerak, organ-organ di tubuh juga aktif bergerak. Jadi itu seimbang gitu, Mbak. Itu dapat menyebabkan kita tuh jadi kayak segar gitu. Iya, tapi jangan terlalu itu, jangan kembali lagi jangan terlalu sesuaikan juga dengan kemampuan kita, Mbak. Jangan sampai terlalu disortir. Jangan sampai kayak lari jalan kaki yang sangat-sangat jauh sampai kita tuh kayak sesak gitu, Mbak. Jadi diperhatikan lagi sih sesuai dengan kemampuan kita.
0: Baik-baik, siap. Kak Ita, saya mungkin satu pertanyaan yang membuat saya penasaran ini, Kak Ita. Kalau biasanya kita berolahraga gitu ya, Kak Ita ya. Anggaplah kita senam apa Jumat sehat biasanya gitu ya. Pasti kita itu berolahraga gitu ya. Sebelum kita melakukan senam ataupun juga yang lainnya, pasti ada namanya pemanasan.
1: Iya,
0: ya. Ini saya sedikit penasaran ini. Nah, mengapa sih, Kak, pemanasan ini sebelum kita melakukan olahraga itu penting itu, Kak?
1: Ya, pemanasan sebelum kita olahraga itu penting karena kan kadang ada olahraga itu kayak senam itu kan temponya cepat, sedangkan badan kita tuh kan, Mbak, jangan sampai terkejut gitu loh, Mbak, bahasa itunya kan. Jadi dicoba dulu. Kalau pemanasan tuh kan gerakannya yang ringan-ringan kan, Mbak. Ya, hanya peregangan tangan, peregangan kaki, peregangan leher. Jadi itu tubuh kita itu bisa langsung beradaptasi gitu, Mbak. Oh, ini loh tubuhnya enggak, oh ini mau dilakukan aktivitas nih. Jadi nggak sampai terkejut. Kadang kan kalau misalnya kita itu tidak melakukan pemanasan, kadang ada sampai kram gitu loh, Mbak. Jadi otot tuh kayak terkejut gitu. Kok tiba-tiba nih ada aktivitas nih yang berat, yang nggak seperti biasa gitu kan. Tadi kan ototnya lagi santai, tiba-tiba dipaksa dengan aktivitas, jadi kayak terkejut, itu bisa menyebabkan kram gitu, Mbak.
0: Baik, siap. Berarti istilahnya di sini pemanasan ini memperkenalkanlah dulu ya, Kak Ita ya.
1: Iya, benar.
0: Agar tubuhnya tidak terkejut, tidak kaget gitu ya. Kok langsung ke yang berat gitu. Setidaknya tangan ini tidak pernah bergerak. Mungkin ya pelan-pelan dulu gitu ya nanti. Gitu ya, Kak Ita. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu ini, Kak Ita. Mungkin satu pertanyaan penutup. Jika ada pendengar yang ingin mulai hidup lebih sehat mulai hari ini, aktivitas fisik sederhana apa yang paling mudah dilakukan tanpa memerlukan biaya khusus? Pasti jalan gitu ya, Kak ya.
1: Iya, benar. Berjalan kaki itu. Ini salah satu-satunya aktivitas yang tidak memerlukan biaya, alat khusus, dan tempat tertentu. Jadi kita tuh bebas mau menentukan kita tuh mau berjalan di mana. Yang penting aman sih, Mbak. Jangan jalan kaki. Jangan di jalan raya juga sih, Mbak.
0: Baik, Kak Ita, ini ada pertanyaan satu dari pendengar kita ini. Ingin bertanya, katanya, mengapa duduk terlalu lama tanpa bergerak dapat berdampak buruk bagi kesehatan?
1: Ya, tadi dia juga kita sampaikan ya. Ya, langsung saya jawab ya, Mbak ya.
0: Iya, lanjut.
1: Ya. Kalau kita terlalu lama duduk itu kan, jadi badan kita tuh nggak ada aktivitas, nggak ada bergerak. Jadi kayak tidak ada, jadi otot kita itu tidak ada peregangan. Jadi lebih kayak mudah lebih kaku kayak gitu kan. Jadi kalau terlalu lama duduk, jadi untuk yang memang bekerja atau yang bekerja yang banyak waktu untuk duduk, mungkin lebih boleh dicoba untuk melakukan peregangan atau berdiri, terus berjalan, enggak lama, cuma 10-15 menit, kayak gitu. Jadi usahakan kita tuh ada aktivitas fisik sih, Mbak, selain kita duduk terlalu lama.
0: Baik, siap. Setidaknya beberapa menit aja keliling-keliling ruang aja juga sudah
1: Iya,
0: cukup gitu ya, Kak
1: benar.
0: Ita ya. Baik. Kak Ita mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, closing statementnya silahkan.
1: Ya, jangan menunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadi setiap langkah yang kita lakukan hari ini adalah investasi kesehatan untuk masa depan. Bergerak lebih banyak, duduk lebih sedikit, dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Itu aja sih, Mbak.
0: Baik, siap. Terima kasih Kak Ita sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Dan semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Oke, siap. Pendengar, itulah satu obrolan kami di siang hari ini di Indonesia Sehat bersama Kak Ita ya, Mariani Arsita, anggota tim kerja pengawasan faktor risiko. Kesehatan orang, kegawat daruratan, dan situasi khusus dari LKKN Tikong ya. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong. Dan saya akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di Ragam Budaya pada siang hari ini ya. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di 0811-5756-494.

0: Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Oke, wah ini nampaknya ada kendala ya. Kita coba terima kembali. Oke, silahkan dicoba kembali di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Masih di Ragam Budaya. Silahkan untuk pendengar yang saat ini. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap dengan siapa di mana?
1: Cucu Ayu Susah Senang.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Anang Kelupa Kejanji.
0: Anang Kelupa Kejanji, siapa penyanyinya?
1: Dinda.
0: Din?
1: Dinda.
0: Anang Kelupa?
1: Anang Kelupa Kejanji.
0: Anang Kelupa Kejanji, Dinda. Oke, siap.
1: Nah, salamnya dirangkul aja buat Mbak Isma.
0: Betul.
1: Buat Mbak Isma, makasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Mola ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini. Oke, silahkan di 08 kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Udah Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah dari siapa tuh?
2: Nggak tahu, penyanyi yang Padang tuh, Kak.
0: Wah, suka nggak denger lagu ini?
2: Suka dong.
0: Kenapa makanya itu suka?
2: Ada deh.
0: Nah, ini saya juga harus tahu ini kenapa nih.

0: baru habis gerimis mandah hati kayaknya.
1: Waduh, berat nampaknya.
0: Iya. Itulah jangan sampai hujan karena kita nih mau turun ke pengajian jam 2 kan.
1: Oh iya, setiap Jumat ya.
0: Iya, jadi makanya enggak ikut pro dangdut nanti.
1: Judul lagu apa nih?
0: Lagunya kalau ada sih lagu Melayu aja lah. Apa jolu boleh kan mintanya?
1: Apa jolu boleh?
0: Apa jolu aja lah Mbak Isma.
1: Iyalah.
0: Apa aja lah, terserah lah ya.
1: Yang penting apa jolu ya?
0: Apa jolu aja lah.
1: Oke, siap.
0: Salam buat semua aja lah dari A sampai Z buat Mbak Isma, sehat selalu bersama keluarga tercinta
1: punya. Oke. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di dekat jembatan Suban ya, bukan di atasnya, dekatnya. Oke. Di daerah Balai Karangan, Kecamatan Sekayam ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita dan telah bersama kami di 97 MHz.

Ya, mendengar pukul 12 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Lauknya tuh kayaknya dari Jawa. Cuman kalau
1: Warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Harga bawang merah di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga diduga dipengaruhi pasokan dari Pulau Jawa yang didominasi bawang bertangkai sehingga harga jual di tingkat pedagang menjadi lebih tinggi.
2: Harga bawang merah di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh perubahan jenis pasokan yang masuk ke pasar. Sebelumnya, bawang merah yang dijual banyak berasal dari pasokan curah tanpa tangkai. Ia menambahkan, saat ini harga bawang merah berada di kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berkisar Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
0: Saat ini 3 hari kebelakang tuh naik ya bawang merah, bawang putih. Stoknya tuh kayaknya dari Jawa. Cuman kalau kemarin tuh banyak yang curah, maksudnya yang protol tanpa sanggul. Sekarang bawang merahnya nggak ada yang protol, jadi yang sanggul. Jadi naiknya kuat banget. Sebelumnya 50 kita jual 50 55 gitu ya. Sekarang 70.000 Neng bawang putih, bawang merah. Kalau untuk bawang putih masih di kisaran 50.000 gitu naiknya tuh gitu. Karena kan memang bawang putih agak murah dari kemarin pun gitu. Cuman sekarang naik jadi 50 kalau bawang putih. Bawang merah 70, 68, 70.
2: Selain bawang merah, harga bawang putih juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi. Saat ini, bawang putih dijual sekitar Rp50.000 per kilogram dan masih relatif lebih murah dibandingkan dengan bawang merah. Wulandari melaporkan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Henrikus Hengki, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia RRI atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Ia menambahkan, kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para pencinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu dinilai sangat tinggi. Dengan adanya hak siar tersebut, ia menyebut, masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah. Hengki berharap langkah tersebut semakin memperkuat peran RRI dalam menyajikan siaran olahraga berkualitas. Selain itu, momentum ini diharapkan dapat mendorong semangat pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sanggau. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo, menilai kearifan lokal dan kepatuhan terhadap aturan adat menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Meski masyarakat telah memahami batasan dan sanksi adat saat membuka lahan, sosialisasi berkala tetap gencar dilakukan guna menekan jumlah titik panas sepanjang musim kemarau 2026.
3: Kearifan lokal yang masih dijalankan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo mengatakan, masyarakat umumnya telah memahami batas dan tanggung jawab saat membuka lahan. Menurutnya, masyarakat mengetahui adanya konsekuensi adat apabila kebakaran yang ditimbulkan merembet hingga ke lahan milik orang lain. Karena itu, sebagian besar warga berupaya menjaga agar aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Meski demikian, ia menilai sosialisasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Langkah tersebut penting untuk mengingatkan kembali masyarakat mengenai risiko dan juga dampak karhutla.
4: Masyarakat ini logika aja. Tatkala panas, cuaca panas, semuanya kemarau panjang, wah pasti ini persiapan ini. Kan kapan lagi mau dibakar, kan gitu kan ya. Sebenarnya bukan bandel mereka tidak. Tetapi lebih mengedepankan adat. Ini kan masih berlaku. Di masyarakat kita berlaku. Jadi mereka juga terbatas, saya rasa gitu. Ada batasannya mereka, bukan bandel, ada batasannya. Mereka akan diadat kalau sampai membakar lahan ini, merembet ke tempat dia lain. Pasti kena adat. kan gitu kan. Nah itu mereka sudah batasi hal itu. Saya rasa mereka sudah mengerti, hanya kita hari ini kita mengingatkan kembali apa dan berbuat apa itu yang penting, sehingga kedepannya untuk karhutla di Kabupaten Sanggau bisa kita tekan sehingga turun titik hotspotnya.
3: Kapten Eko berharap kesadaran masyarakat yang didukung kearifan lokal dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Sanggau. Dengan dukungan seluruh pihak, jumlah titik panas maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan selama musim kemarau 2026 ini. Okto Frendi melaporkan.
1: PT Agrina Sawit Perdana ASP Sanggau menyatakan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan karhutla telah siap 100% untuk menghadapi musim kemarau 2026. Langkah proaktif ini diambil guna memastikan penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan efektif jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
3: PT Agrina Sawit Perdana atau ASP Sanggau menyatakan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah siap digunakan menghadapi musim kemarau 2026. Manajer Humas PT ASP Sanggau, Muhammad Rafi Rangkuti menerangkan, kesiapan tersebut meliputi personel, mesin pompa, selang menara pantau hingga embung sebagai sumber air pemadam. Menurut Rafi, kesiapan perusahaan tidak hanya mencakup peralatan pemadam, tetapi juga personel yang bertugas di lapangan. Seluruh perlengkapan yang menjadi standar penanggulangan karhutla telah diperiksa dan dipastikan dalam kondisi layak pakai. Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh peralatan dapat berfungsi saat dibutuhkan. Perusahaan juga telah menggerakkan tim di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Selain peralatan pemadam, ia menyebut PT ASP juga memastikan ketersediaan sumber air pendukung utama dalam penanganan kebakaran lahan. Salah satu sumber air yang disiapkan perusahaan adalah embung yang tersebar di sekitaran area operasional.
4: Sudah kita lengkapi semua, alhamdulillah sekarang sudah 100% terpenuhi, dan kemarin juga kita sudah melakukan audit, karena untuk kelengkapan sapras ini memang kita dipantau, ya dipantau oleh dinas terkait, itu baik mulai dari personil ya yang bertugas, terus juga perlengkapannya, mulai dari selang sampai mesinnya, termasuk juga menara pantau yang sekarang ini sudah kita siapkan dan siap pakai semua, dan kemarin juga kita sudah lihat juga kondisinya dan semuanya layak pakai saat ini, dan bahkan kita sekarang sudah bergerak ya di lapangan maupun di desa sendiri.
3: Rafi menambahkan, kesiapan sarana dan personel ini merupakan bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September tahun 2026. Dengan dukungan peralatan yang memadai, perusahaan berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif apabila terjadi kebakaran. Okto Frendi melaporkan.
1: Sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kemenkumham Kalbar di Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk naik kelas melalui kepemilikan legalitas hukum yang sah. Ketua Kadin Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai status usaha yang jelas akan mempermudah akses pembiayaan ke lembaga keuangan bagi pelaku UMKM.
3: Sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai legalitas usaha akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Menurut Yance, legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional. Dengan status usaha yang jelas, pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan mitra usaha. Yang mengatakan, keberadaan perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum yang sah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Kabupaten Sanggau yang berani mengembangkan skala usahanya.
4: Nah, jadi kita sebagai Ketua Kadin berkeinginan agar sektor-sektor usaha yang ada di Kabupaten Sanggau ini dan ibu-ibu, mak-mak pelaku usaha dan juga bapak-bapak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau itu tidak liar. Artinya mereka semua ada legalitas yang mendasari sehingga mereka bisa berusaha dengan tenang, dan jikalau ada legalitas dan sebagainya dari pihak
5: Finance, pihak perbankan, dan semoganya semuanya bisa terakses dengan legalitas tersebut. Ini yang kita harapkan, sehingga multiplier efek dari ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sanggau.
3: Yance menambahkan, Kadin Sanggau mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Ketua Kadin Sanggau membantu pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang mau mendaftar perseroan perorangan tersebut. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga bawang merah di Sanggau melonjak, dan Ramil Kapuas sebut aturan adat efektif cegah karhutla. Saya Semalina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong ya. Mengawali kebersamaan kita di musik pro dangdut, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu dangdut untuk Anda mengawali kebersamaan kita di siang hari ini.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Lagunya apa?
2: Lagunya dari Dik Music Channel. Mm-hmm. Dari apa? Dari Dik Music Channel.
1: Iya, betul. Judulnya apa?
2: Sisa-sisa cinta.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Salamnya dirangkul dari Aksan Presiden Jalan, Mbak Isma. Di Balai Mendung.
1: Mendung kah di Balai? Sama di sini juga.
2: Oke. Okay. Oke, okay, makasih ya Mbak Isma ya.
1: Di sini.
2: Bro, okay. Ngapa?
1: Dari Dik Music okay. Channel ya?
2: Ya, betul-betul. Dik Music Channel.
1: Oke, okay. Kalau bisa coba dikirim aja. Oke.
2: Okay. Oke, okay, makasih ya.
1: Yuk, terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Paman Syam di Balai Karangan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang, Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, siap. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cucu Ayu Susah Senang.
1: Oke, okay, siap. Lagunya apa tuh?
3: Lagunya Termiskin di Dunia yang Cewek.
1: Termiskin di Dunia yang Cewek. Siapa tuh yang cewek penyanyinya?
3: Dari siapa aja boleh.
1: Termiskin di Dunia. Oke.
3: Okay. Dari Mbak Isma pun boleh.
1: Boleh.
3: Juga.
1: Siap. Aman lah.
3: Salamnya buat Ayu Susah Senang. Bang Galau, Bang Joto, Mak Boboy, yang lain dirangkul aja, dibungkus. Buat Mbak Isma, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Oke,
3: Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Cucu Ai ya, di mana tadi itu? Perbatasan nampaknya ya, antara Sanggau dan Sekadau. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut dan kita, Kak Isma.
1: Oke, siap, Mbak Miati.
4: Ya.
1: Oke, lagunya aman?
4: Lagunya aman. Goyang dumang ya, Kak Isma.
1: Berat nampaknya goyang dumang ya.
4: Itulah.
1: Cuaca cerah kah di sana tuh?
4: Mana, sendu-sendu nih.
1: Oke, enak lah untuk tarik.
4: Tapi hujan sih.
1: Iya benar. Kenapa kalau nggak boleh hujan?
4: Soalnya dingin dari semalam.

0: Iyalah. Dapat lagu ke, Mbak? Nomor lagu dapat enggak?
1: Lagu kita sudah ada tiga.
0: Aduh, hai.
1: Aduh, sampai hati. Mbak Miati ini yang ketiga nih ya. Dua yang akan diputarkan, Sisa-sisa Cinta dan Termiskin di Dunia. Lagu
0: ikut Mbak Miati ya, goceng ya.
1: Oh iyalah, Mbak Miati nanti dia goyang rumang dia, biar agak panas dikit cuaca.
0: Goceng Mbak Miati adalah.
1: Boleh lah, aman sih dengan dia tuh.
0: Salamnya, dulu.
1: Ya.
0: Salamnya buat Mbak Miati tadi, Bu Mola. Siapa lagi? Aida Senang. Yang tadi siapa tadi? Sebelum Bu Mola tadi.
1: Siapa tuh? Di Balai, Paman Syam.
0: Oh, Paman Syam. Paman Sam, terus Mbah Kakung, Kakek Uban. Tak lupa dengan Kak Long tu, jongkok-jongkok tu hari mendung ni, bergolong dia.
1: Bergolong.
0: Buat Mbak Isma, semoga sehat selalu, bertambah keluarga. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Pulangnya hati-hati. Okay. Terima kasih perwujudan adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aikepo di Sebungko ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di belakang Aikepo ada siapa. Masih di musik Prodangdut sesi pertama ya. Halo, selamat siang.
2: Sudah kali ini aku.
1: Ya.
2: Nomor 5 yang telepon ini kan.
1: Nomor 5 dari ini Lanong Bonti nih.
2: Tidak, bukan.
1: Hah?
2: Bukan.
1: Terus dari mana aja?
2: Entah, dari Pasau.
1: Oke. Lagu ngojek.
2: Ngojek orang Sekadau Jalan.
1: Yang mana?
2: Orang Sekadau yang tadi.
1: Iya, orang Sekadau. Siap.
2: Tidak mau saya ngejek Mbak Miati. Tegas sekali ya. Nah, ngejek. Kalau yang kadang kan agak jauh sedikit. Di belakangnya. Kalau di belakang cewek itu enak tuh.
1: Iya.
2: Nah, salamnya. Pendengar semua di sana ya. Jadi, semua pendengar di Landa. Budaya, batasan, tahu sekadar di Malaysia untuk Mak Boboi.
1: Oke.
2: Mbak, kasih banyak.
1: Alhamdulillah sudah.
2: Apa lauk tadi?
1: Lauk siang ringan-ringan aja lah.
2: Bang ada cabut, campur bahan enak katanya.
1: Oh gitu. Oke. Baik, siap. Kurang pas dengan saya tuh. Belum cocok dia.
2: Oh, kok belum cocok?
1: Oke, terima kasih Pak Putra Mayang. Selamat siang dengan Pak Putra Mayang dari Lanong Bonti ya. Lagunya ngikut. Oke, sudah ada 5 penelpon di sesi pertama. Kita hadirkan dulu 2 lagu dan total bersama kami di 97 dan 9.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Bunda, lagunya apa?
2: Lagunya Yang Terdalam.
1: Yang Terdalam.
2: Kalau ada dari Via Valen.
1: Yang Terdalam dari Via Valen.
2: Kalau nggak ada dari Happy Asmara boleh.
1: Yang Terdalam, aman dari.
2: Ya, yang pertama buat Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Indah juga, terus buat Resya di Jonti, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang.
1: Oke.
2: Yang terakhirnya buat ini saja. Mbak Ismanya.
1: Baik, terima kasih, Bun.
2: Silakan lanjut ya, Mbak.
1: Iya, baik, siap. Terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Usu.
3: Selamat siang juga. Ada kita.
1: Oke, siap. Sehat ya Pak Usu ya?
3: Apa?
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, cuaca enggak sehat ini, ada mendung-mendung.
1: Sama di sini juga.
3: Ya, tadi hujan ada rintik-rintik tapi enggak lebat.
1: Oke, siap. Lagunya apa, Pak Usu?
3: Lagunya Rindu aja lah dari Mus Mulyadi.
1: Rindu dari Mus Mulyadi, siap.
3: Nah, salamnya buat pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Nah, buat Mamak Boboi, Mamak Merla, yang lain dilangkau aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z, saya bagi waktu juga lain-lain.
1: Oke, siap, terima kasih. Selamat siang. Oke, dengan Pak Usu di Sambas ya, yang baru saja bergabung di WhatsApp call. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Ella di Sambas.
1: Oke, siap. Mbak Ella di Sambas ya.
4: Ya, gimana kabarnya, Mbak Rini?
1: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca sendu. Kalau di Sambas bagaimana?
4: Oh, sama. Cuacanya pun sendu di sini.
1: Baik, siap. Mbak Ella, lagu kita sudah ada dua.
4: Bolehlah ikutan aja lagunya, Mbak.
1: Ada Happy Asmara yang Terdalam dan Rindu dari Mus Mulyadi.
4: Happy Asmara aja.
1: Oke, siap.
4: Yeah. Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu. Buat Bang Lanius, Pak Usubu Sri, Wanusu, Bang Ibanda Bela, Bang Alimi, nah yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak.
1: Oke, baik.
4: Buat Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Ella di Sambas ya, yang baru saja bergabung lagunya Happy Asmara yang Terdalam. Oke, ada siapa penelpon berikutnya di belakang Mbak Ella? Masih di Musik Pro Dangdut sesi kedua. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya. Nanti kita bacakan di sesi ketiga. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
5: Baru bangun tidur, bagolong.
1: Oh.
5: Hari sholat Jumat langsung tidur.
1: Sedap.
5: Dengar-dengar lagu tadi, upah cucu kita udah masuk tadi upah.
1: Laju dia
5: tadi ini. Utama tadi pemansam dari Beduai, dari Balai.
1: Iya.
5: Kedip-kedip mata kita nih, aduh. Ngomong-ngomong lagu sudah bisa ditampung kan, bisa di ngojek ini.
1: Apa ya, tuh lagu tampungannya tuh, apa judulnya?
5: Kalau ditampung tuh lagunya kalau bisa bersepeda.
1: Bersepeda kemana?
5: Dengan cucu air lah.
1: Bisakah hujan-hujan ini bersepeda?
5: Bisa lah. Kalau tampungnya nak kuat-kuat nanti diputar aja. Kalau kuat tampungnya terpaksa ngojek lah nih.
1: Oh gitu. Iyalah.
5: Kita ada luar biasa mendung nih. Saja gelap tubuh nih.
1: Saja bergolong aja lah.
5: Saja bergolong. Ini nenek balik berjual ngapain? Ini sampai bergolong dia.
1: Oh.
5: Udah makan siang penan, makan kolak, makan mata dulu tidur yo.
1: Mata makan lo.
5: Sama tak tu Ustaz. Nah, jadi pos nenek bu datang berjual, balik rumah masak sayur dulu.
1: Tu. Kira ayah masak sayur dibangunkan rumah nenek.
5: Ayah mau masak ayah nak mau masak sayur.
1: Oh.
5: Apa guna perempuannya ada?
1: Ya, janganlah terlalu gitu. Bantu-bantulah.
5: Ini pinjam orangnya.
1: Aduh.
5: Kenapa gitu? Sekian terima
1: kasih. Yuk, baik.
5: Mudah-mudahan semua sehat.
1: Sekian. Amin.
5: Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan AI Jamur Kulat Sawit ya.

0: Lady, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke. Baik.
3: Nah, bagaimana cuaca Sabang Merah?
2: Sabang Merah cuacanya lagi rintik-rintik.
3: Betul, sama dengan punya lagi.
2: Oke, siap. Lagunya apa nih?
3: Nah, kayaknya lagunya nih dari Haji Mansur S. Judulnya kalah nih. Apa ya? Lupa kali. Barusan nengok tadi judulnya tuh. Penantian.
2: Apa?
3: Penantian.
2: Penantian.
3: Nah, betul.
2: Oke, siap.
3: Nah, salam-salamnya di Rangkul aja ini belum bisa tempat minggunya lagi.
2: Oke.
3: Okay.
2: Yuk.
3: Nah, salamnya dengan kru-kru pendengar semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Wan.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
2: Oke, siap. Lagunya apa, Wan?
4: Lagunya dari Nasar aja, Aib.
2: Aib dari Nasar ya?
4: Iya.
2: Oke, siap.
4: Salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas, melihat selalu.
2: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, buat Bang Pael, buat Bang Putra, Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, buat Kakek Ririn, Bang Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau, Ibu Parida, Bang Jali, buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Bang Imana Bella,
2: Wan, yang salamnya lima saja ya.
4: Iya, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
2: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wan Usu ya. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Putra Segitiga, lagunya Termiskin di Dunia, kebetulan saya sudah diputarkan. Dari Revina tadi ya. Selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagu Alisa dan Darussalam, Cinta dari Seberang. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, dari A sampai Z. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Mas Ma.
2: Kakek Ririn.
5: Iya.
2: Apa kabar nih? Kenapa itu?
5: Itu lah berkabut taus.
2: Oke.
5: Lagi beraya tadi nama masuk nih Mas Ma.
2: Ya. Oke.
5: Ah, lagunya cuaca di Balai Karangan juga Mas Ma.
2: Apa? Gue nanti di Balai Karangan. Oke, siap.
5: Dari Purnama ya.
2: Judulnya tadi apa?
5: Ku nanti kau di pintu surga.
2: Ku nanti kau di pintu surga dari Purnama ya.
5: Dari Purnama ya.
2: Kita terima dulu ya.
5: Oke, terima kasih Mas Ma itu ya. Salamnya ikut Wan Usu aja ya.
2: Oke, siap.
5: Oke, terima kasih Mas Ma.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Kakek Ririn ya yang baru saja bergabung. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga dari Purnama. Oke, lagunya kita terima dulu. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan nanti lagu Mbak Yuli kita hadirkan sesaat lagi ya Mbak Yuli ya, bersabar karena lagunya sudah disediakan.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita dan pukul 14:52 waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan musik Bro Dangdut ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Sampai jumpa di esok hari masih di program yang sama, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya, mundur pamit dan selanjutnya peringatkan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Dan pendengar, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Jumat 12 Juni 2026, kami akan mengupdate informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan juga lagu-lagu cantik yang menemani akhir pekan Anda ya di Sanggau sore ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya dua buah lagu cantik ya untuk Anda, tetap bersama kami.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya, nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Oke, baik pendengar ya, ini untuk informasi yang pertama yaitu terkait dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Abdul Muti ini memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka ya, di Jakarta pada hari Kamis kemarin 11 Juni 2026. Nah, Muti juga mengatakan pengaruh kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Dan sekalian menaikkan tunjangan ya, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru dengan mekanisme tersebut. Nah, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, Muti juga menegaskan pendengar ya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik ya memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Nah, Muti juga mengatakan pada 2026 pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150 ribu guru. Program tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Nah, pendengar, menurutnya program beasiswa tersebut ya bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Pemerintah berharap ya semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Putih juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri wisuda guru penerima beasiswa S1 sebanyak 12.500 guru. Dan dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa tahun 2025. Nah, mendengar informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Sarijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan untuk informasi selanjutnya, ini dari Timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka ya, hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertieres ya tahun 1803 dan peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Nah, pendengar, produsen perlengkapan tim ya Saita mengonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Jersey tersebut sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru ya pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni 2026. Namun setelah melalui proses peninjauan

sepak bola dunia tersebut yang meminta modifikasi sebelum jersey digunakan dalam turnamen resmi. Dan juga pendengar, Haiti akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melengkapi Skotlandia di Boston pada 14 Juni 2026. Nah, ini penampilan tersebut pendengar, ini menjadi momen bersejarah karena merupakan keikutsertaan pertama Haiti di Piala Dunia dalam 52 tahun terakhir. Nah, setelah menghadapi Skotlandia, Haiti dijadwalkan bertemu Brazil ya di Piala de Pia ya, pada 20 Juni 2026, dan mereka kemudian akan melawan Maroko di Atlanta ya 5 hari berselang dalam lanjutan fase grup. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menang.

menarik dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah berhasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi di sore hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari jam 4 sore, hanya di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
3: Kementerian Kesehatan tegaskan peran strategis rumah sakit di daerah.
4: Rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat.
3: Terminal Kijing resmi masuk pelayanan peti kemas.
5: Nah, daripada saya relokasi ke Pontianak, sebenarnya saya masuk perencanaan ke Ternate. Karena kalau apa itu
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, rumah sakit daerah dinilai memegang peran penting dalam pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok daerah. Melalui Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau ARSADA ke-16 di Pontianak, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi pelayanan kesehatan yang lebih modern dan profesional. Berikut laporannya.
1: Kementerian Kesehatan menegaskan rumah sakit daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Padupi Rahayuningtyas pada Rakernas ARSADA ke-16 di Pontianak. Okti mengatakan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan mengharuskan rumah sakit daerah terus melakukan pembenahan dan penguatan kapasitas pelayanan.
2: Untuk itu, transformasi tata kelola rumah sakit tentu sudah menjadi keharusan. Tata kelola yang transparan, akuntabel, kemudian efektif dan berorientasi pada hasil, tentunya ini merupakan fondasi utama dalam membangun rumah sakit yang unggul. Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaat teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat.
1: Menurutnya, rumah sakit daerah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas rujukan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke daerah. Karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan tata kelola, peningkatan mutu layanan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan rumah sakit. Rakernas ARSADA ke-16 diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi pelayanan kesehatan yang lebih modern, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Syarutani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Memperkuat konektivitas logistik Kalimantan Barat. Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah hari ini mulai melayani bongkar muat peti kemas untuk pertama kalinya. Sebanyak 70 peti kemas kosong berhasil dibongkar dalam pelayanan perdana yang menjadi langkah awal operasional layanan peti kemas di terminal tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pelayanan perdana peti kemas di Terminal Kijing menjadi tonggak baru pengembangan logistik modern di Kalimantan Barat. Sebanyak 70 peti kemas kosong berhasil dibongkar pada Rabu lalu, menandai dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di terminal yang dikelola PT Pelindo Regional 2 Pontianak. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Kalbar Yanto, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum layanan ini dijalankan. Sementara itu, Humas dan Publikasi PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Yulianto, mengatakan berbagai layanan tersebut mulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa hingga penyediaan peralatan pendukung operasional sehingga pelayanan perdana dapat berlangsung lancar.
4: Keberadaan di Pontianak masih tidak mengurangi karena ini pelayanan baru ke pasir gudang. Kalau di Pontianak itu Pontianak Singapura. Kedepannya Pak, sebenarnya kalau yang di Kijing ini sudah mulai jalan, ini kan ekspor Pak. Nah, kebanyakan kan yang dari Kijing kelapa juga. Nah, daripada saya relokasi ke Pontianak, kemudian saya masuk ke Kijing, rencanakan bakar rame di sini. Kelapanya. Karena kelapa itu kebanyakan dari pemangkat sampah
3: Sempawa. Yulianto menjelaskan, Terminal Kijing akan terhubung dengan jaringan pelayaran domestik maupun internasional. Pada tahap awal, layanan peti kemas melalui rute Pasir Gudang, Batam, Kijing, Ica, Kijing, Pasir Gudang yang diharapkan membuka akses distribusi barang lebih luas bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Untuk mendukung operasional, Pelindo juga tengah menyiapkan 2 unit rubber treat gantry atau RTG yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal Juli mendatang. Kehadiran alat tersebut diyakini akan meningkat efisiensi proses bongkar muat peti kemas di Terminal Kijing. Pelindo optimis layanan peti kemas ini akan memperlancar arus logistik, menekan biaya distribusi, sekaligus meningkatkan daya saing ekspor dan impor Kalimantan Barat. Dengan dimulainya pelayanan peti kemas, Terminal Kijing semakin menegaskan posisinya sebagai gerbang logistik baru Kalimantan Barat yang terintegrasi dengan jaringan pelayaran nasional dan regional. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak membebankan pemerintah daerah pada rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi Jembatan Melawi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengambil alih rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi Jembatan Melawi di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pembiayaan proyek tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah daerah karena berada di ruas jalan nasional. Pernyataan itu disampaikan Lazarus saat rapat kerja Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PU. Ia menanggapi informasi bahwa pemerintah daerah diminta ikut berbagi pembiayaan untuk penataan kawasan Jembatan Melawi yang selama ini menjadi titik kemacetan di Kota Sintang.
6: Jembatannya juga di jalan nasional, simpangnya mau ditata juga di jalan nasional. Minta ke kabupaten. Ini yang ngomong ke saya ini langsung bupatinya ini. Padahal cuma 5 miliar Pak Menteri anggarannya. Ini Pak Dirjen Bina Marga ya. Ini katanya yang ngomong ini mungkin pernah disampaikan loh, supaya sharing mungkin maksudnya Dirjen Bina Marga ya, maksudnya mungkin supaya bisa sharing dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hari ini apa yang mau diharap Pak? Apa yang mau kita harap dari pemerintah daerah terkait infrastruktur? Ada sebagian pemda itu membayar P3 kali aja udah pusing kemarin hari ini Pak.
5: Lazarus menambahkan, jika infrastruktur yang ditangani berstatus jalan kabupaten, maka keterlibatan pemerintah daerah masih masuk akal. Namun karena lokasi tersebut merupakan jalan nasional, tanggung jawab penanganannya berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Ia meminta studi penataan kawasan tersebut segera diambil alih oleh kementerian. Selain itu, Lazarus juga mendorong pembangunan jembatan duplikasi sebelum kondisi Jembatan Melawi semakin menurun. Sambil menunggu pembangunan jembatan baru, ia meminta penataan simpang dilakukan lebih dahulu untuk mengurangi kemacetan yang terjadi setiap hari pada jam-jam sibuk, terutama pagi saat masyarakat berangkat kerja dan sekolah, serta sore ketika aktivitas pulang berlangsung. Menurutnya, kemacetan berulang di titik tersebut harus segera ditangani karena Jembatan Melawi masih menjadi satu-satunya akses utama penghubung di kawasan tersebut. Dian Ben Yuda melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengapresiasi para komunitas remaja yang peduli terhadap permasalahan sampah di Sintang. Berikut laporannya.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang mengapresiasi komunitas remaja di Sintang yang peduli terhadap permasalahan sampah di daerah ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mencontohkan aksi nyata yang dilakukan para remaja di Kelurahan Ladang, Sintang beberapa waktu lalu dengan mengangkut sampah dan dikumpulkan, selanjutnya membawanya ke tempat pembuangan sementara TPS. Pihaknya bangga dengan kepedulian generasi muda terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan bantaran Sungai Melawi dan daerah lainnya.
9: Kami berterima kasih kepada anak-anak muda, anak-anak yang masih SMP sudah peduli dengan kebersihan lingkungannya. Kebanggaan kita bersama juga meringankan tugas dinas lingkungan hidup.
8: Siti Musrika menghimbau masyarakat luas untuk mencontoh sikap para remaja tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seluruh warga Kabupaten Sintang agar lebih peduli terhadap kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama berbenah menjadi Sintang yang aman, sehat, bersih, dan indah. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satuan Tugas Karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 11 Juni 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kesiapsiagaan karhutla. Menurut Kusnidar, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting, mengingat karhutla dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas ekonomi. Dikatakan Kusnidar, keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat desa.
11: Telah dilakukan beberapa kali rakornas maupun rakorda dan apel siaga karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut daripada rakor yang dilaksanakan, maka seluruh kabupaten kota wajib melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan daripada rakor adalah memperkuat sinergi dan koordinasi lintas skala pemerintah daerah, TNI Polri, kecamatan, desa, dan kelurahan.
10: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan, upaya pencegahan karhutla merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam dan aset daerah. Menurutnya, hutan dan lahan merupakan aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya karena tidak hanya menjadi penopang kehidupan masyarakat, tetapi juga menopang berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sektor perkebunan dan kehutanan. Bupati menjelaskan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai data dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Evaluasi tersebut meliputi pemantauan titik panas atau hotspot, kondisi cuaca, kondisi lahan, hingga tingkat kerawanan wilayah berdasarkan data dari BMKG.
12: Tentu yang kami harapkan karena ini koordinasi ya kekompakan dari dinas-dinas terkait, baik juga secara struktur dari atas ke bawah, dari Pemda sampai ke desa, baik dari Polres, Polsek, begitu juga di institusi masing-masing.
10: Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Sintang berharap resiko karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah dapat diminimalisir. Dari Indra Sita melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan Supriyadi. Silakan rekan Supriyadi.
14: Baik, baik. Terima kasih rekan Seri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Sabtu 13 Juni 2026, kami perakirakan untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan seluruh wilayah umumnya berawan. Namun untuk sore hingga malam hari untuk wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Oleh karena itu perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini tidak terdeteksi adanya titik panas. Dan untuk potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, sebagian wilayah dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangodan. Tadi sudah Anda dengarkan ya warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan sesaat lagi ya kami akan hadirkan di kentongan untuk Anda ya hingga jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Anakmu bukanlah milikmu. Karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

Kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, pendengar ya di Kentongan sore hari ini ya, yaitu terkait dengan kelalaian manusia masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Sanggau ya, Christian Hendro mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah maupun meninggalkan api unggun tanpa pengawasan. Menurut Hendro, memasuki musim kemarau, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ya, cuaca panas dan rendahnya curah hujan dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan maupun lokasi wisata alam juga meminta memastikan api unggun telah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Langkah sederhana ya juga dinilai dapat mencegah munculnya titik api baru saat musim kemarau. Hendro mengatakan, pendengar, berdasarkan prediksi cuaca, Kabupaten Sanggau berpotensi menghadapi musim kemarau mulai Juli hingga Oktober 2026. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus ya hingga September dengan intensitas curah hujan yang rendah. Nah, pendengar, ia menambahkan upaya pencegahan karhutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dan Hendro berharap dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dampak karhutlah tetap terhadap kesehatan, lingkungan dan aktivitas pendidikan dapat diminimalkan.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.
3: Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan alas kandang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.
4: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoicism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan, dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

fungsi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di kantongan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sangsara ini musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Halo, saya Okrim.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak gratis tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Ini dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut pendengar ya terindikasi skem atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat, dan masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi my.pertamina.id. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar Ketua DPRD Kabupaten Sanggo Hendrikus Hengki menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI atas keberhasilan memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Ia menambahkan kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Dan ia juga mengungkapkan pendengar ya, Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan penggemar di seluruh dunia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu juga dinilai sangat tinggi dengan adanya hak siar tersebut ya. Masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah dan kehadiran RRI juga dinilai mampu mendekatkan informasi olahraga kepada masyarakat. Hengki berharap pendengar ya, langkah tersebut juga semakin memperkuat peran RRI dalam menyajikan siaran olahraga berkualitas. Selain itu, momentum ini diharapkan dapat mendorong semangat pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sanggau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau ini diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, ini menilai legalitas usaha akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Nah, menurut Yance pendengar ya, legalitas usaha menjadi pondasi penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional ya, dengan status usaha yang jelas. Pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan mitra usaha. Ia mengatakan keberadaan perseroan perorangan ya, ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya, untuk memiliki badan hukum yang sah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Kabupaten Sanggau yang berani mengembangkan skala usahanya. Yance menambahkan, ya pendengar ya, Kadin Sanggau mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kadin juga membantu pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang mau mendaftar perseroan perorangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Saat lagi kami akan hadirkan di lagu-lagu religi islami untuk Anda ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir

Oke, baik pendengar ya. Pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Kami akan hadir ya dalam program Sanggau malam ini ya. Musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda ya pendengar ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat malam ya untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya pada malam hari ini. Di Sanggau malam ini ya untuk edisi hari Jumat nih pendengar ya, 12 Juni 2026 nih. Nah, mungkin Anda yang sudah mempersiapkan ya untuk menikmati akhir pekannya ya sama keluarga tercinta, atau yang mungkin sudah mempunyai planning gitu ya, besok mau liburan kemana gitu ya, untuk menciptakan momen-momen penting ya bersama orang-orang terkasih. Nah, yang pastinya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dalam perjalanannya juga aman, selamat, dan semoga sampai di tempat tujuan ya. Oke, pendengar, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana.

Sekolah Aman Bencana adalah konsep yang menggabungkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana alam ke dalam sistem pendidikan. Sekolah Aman Bencana sendiri terdiri dari 3 komponen, antara lain bangunan sekolah yang aman, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta manajemen risiko bencana alam di sekolah. Tujuan dari Sekolah Aman Bencana ini ada 4. Pertama, untuk memastikan keselamatan guru dan siswa serta staf sekolah. Kedua, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Ketiga, untuk mengurangi gangguan pada saat proses belajar mengajar saat terjadi bencana alam. Dan keempat, membangun kesadaran lingkungan. Sekolah Aman Bencana adalah langkah penting dalam melindungi generasi muda dari risiko bencana alam. Dengan infrastruktur yang aman, kesiapsiagaan pendidikan yang baik, dan manajemen risiko yang efektif, kita dapat memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar, bahkan di tengah ancaman bencana alam. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah sekolah kalian sudah masuk kategori sekolah aman bencana?

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

Pendengar The It's Palace ya resmi mengumumkan jadwal penayangan perdananya di Netflix ya. Drama ini dibintangi oleh Nam Jo Hyuk nih pendengar ya sebagai pemeran utama, dilansir dari Sompi pada hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026. Nah, cerita berfokus pada Gu Cheon ya pendengar ya, sosok yang memiliki kemampuan menjelajahi dunia hantu dan memasuki alam roh. Nah, ia dipanggil oleh raja yang diperankan Cho Seung-woo, ya ini bersama Saenggang. Dan Saenggang ini merupakan seorang pelayan istana yang diperankan oleh Roh Yun-seo ini pendengar ya, dan juga memiliki kemampuan mendengar suara hantu. Keduanya ditugaskan untuk mengungkap rahasia di balik istana yang terkutuk dan penuh misteri nih. Nah, kisah ini membawa mereka ke dalam konflik antara dua antara dunia nyata dan juga dunia roh yang penuh bahaya. Poster terbaru yang dirilis ya ini menampilkan Gu Cheon ya berada di dalam kolam gelap dengan tubuh terikat tali. Dan pendengar, cabang pohon persik yang menempel di tubuhnya serta nuansa merah di udara memperkuat suasana misterius ya dan tegang, karena hal ini menyoroti pesan tentang batas antara dunia nyata dan dunia roh. Nah, pendengar, drama ini disutradarai oleh Choi Jung-gyu ya, yang sebelumnya menggarap The Devil Jungle ya dan juga Children of Nobody. Nah, naskahnya juga ditulis oleh Kwon Sora dan juga Seo Jae-won ya, yang dikenal melalui karya Bulgasal ya, ini Immortal Soul dan juga The Guest nih pendengar. Nah, The It's Palace ya juga dijadwalkan tayang perdana pada 17 Juli 2026 di Netflix. Nam Jo Hyuk sebelumnya dikenal dari drama Startup dan juga 25, 21 ya, sementara Roh Yun-seo dikenal lewat Crash Course in Romance nih pendengar ya. Nah, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Meskipun proses mencapai impian Anda akan memunculkan stres, ketakutan, keraguan, namun pengalaman tersebut adalah tepat apa yang Anda perlukan untuk terciptanya sebuah kepercayaan diri. Anda tidak akan cukup menjadi mandiri jika perjalanan yang Anda tempuh sangatlah mudah. Dan sebaliknya, Anda harus melalui jalan yang sulit karena hal itu untuk menerobos apa yang menahan Anda. Anda harus tetap berjalan melalui keraguan Anda dan Anda tidak bisa hanya berjalan di sekitar, mengharapkan untuk pergi dengan sendirinya atau menganalisa bagaimana menghindari pengalaman pahit tersebut. Bangunlah kepercayaan diri kita, karena ini adalah tantangan dari perjalanan Anda. yang menawarkan ratusan peluang untuk membangun otot kepercayaan diri Anda dan mendapatkan keahlian dari pengalaman tersebut, karena setiap hambatan, kemunduran, atau kegagalan menawarkan Anda kesempatan baru untuk percaya pada diri sendiri, bukannya jatuh pada keraguan dan ketakutan.
2: Dapat nih. Ah!
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah kemana boa.
3: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kalakuanana. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deui kita.
2: Sendal jepit deui aing mah.
3: Lumayan lagi jadi sapasang.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau, dan untuk informasi selanjutnya yaitu terkait dengan bekerja ya, ini di depan komputer dalam waktu yang lama telah menjadi bagian dari rutinitas banyak pekerja modern di era digital. Ya, namun kebiasaan duduk terlalu lama ini dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari nyeri otot dan sendi hingga penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung. Dan menurutnya aktivitas fisik sederhana yang dilakukan secara rutin yang selama jam kerja ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus meningkatkan produktivitas. Kebiasaan bergerak secara berkala juga mampu mengurangi rasa pegal, meningkatkan fokus, dan menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Dan selain itu juga pendengar, berdiri juga nih ya dan berjalan secara berkala, pekerja juga dianjurkan melakukan peregangan ringan selama 2 hingga 5 menit karena peregangan pada area leher, bahu, punggung, lengan, dan kaki dapat membantu mengurangi ketegangan otot akibat posisi duduk yang statis dalam waktu yang lama.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia, woi.
3: Ayo, semuanya.
4: Woi, ampun, woi.
3: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun, woi.

Oke, pendengar, pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sangat Sore ini. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Bener, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
2: Papa, tunggu.
1: Cepet.
2: Papa.
3: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
4: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga,
6: lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu dari orang BPK nih, Bu.
7: Yang nerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah.
6: Gimana, Bu? Jadi yang nerima uang, Pak Bobi, Bu?
7: Kita mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
9: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
8: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
10: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
8: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
12: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
13: Nanti mau ziarah di sini ya?
12: Iya, ziarah.
13: Rombongan dari
12: 74 KBH Al-Mabrur ini.
13: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
12: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
11: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatuda Rain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci. Secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
15: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
16: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
15: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
17: Ada apa? Ada apa?
18: Ini apa?
17: Oh, kurma. Ada sih?
18: Unta.
17: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa?
18: Cucu.
17: Untuk cucu. Lima.
15: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
19: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
20: Keluarmu semua bagaimana?
19: Sama enggak?
20: Kuat di beliau?
19: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Keluar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
20: Dibadalkan, buat
19: melempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
20: Tapi yang waktu di bola balik masjid jalan lancar,
19: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa, insya Allah sekali.
15: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
21: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
15: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
23: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
3: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
23: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
4: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
23: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
18: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
24: To be honest, I don't get that nervous.
25: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
24: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
18: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
25: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
18: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami dari kawasan wilayah Sabang Merah Sanggau ya. Kami terus temani ruang dengar Anda dengan beberapa sesi acara yang akan menemani ya ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau dan di 99.9 RRI Antikong. 19.28 pendengar, selanjutnya nanti hingga 19.30 Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Kami akan hadirkan satu judul menjauhi sifat yang merusak keimanan dari Ustadz Adi Hidayat.
1: Makhluk, saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak dengan sifat ini. Nanti saya cerita belakangan, kalau waktunya masih memungkinkan. Kita tarik ke dunia manusia dulu, ke kita saat ini. Ada tiga keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Illal fasiqin, kata al-fasiqin, jamak dari kata fasik, kata kerjanya fasaqa. Sifat keadaannya disebut dengan fusuk. Penekanannya disebut dengan fiskun. Fokus. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kitanya dikenal dengan maksiat, penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasik. Makhluknya disebut dengan fasik. Sifatnya, keadaannya disebut dengan fusuk. Iblis yang punya sifat setan itu, itu asalnya jin yang sangat taat. Sangat taat. Sampai ada riwayat menyebutkan, saking taatnya kepada Allah, maka malaikat menyifatinya dengan Azazil. Makhluk yang terhormat, karena rajinnya ibadah kepada Allah. Cuman karena satu kejadian, dia bergeser dari ketaatan, tidak mau menaati perintah Allah, menghindar dari perintah. Diminta oleh Allah, hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Jadi bukan persoalan sujudnya, persoalannya ini perintahnya. Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah, menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat, maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fasik. Maka turunlah Quran surah ke-18, surah Al-Kahf yang biasa kita baca dari di Jumat itu, selain Yasin. Ayat 50, paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa itu? Kana minal jinni fafasaqa. Fafasaqa an amri rabbih. Asalnya kata Al-Qur'an, iblis itu dari jin yang sangat taat. Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasak ini. Fasak itu lawannya taat. Apa ayuti taat. Tapi karena tidak taat pada perintah Allah, tahu dari mana tidak taatnya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 11-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Hei kamu, kata Allah, kenapa kamu enggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Kata Allah, hei iblis, bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa enggak mau taat? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Enggak level, yang tinggi hormat ke bawah. membawa kesombongan kepada diri, itu namanya istakbar. Istakbar, menampakkan kesombongan, namanya takabur. Karena dia membawa, melekatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan, tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya, ingat, ada baik menutup buruk, ada buruk menutup baik, itu beda. Kalau baik, ini pakaian baik, menutup yang buruk. Ada bagian tubuh kita yang gak enak dipandang, buruk. Makanya disebut aurat. Aurat itu gak enak kalau terbuka. Aurat itu terbuka. Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka gak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang itu gak enak dilihat kalau dipakein. Pakai pakaian. Manusia, ada bagian tubuhnya yang gak enak dipandang. Kalau dipandang gak enak, makanya harus ditutup. Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baiknya disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa, disebut libas. Walibasu taqwa dhalika khair. Sebaliknya, kalau yang buruk menutup yang baik, sudah ada yang baik, ditutup yang buruk, maka berubah kalimatnya menjadi balasa. Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis. Iblis, kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis untuk menggambarkan karena dia menutup semua sifat baiknya dengan kesombongan dan keburukan itu. Makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke sini? Balik sini. Nah, fasik itu perbuatannya. Fasik itu orangnya. Fasikin itu jamaknya. Secara singkat, fusuk ini sifatnya lawan dari taat, namanya maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya, baik pandangan atau pendengaran, bahkan lisannya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Contoh singkat dan cepat saja, ini mata nih. Kalau mata ini sering dipakai berbuat maksiat, maka maksiat itu lawannya taat. Jadi kalau maksiatnya naik, taatnya turun. Maka mata ini kalau dialihkan kepada Quran, nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah, nggak bisa. Maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran, untuk lihat pun kadang-kadang nggak mampu. Padahal mushafnya sudah dia kumpulkan. Ada jenisnya dengan tajwid, tajwidnya berwarna. Ada yang jenisnya besar, yang kecil, yang perkata, yang macam-macam. Itu dia koleksi, dia simpan. Tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf, itu nggak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja. Lewat lagi, sampai berdebu. Baru ketika ada pengajian datang ke rumah, mama, mana mushaf kita yang ditempel itu di dinding? Ditempel di dinding. Apa tadi lihat? Nah kalau sehari gak bisa tuh berinteraksi dengan mushaf, dengan Quran, ambil mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah, tengah malam, buka begini, jangan dibaca, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, mengadu ke Allah, ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Telinga, Anda dengar ngaji dari masjid, dengar ada tahrim. Anak-anak dengar bacaan Quran, ada pengajian-pengajian, tapi telinganya gak sanggup dengar. Kok kayaknya gak enak? Ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya apa? Telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Nah, ada tiga perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari tiga perbuatan ini, kalau dikerjakan itu, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Qur'an. Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? Satu, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan, karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir namanya syahadat. Quran surah 7, catat ayatnya. Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Komitmen pertama kita adalah ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini, tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan. Perhatikan, maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua, amalan penguatnya sholat. Komitmen pokok ashadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rob, Rob, Rob. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana. La ilaha illa. La, menolak. Ilaha, yang dipertuhankan. Illa, menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali, kata Allah, ana, Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang. Jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, enggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya, ikuti, senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam, kami ajarkan. Ya, tapi jangan ikut-ikutan. Dan tidak boleh mengganggu, itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha il, ashadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha, ashadu an la ilaha, itu komitmen, maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya. Ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong. Ayat tentang sholat pada akhirnya gak sholat. Ayat tentang puasa pada akhirnya gak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya gak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau dites ngaji, ujungnya gak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. Dua, sholat. Ini amalannya. Bagi Anda yang sudah asyhadu an la ilaha, la ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah yang dipertuhankan diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata li dzikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat salat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas salat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Enggak percaya silakan. Anda jangan Anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji. Apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, satu, perbanyak sholatnya. Nih, tingkatkan. Tingkatkan dari yang fardu, bukan bilangannya. Ya, bukan bilangannya. Tapi value-nya. Jadi bukan meningkatkan subuh 2 rakaat jadi 4, bukan. Ya. Coba lihat yang mengiringinya, ada sunnahnya tidak? Jadi kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qur'annya, itu udah otomatis. Otomatis itu. Anda kalau sudah mulai senang tahajud, senang duha, senang khatib, demi Allah saya katakan, itu Anda gak akan lepas dengan mushaf. Pasti itu. Sudah persamaan itu. Ada persamaan. Jelas? Nah, setelah itu nanti, kalau sudah senang Quran, pindah cara ngajinya. Dari mulai belajar baca, belajar pahami. Sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda. Satu. Dua. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلْ. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan, memutus apa yang

Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa, itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu, Imam Syafi'i itu bisa demikian salah satunya perjuangan ibunya yang single parent. Lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat, disimpan di Majlis Ulama, ngaji di situ. Sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent. Madzhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat, dengan pedoman dan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridho orang tua, siapa yang masih ada. Minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan. Di akhirat, Bu. Karena kalau dunia sementara, harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita, yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh, anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya gak banyak. Makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya jadi kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat kelak. Anda ada di mana? Harus berubah cara berpikirnya. Besok itu wafat, teman-teman. Besok itu kembali. 3 yang terakhir, wa yufsiduna fil ard. Orang yang senang merusak. Fasad. Senang merusak. Fasad itu definisinya banyak. Ya. Mencuri merusak tidak? Merusak. Menipu merusak tidak? Mencela merusak tidak? Jangan harap Anda ngaji, datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain, jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram, korupsi, menipu dan sebagainya, jangan harap dekat dengan Quran. Makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh, pasti gak bisa ngaji. Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya. Saya di Libya pernah satu majlis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal, namanya Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat concern dalam hadis, hafal Quran. Tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya, singkatnya dia keluar ke barat. Di barat berubah pandangannya, punya interaksi yang salah, yang keliru, maka pikirannya berubah jadi liberal. Satu kali ke Libya, ke Tripoli, jadi kami itu punya pelajaran salah satunya Al-Istishraq wa Tansir, gerakan-gerakan orientalis tokohnya siapa aja. Dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. Jadi kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk, sama menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran, yang jadi favorit Anda sekalian. Kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. 3 kul terakhir kan? Ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Itu baca Al-Ikhlas, kul a'wallahu ahad, tertukar-tukar, enggak selesai-selesai. Kul wallahu ahad, Allahu salam yalid, lam yalid, walam yakul wallahu ahad, Allahu salam. Sampai istighfar para mufti yang ada pada saat itu, astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa bayangkan. Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor. Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor, harta yang kotor, pikiran yang tidak baik, enggak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Ini. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, jangan merusak. Anda mahasiswa, jangan nyontek.

Jadi mahasiswa yang jujur, bekerja yang benar, belajar yang benar, masuk kelas disiplin. Nanti kalau Anda udah jadi ahli Quran, Anda akan menikmati bagaimana Anda menuntut ilmu. Jadi senang belajar itu, nikmat, nyaman. Ya, dan potensi Anda akan muncul, menapak ke bumi, terhubung dengan Allah dengan sangat kuat. Energi potensial begitu kan? EP sama dengan M dikali G kali H kan? Energi potensial sama dengan M dikali G kali H, gitu kan? Masa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Anggaplah ini Anda, gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas Anda, H-nya height, tersambung ke atas. Walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel, tapi potensinya ada di situ. Kalau Anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri Anda kepada Allah dengan kuat, maka semua potensi yang ada pada diri Anda akan keluar. Tinggal Anda rubah itu menjadi kinetik. EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. M kalikan V kuadrat. Usaha Anda gak akan banyak lagi, cukup setengah, tapi percepatannya banyak. Kalau Anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktivitas, gabungkan potensial dengan kinetik, maka dia menjadi energi mekanik. IM sama dengan EP dikalikan EK. Anda fisika belajar gak sih? Mana yang ITB, jurusan fisika, betul gak ini? Hah? Betul gak? Betul kan? Tapi nanti energi itu juga bisa berubah. Mesti ada daya, mesti ada kekuatan, mesti ada waktu. Makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik. Ya kan? W sama dengan, apa rumusnya? P dikalikan T kan? Ini dayanya, kekuatan, ikhtiarnya, waktunya terbatas. Jadi Anda mengeluarkan energi itu, ya itu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba. Quran surah 7 ayat 34. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tanamkan jarak dengan kuat, atur kecepatan, dan manfaatkan waktu dengan baik. Maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T. Halo? Saya senang fisika itu. Saya masih senang belajar, baca sekarang. Kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku, yang saya beli itu fisika, kimia, modul-modul sekolah gitu, saya pelajari lagi, saya lihat-lihat. Kenapa? Karena Allah mendesain alam semesta ini untuk bisa dibaca dan dikaji, dan pusat kajian itu dasarnya berupa pengetahuan. Allah menetapkan nih, kan fisika itu membaca alam kan? Bagaimana matahari berputar, berotasi, bumi demikian, interaksi awan dan sebagainya sampai di bumi, di laut dan seterusnya. Maka Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil ulul albab. Itu melihat, meriset, menghitung, maka memunculkan ilmu. Nah, ilmu ini itu untuk melihat, meriset tadi untuk membuktikan kebenaran Allah, benar enggak seperti yang Allah firmankan. Makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah. Di semakin Anda pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, pintar biologi, semakin Anda mengenal Allah. Jadi kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi enggak kenal Allah, Anda masih bodoh. Catat tuh. Ngapain pintar-pintar enggak kenal Tuhan? Ya, kalau cuma untuk dunia, maaf, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, sehingga ketika pulang Anda punya kebanggaan di sana. Jelas di sini? Halo, jelas? Maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuk yang bisa menyebabkan fasik. Ada tiga maksiat utama. Masih ingat? Satu apa? Melanggar komitmen utama dengan Allah. Apa komitmen yang paling pokok? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, wa asyhadu anna. Bagaimana cara menjaganya dalam bab apa? Salat. Semakin tingkatkan salat, semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Qur'an. Apalagi kalau rajin jamaah, tidak pernah imam membaca dalam salat kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan. Yakin itu. Karena imam tuh kadang begini, udah menyiapkan ayat, tapi ketika sudah takbir, kadang bisa berubah ayatnya. Saya barusan pengen baca Al-Isra ayat 78-81. Tapi ketika mulai takbir Al-Fatihah, yang muncul apa? Az-Zariyat. Ayat 1 sampai ayat ke-29. Itu yang tadi kita bacakan. Saya yakin kalau Anda ngaji pulang ke rumah, lihat lagi. Di antara Anda pasti ada yang mengatakan, ini yang saya cari selama ini. Silahkan cek. Karena desainnya begitu. Kedua, jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk diapakan? Disambungkan. Contohnya, hubungan antara anak dengan siapa?
orang tua. Hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan, pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah merusak dalam berbagai aktivitas di muka bumi. Kalau Anda pelajar, jadi pelajar yang baik. Jadi pengajar, dosen, pengajar yang baik. Jangan merusak murid. Hati-hati. Kalau Anda bekerja, bekerja yang benar. Jangan merusak sistem. Ya, dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam, jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insya Allah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita amalkan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Bener, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
2: Papa, tunggu.
1: Cepet.
2: Papa.
3: Loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
4: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti menjauhi sifat yang merusak iman ya, dari Ustadz Adi Hidayat di Mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Masih terus bersama kami di 97 FM dan di 99.9 FM RRN Tikung dan Sanggau. Malam hari ini kami temani ruang dengar Anda dari kawasan Sabang Merah, Sanggau ya. Nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, pukul 24 ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung langsung bersama Pro 3 RRI. Nah, untuk mengikuti jelang pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan di pukul 2 dini hari ya, dan pukul 9 Korea Selatan dan Ceko. Ya, di Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Mexico City, kemudian Korea Selatan dan Ceko Stadion Guadalajara. Iya pendengar, saat ini di 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang telah kami persiapkan ya, nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Iya, pendengar, Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai ya dengan ditandai acara pembukaan spektakuler di Estadio Azteca Mexico City di Kamis 11 Juni 2026, di mana panggung pertunjukan ini menghadirkan perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar layaknya turnamen akbar. Salah satu hal yang membuat pembukaan ini berbeda adalah format pelaksanaannya. FIFA menggelar upacara pembukaan di tiga negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Format tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia. Setelah pembukaan di Meksiko, acara serupa akan berlangsung di Toronto dan Los Angeles. Di Stadion Azteca, acara diawali dengan penghormatan terhadap warisan budaya Aztec yang menjadi bagian penting sejarah Meksiko. Ratusan penari memenuhi lapangan sebelum panggung beralih kepada deretan musisi internasional. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: An ally has been slain. Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan harga bawang merah di Sanggau ya naik. Di mana harga bawang merah di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi perubahan jenis pasokan yang masuk ke pasar. Sebelumnya bawang merah dijual banyak berasal dari pasokan curah tanpa tangkai. Ia menambahkan saat ini harga bawang merah berada di kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berkisar di Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar masih di Musik dan Informasi, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengge menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia RRI atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Ia menambahkan kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para pencinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Ia mengungkapkan Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan penggemar di seluruh dunia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu dinilai sangat penting. Dengan adanya hak siar tersebut, ia menyebut masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah. Kehadiran RRI juga dinilai mampu mendekatkan informasi olahraga kepada masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia woy.
0: Ayo semuanya.
1: Woy, ampun woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan para atlet sidekick taekwondo Sanggau ya terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan taekwondo tingkat provinsi Kalimantan Barat. Pertandingan yang akan digelar pada 20-21 Juni 2026 di Gelora Olahraga Gor Pangsuma Pontianak. Atlet sidekick taekwondo Sanggau Dwi Satrio Wibowo mengungkapkan berbagai persiapan menuju kejuaraan terus dimatangkan oleh tim pelatih dan atlet guna memastikan penampilan terbaik saat bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kejuaraan tersebut menjadi ajang penting bagi para atlet membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan berbagai program latihan intensif terus dilakukan menghadapi persaingan yang diperkirakan berlangsung ketat. Fokus latihan tidak hanya pada aspek teknik bertanding, tetapi juga mencakup peningkatan kondisi fisik dan strategi yang akan diterapkan saat pertandingan berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
1: Intermezzo. Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cup.
7: Apa, Cep?
6: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
7: Celana kali ya, panjang sama pendek.
6: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
7: Listrik kali ah.
5: Intermezzo.
8: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam di FM 97 MHz ya. Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 MHz. Iya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau Edi Emilianus Kusnadi menyampaikan terus mematangkan Raperda Hari Besar Daerah sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya lokal. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Melalui Raperda tersebut, ia menyebut berbagai tradisi dan budaya yang hidup di tengah masyarakat dapat lebih dikenal luas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas Kabupaten Sanggau kepada masyarakat luar. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi fa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita

Ya, pendengar, pedagang Sanggau khawatir akan kenaikan BBM mengganggu daya beli masyarakat, di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengkhawatirkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola belanja konsumen di pasar. Perubahan pola belanja tersebut dinilai semakin terlihat setelah biaya transportasi meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kita saat ini mendengar di 2151 ya, waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 22 hingga 24 seperti biasa, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi. Ya, tadi sejak pukul 20 hingga saat ini di 22 waktu Indonesia Barat. Ya, kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar di sesi Sapa Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Iya, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami jumpai ruang dengar Anda malam hari ini di sesi sepa malam. Kami akan menghadirkan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan, ya, lagu-lagu mancanegara, ya, menghibur suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga. Sesi sepa malam malam hari ini seperti biasa kami juga undang Anda ya untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan WhatsApp ya di 0811 5756494 dan di 0856 5753810365. Kita coba terima dulu penelpon pertama. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan tetangga nih.
0: Tetangga?
1: Iya.
0: Tetangga tuh enggak jauh, 5 langkah biasanya.
1: Iya, emang 5 langkah dari rumah Bang Teguh.
0: Ini 1 kilo.
1: Mana enggak nyampe.
0: Ditambah 1 on, jadi kayak beli ikan teri.
1: Iya.
0: Dengan Mbak Miati ya?
1: Iya, betul. Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik.
1: Ngopi? Udah ngopi belum?
0: Kopinya dibawa tadi. Dibawa pembantu pulang kampung.
1: Pulang-pulang ya? Aduh, pembantunya ngamuk tuh.
0: Makanya dilema juga, enggak punya pembantu. Susah, punya pembantu juga susah. Mesin cuci aja dibawa pulang.
1: Itulah.
0: Oke, silakan Mbak Mete.
1: Lagunya Angin Surga Bang Eko.
0: Angin Surga
1: dari Ari Wibowo.
0: Angin Surga. Oke.
1: Iya. Nah, dalamnya terutama Bang Eko sempat selalu dalam lingkungan itu hanya masa sekolah tercinta. Tapi kembali-kembalinya Pak Agung, ada Pak Mansam, ada Kak Aririn, Kak Endo, Kak Uban, Pak Alek, Mbak El, Kak Long, yang lain dirangkul dan tak sampai kita berkecuali terbangun kaya semua bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Mbak Miati ya. Ya, selanjutnya. Halo. Selamat malam.
2: Malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan cucu Ai.
0: Cucu Ai.
2: Adik angkat Bang Eko.
0: Oh. Mbak Molah ya.
2: Molah.
0: Kok lucu? Ini mau apa nih? Mau molah kue? Molah cucu atau molah kagi?
2: Semuanya
0: ya.
2: Ini pola semua.
0: Mbak Molah rupanya. Berarti enggak ditambah H ya. Mbak Molah gitu ya. Kan ada lagunya juga tuh Molah. Molahnya biasa saja. Akhirnya datang juga.
2: Lagunya itu aja.
0: Lagu apa?
2: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Bukannya molanya biasa saja. Molanya biasa saja.
2: Itu aja.
0: Oke. Siapa-siapanya?
2: Salamnya enggak lama kok. Paling 1 jam aja.
0: Satu aja ya. Siapanya? Satu aja cukup.
2: Buat Ayu susah senang.
0: Itu aja. Yang lain?
2: Buat Bang Eko.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat bergoyang.
0: Terima kasih.
2: Makasih.
0: Selamat malam. Dengan Mbak Mola ya, bukan Mbak Molah tapi Mbak Mola. Kita intip di WhatsApp ya. Siapa yang udah bergabung nih? Ada lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat
3: sapa malam.
0: Dengan
3: Mbak Eko ya?
0: Betul.
3: Dengan Bunda Natalia Toli-Toli Bang Eko.
0: Natalia. Ini juga ada lagunya.
3: Apa kabar Bang Eko? Iya ada, boleh juga kalau Bang Eko mau pilihkan lagu itu,
0: boleh
3: Natalia.
0: Ya.
3: Iya itu aja Bang Eko.
0: Natalia.
3: Bang Eko kok udah lama baru kedengaran suaranya.
0: Hah? Kemarin kan cuti.
3: Udah lama. Oh cuti ya.
0: Kita cutinya bisa setahun, dua tahun gitu.
3: Oh iya ya, masa cuti satu tahun? Ah Bang Eko ini ngawur aja.
0: Oke silakan.
3: Kalau cuti kan paling satu minggu atau dua minggu.
0: Iya.
3: Jadi udah lama sama Bang Eko ini.
0: Mbak Natalia.
3: Mbak
0: Natalia, ya. Ada yang gabung di layanan telepon. Kita terima dulu ya sambil ngobrol-ngobrol kita.
3: Oke, saya menunggu. Ada apa-apa.
0: Oke, silakan sapa-sapanya.
3: Yang pertama ya. Mama Indah, Mama Yogi, selamat malam ya. Mak Marli, Mak Marla, Mama Boboy, ada Putra Lato-Lato, ada Kakek Ririn, Paman Sam, Bang Jali, Mbak Elsa, Mbak Viola. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari Asam Pisa tanpa terkecuali. Bang Eko tetap semangat ya.
0: Oke.
3: Sukses selalu.
0: Makasih.
3: Doa terbaik buat
0: selamat
3: Bang Eko
0: malam.
3: Dan keluarga di rumah. Makasih, selamat malam.
0: Ya, dengan Bunda Natalia di Toli-Toli. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bung Eko.
0: Selamat malam. Dengan
4: Bung Benejo Manado.
0: Hah?
4: Bung Benejo di Manado.
0: Benejo.
4: Ya benar.
0: Benejo. Apa kabar Bung Benejo?
4: Kabar apa ya? Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Cuaca gimana di Manado?
4: Oke, cuaca bersahabat. Arus lalu lintas lancar. Situasi kaptif mas kondusif dari Kota Manado, Bung Benejo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya. Terus mengudara untuk Indonesia ya.
4: Tahu.
0: Oke. Bung Benejo silakan.
4: Itu lagu apa ini? Indonesia atau manca?
0: Boleh, mancanegara juga boleh. Bung Benejo.
4: Ya,
0: halo. Di WhatsApp ada yang gabung ya. Biar dia menunggu dulu, saya terima dulu ya. Oke, Bung Benejo lanjut.
4: Lagu dari Britney Spears.
0: Britney Spears.
4: Every time.
0: Hah?
4: Every time.
0: Every time.
4: Ya, benar.
0: Every time. Britney Spears ya.
4: Ya, siap.
0: Every time. Oke. Silakan siapa-sapanya.
4: Umiku yang tugas, semangat ya, sambil kasih sama keluarga. Malam sehat, salam Piala Dunia.
0: Oke. Oh ya, Piala Dunia ya. Nanti malam jam 2 dini hari. Nanti siapa yang main ya? Meksiko, Afrika Selatan ya?
4: Sudah semain.
0: Semalam. Malam ini
4: Kanada versus apa ya? Baru Amerika.
0: Bosnia. Amerika Paraguay.
4: Paraguay.
0: Oke.
4: Oke, salam ya.
0: Silakan.
4: Ada Ibu Farida di Palu ya, Bapak Selang dulu. Ada Pak Luigi Madel ya di Tokyo, Jepang. Ada Pak Andi di Batam juga, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah, tepatnya di Pengesuram. Ada juga Gilang di Kertasono, Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, Yusi Semarang, apa kabar? Dalam sehat tentunya. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Bung Eko, lagunya aman?
0: Oke. Siap,
4: makasih,
0: siap.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ya, selanjutnya selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
5: Dengan Pak Usu Misri di Sambas.
0: Dengan Usu, Bang Usu.
5: Ya.
0: Usu di Sambas. Apa kabar?
5: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Bung Eko nih malam hari nih, Bang Usu.
5: Selamat malam Bang Eko.
0: Oke.
5: Nah, lagunya ikutan aja Bang Eko.
0: Oke. Sapa-sapanya buat siapa nih?
5: Salamnya semua-semuanya lah. Buat Mama Boboy, Mama Marsa, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Baik. Halo, selamat malam. Dengan siapa?
6: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa?
6: dengan Yuni di Belanda.
0: Yuni?
6: Iya.
0: Yuni. Oh, Yuni. Yuni Landak ya?
6: Iya, kemarin tuh bang.
0: Landak di mana? Saya lupa kemarin tuh Landak.
6: Pahuman.
0: Hah, Pal?
6: Pahuman.
0: Oh, Pahuman. Oke. Biasalah udah tua, biasanya kadang lupa Mbak Yuni.
6: Apa kabar kalau udah tua masih muda?
0: Hmm?
6: Muda kok saya bilang udah tua.
0: Oke. Silakan Mbak Yuni.
6: Aja bang lagunya lagu Desi, itu bang apa juga Desi karena saya itu bang.
0: Apa ya? Tak sengaja. Tenda biru. Tenda biru. Tenda biru ya?
6: Iya, bang. Soalnya ada penaga lagu bisa kemalam. Bro ini kan ada dua pas sama bang Eko.
0: Iya. Oke, Mbak Yuni silakan sapa-sapanya.
6: Semuanya buat posisi tadi salam kenal. Buat Bang Eko boleh nanya enggak?
0: Hmm, nanya apa tuh?
6: Bang Pidonya kemana?
0: Bang Pido ada tuh.
6: Oh, kirain ceritanya kan kemarin cuti itunya.
0: Oh. Ya.
6: Misalnya yang soalnya itu ada kayak SMPZ. Kopi Bang Joto sama Bang Eko yang okay. Di Prancis aja ya.
0: Oke.
6: Ibu Bang Eko aja, sama itu kita
0: Bang Eko. Makasih, selamat malam. Ya, dengan Mbak Yuni di Landak Ngabang. Ya, selanjutnya di WhatsApp kita coba lihat dulu ya dengan oke WhatsAppnya. Bunda Natalia udah tadi ya. Oke, Lanius belum ya. Mama Indah. Oh, ada lagi nih. Oke, Anda bisa masuk ya. Iya, terima kasih untuk yang telah bergabung Mbak Miati tadi. Kita break dulu ya. Di line telepon tidak bisa diterima nih. Oke, mohon maaf ya. Kita coba dengarkan lantunan pertama ya dari miliknya Ari Wibowo, Angin Surga.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar keheningan malam menemani suasana istirahat Anda ya malam hari ini. Tiga lagu cantik tadi, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Kebersamaan Anda bersama keluarga dan bisa mencairkan suasana kumpul Anda ya bersama rekan-rekan. Selamat malam. Halo.
1: Ya, halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, Bude.
1: Ya.
0: Silakan Bude.
1: Request lagunya The Power of Love, Celine Dion Bang.
0: Lagu apa?
1: The Power of Love.
0: The Power of Love. Okay.
1: Celine Dion. Jadi salam-salamnya disanggul saja dari A sampai Z. Selamat malam semuanya. Buat Bang Eko-nya. Yo, kopi susu.
0: Mantap, terima kasih. Ya, dengan Bude di Beduai. Oke, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Iya.
0: Dengan ini suaranya Kak Long ya?
2: Iya, betul.
0: Betul ya? Kok salah? Tadi tadi bilang betul.
2: Di situ yang nyalahnya.
0: Kok salah?
2: Di situ yang nyalahnya.
0: Oh, di situ yang nyalahkan. Oke lah, berarti betul ya.
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Apa kabar nih?
0: Kabar baik Kalong.
2: Alhamdulillah. Masih dapat judul nih?
0: Lagunya apa?
2: Judulnya Kalong Dengar Salah Menilai.
0: Jangan.
2: Salah menilai.
0: Jangan salah menilai ya.
2: Makanya dari Tagor ya, Tagor.
0: Makanya Kalong tuh jangan salah menilai terus.
2: Salah menilai Bang Eko.
0: Lihat orang bawa karung udah dinilai jadi
2: apa dalamnya gitu ya.
0: Kirain
2: apa isi dalamnya tuh apa gitu kan.
0: Tahu-taunya duit semua gimana lah.
2: Nah, itu tinggalkan lo kan daun kan.
0: Makanya jangan salah menilai lah.
2: Nah, itulah.
0: Silakan Kalong.
2: Nah, salamnya kompak selalu aja lah. Semuanya tanpa kecuali yang mendengar. Dengar tanpa kecuali yang mendengar radio.
0: Ya.
2: Ya, kompak selalu. Okay. Buat Bang Epo, Eko, terima kasih ya. Selamat malam, selamat malamnya.
0: Okay, makasih.
2: Ya.
0: Dengan Kak Long di Kak Long di mana nih? Lupa nih alamatnya. Iya, cuaca di luar tadi cukup bersahabat ya. Namun sepanjang hari ini cuaca terus diselimuti mendung ya untuk langit Sanggau dan sekitarnya. Mudah-mudahan suasana hati malam hari ini Anda tidak mendung ya. Selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
3: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban di Landak ya?
3: Iya.
0: Oke. Silakan Dato' Ban.
3: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah.
3: Gila Opera.
0: Oke. Sapa-sapanya?
3: Salamnya Mama Elsa, Ma Indah, Aman Sam, Bang Jali, Hai Patah Hati, Pak El.
0: Ya.
3: Itu aja, yang lain dirangkul aja.
0: Oke, terima kasih Dato' Uban. Selamat malam.
3: Malam.
0: Ya, dengan Dato' Uban di Landak Ngabang ya. Oke, di Parindu ada Sukomulia ya. Candeso, selamat malam Candeso. Ada juga dulu ada Kak Yan ya di La Perna katanya. Sukomonitor juga beliau itu. Terus ada Bu Sonia, Bu Sonia. Apakah udah pulang ke Sanggau nih Bu Sonia nih? Terus ada siapa lagi ya dulu ya? Mbak Elizabeth ya. Di mana nih Mbak Elizabeth? Di Semboja, Semboja apa di mana ya? Dengan Mbak Yul, Mbak Yuli. Mbak Yul apa Mbak Yuli ya?

0: Iya, kita terima satu lagi. Selamat malam. Dengan siapa?
1: Halo, selamat malam, Bang
0: selamat
1: Eko.
0: Malam dengan
1: Sapa Malam.
0: Ya, ini Sapa Malam dengan Mbak siapa nih?
1: Mbak Yuli.
0: Mbak Yuli ya.
1: Iya.
0: Di Semboja,
1: di Sungai Mawang.
0: Sungai Mawang ya?
1: Iya.
0: Tapi saya kok mikir Mbak Yuli kok jadi sedih ya? Sedihnya karena Mbak Yulinya tinggal di sungai gitu.
1: Iya kak.
0: Emang Mbak Yuli tinggal di mana?
1: Di Sungai Mawang.
0: Ah kan tinggal sungai kan?
1: Ya adalah di jembatan itu.
0: Kasihan nih Mbak Yuli ya.
1: Ya itu nggak namanya.
0: Hati-hati, hati-hati ya. Takut banjir.
1: Tapi nggak biasa banjir bang.
0: Nggak biasa ya?
1: Iya dataran tinggi.
0: Dataran tinggi.
1: Iya.
0: Ya namanya kan tinggal di sungai, pasti banjir.
1: Itulah.
0: Oke Mbak Yuli, silakan.
1: Masih bisa request lagu?
0: Lagunya apa nih?
1: Oke, lagunya dari Dian Piscesa. Cemara Cemara Cinta.
0: Cemara Cemara. Oke. Siapa-siapanya?
1: Oke, salamnya tadi buat Bunda Hesti tadi ya. Terus Kak Yuni. Terus Ibu Parida, Bang Widi. Terus Mama Indah, Biyul, Bang Pael, Joto RJ, terus yang lainnya dirangkul aja. Buat abang yang bertugas, terima kasih. Semangat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, makasih Mbak Yuli. Selamat malam. Mbak Yuli di sungai. Sungai Mawang maksudnya ya. Bukannya tinggal di sungai. Oke, kita tahan lagi ya. Kita dengarkan beberapa lantunan requestan pendengar kita tadi. Ada lagunya Mancanegara, Every Time dari miliknya Britney Spears. Dan Tenda Biru dari requestannya Mbak Yuni Dilanda. Kita dengarkan dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah bu, udah panas minyaknya.
0: Ya masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga bu, udah harum ini. Terus apa lagi bu?
0: Ya tuangkan santannya toh.
1: Oh, udah juga. Apa lagi bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola dala.
3: Intermezzo.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Iya, pendengar, itu tadi lagu terakhir dari Celine Dion ya, di mana Celine Dion ini lahir di 30 Maret 1968 di iya di Kanada ya, di salah satu wilayah di Kanada. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi pop dan balada paling sukses ya sepanjang sejarah. Dengan penjualan lebih dari 200 juta rekaman di seluruh dunia, berkat suara yang kuat dan teknik vokal yang luar biasa, ia sering dijuluki sebagai Queen of Power Ballad. Karir internasionalnya melejit pada tahun 1990 melalui album-album berbahasa Inggris seperti Color of My Love yang memuat lagu The Power of Love. Kemudian disusul hit besar seperti Because Love Me, All By Myself, dan My Heart Will Go On. Ya, lagu ini menceritakan kekuatan cinta yang mampu memberikan rasa aman, keberanian, dan harapan. Tokoh dalam lagu ini menemukan ketenangan saat berada bersama orang yang ia cintai, seolah semua masalah dunia luar ya menghilang ketika mereka bersama. Ya, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Putra Kecewa di Kadau.
0: Putra Kecewa. Silakan Putra Kecewa.
1: Lagunya Rip Rintang.
0: Judulnya apa?
1: Pertama
0: tuh?
1: Kali.
0: Oke. Silakan.
1: Salamnya sekompak selalu semuanya. Salam kenal buat Bang Eko. Selamat malam.
0: Oke. Terima kasih. Dengan Putra Kecewa di Skadau. Ya, kita lihat di WhatsApp dulu ya. Ada Mama Indah. Lagunya apa nih? Takkan Pisah dari Dedi Dores. Terima kasih Mama Indah. Ada Bung Widi di Tokyo. Request lagunya Titip Rindu Buat Ayah. Salamnya buat Bu Parida. Ada Ayu Masohi di Maluku, terus Bung Benijo Manado, Wan Usu, Bu Resmi di Singaraja, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Viola di Makassar, dan salamnya yang lain terangkul dari SMBC. Terima kasih Bung Widi. Kita lanjut lagi dengan ini, dengan siapa nih? Dengan Iwan Fales ya. Lagunya maksudnya. Wakil rakyat ya requestnya. Salamnya Mama Indah, Ai Susah Senang, Bunda Hesti, Mama Boboy, Mola, Yuni, Yuli, Wan Usu, dan yang lain dari SMPJ. Terima kasih. Dengan Bunda Natalia. Udah tadi ya. Lanius, apa nih lagunya nih? Cinta Yang Sempurna. Oke. Ya, terima kasih Lanius. Selanjutnya dengan siapa ini? Enggak punya nama ya. Bentar. Oke, request lagunya Angelina dari Dedi Dores. Sapanya buat Bung Eko sehat selalu bersama keluarga. Buat Bung Ardian, Bung Widi, Benijo, Bang Sorando, terus Kristo di Raut, Jorto RJ, Bu Esti, Mbak Elsa, Paman Sam, Mbak Piola, Pak Wai, Mama Boboy, Bunda Natalia, Mbak Farida, Ai Susah Senang. Oke. Bung Eko di Perintis, Mbak Yuli, Bi Yuli, Mbak Yuni, Bang Dendi, Wan Usu, Iman, Nabela, yang lain dirangkul dari SMP Chat. Terima kasih.

Ya, kembali saya hadirkan menemani suasana istirahat Anda. Ya, ada satu lagu requestan dari Kak Long ya. Kita dengarkan. Ada Jangan Salah Menilai dari miliknya Tagor Pangaribuan.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah? Laundry toh?
2: Intermezzo. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.
4: Iya, pendengar, itu tadi ada lagu Pance, Satukanlah Hati Kami, ya. Di mana lagu ini diciptakan oleh Pance dan dipopulerkan oleh Dian Piscesa pada tahun 1990-an. Ceritanya menggambarkan sepasang kekasih yang harus berpisah, ya, karena salah satu dari mereka pergi mengejar cita-cita ke kota yang jauh. Meskipun terpisah, cinta dan kesetiaan tetap terjaga melalui doa dan harapan. Halo, selamat malam. Halo.
5: Ya, selamat malam.
4: Dengan siapa?
5: Dengan Bung Pak L ini, di Meliau.
4: Bung Pak L di Meliau?
5: Ya. Lagunya Badai Pasti Berlalu, Redi Doris.
4: Oke.
5: Okay. Ya, salamnya kita berada Bung Eko. Oke, selamat malam.
4: Terima kasih. Bung Pak L, ya, berlalu. Ya, kembali kita lihat di WhatsApp dengan Mama Yogi. Selamat malam dan apa kabar ya untuk Bung Eko, katanya request lagunya Angelina dari Dedi Dores. Salamnya untuk Bung Ardian, ya, Bang Widi, Benny Jo, Bang Sorando, Kristo, Jorto, RJ, dan Bu Esti, Mbak Elsa, Paman Sam, terus ada Mbak Piola, Pak Wai, Mama Boboy, Putra Bunda Natalia, Mbak Parida, Ai Susenang, Bung Eko Perintis, Mbak Yuli, Bi Yuli, dan Mbak Yuni, Bung Dendi, Wan Usu, Iman, Nabela, yang lain terangkul dari SMP. Terima kasih dengan Mama Yogi di Raut, ya. Ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.26, ya. Di luar tampak cuaca masih terus bersahabat, ya, menemani kebersamaan kita di edisi Sapa Malam 12 Juni 2026. Kembali saya temani, ya, hibur ruang dengar Anda di suasana istirahat malam Anda bersama keluarga. Ada lagunya Dedi Dores, Angelina. Kita dengarkan.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi.
1: Ayo semuanya.
2: Woi, ampun woi.
1: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami hingga saat ini kita di 23.44 ya waktu Indonesia Barat. Ya, satu lagu cantik kita dengarkan tadi ada lagunya Ebit Gade dengan judul Titip Rindu Buat Ayah, di mana lagu ini populer pada akhir 1970-an. Ebit menghasilkan banyak lagu yang menjadi klasik Indonesia seperti Berita Kepada Kawan, Kamelia, dan Titip Rindu Buat Ayah. Ciri khasnya adalah lirik puitis yang menyentuh hati dan syarat makna. Titip Rindu Buat Ayah dirilis pada tahun 1980-an dan menjadi salah satu lagu keluarga yang paling terkenal di Indonesia. Lagu ini lahir dari pengamatan Ebit terhadap hubungan anak dan orang tua, khususnya pengorbanan seorang ayah yang seringkali tidak banyak diungkapkan tetapi sangat besar artinya bagi keluarga. Lagu tersebut menggambarkan seorang anak yang telah dewasa dan tinggal jauh dari orang tuanya. Dalam kesibukan hidup, ia mengenang perjuangan ayahnya dan menyampaikan kerinduan yang sangat mendalam. Arti lagu ini, ya sudah ada yang gabung nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Dengan Ai Susah Senang ya.
1: Balai Karangan.
0: Balai Karangan, Paman Sam. Oke, Paman Sam.
1: Lagunya dari ini ya.
0: Dari kemarin.
1: dari Swameda.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Aku Ingin Cinta Nyata. Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Ingin Cinta Yang Nyata.
1: Dari Swameda.
0: Nyata. Swameda. Aku ingin cinta yang nyata.
1: Swameda.
0: Oke. Silakan sapa-sapanya.
1: Oh, sapa-sapanya untuk ini dirangkul dari A sampai Z. Oke, makasih ya Bang Eko.
0: Oke,
1: makasih. Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam. Dengan Paman Sam ya, di Balai Karangan. Aku ingin cinta yang nyata. Dicari dulu ya, mana lagunya nih.

Iya, pendengar kebersamaan kita sudah di penghujung acara nih ya, 23.48 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani suasana kebersamaan kita di Sapa Malam edisi 12 Juni 2026. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, tetap semangat dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM dan 99.9 FM RRI Antikong. Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kebersamaannya ya. Selamat malam. Kami bertugas ya, pamit undur dari ruang negara Anda. Tetap terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan malam hari ini Anda akan terus kami temani ya. Nanti pukul 00 ya waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 2 dini hari nanti. Pastikan Anda tetap terus bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat ya, dan tetap semangat untuk Anda.

0: Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, yang dari Taspen, BCBCS, dan Ina, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis.

panjang nih Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkaitan

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran.

0: cerita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala

0: ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya, dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu. Tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
1: Ya kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
0: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat, ya ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
1: Betul, nah, karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan. Kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan. Tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas Faisal. Saya berada lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari. Ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi. Karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu di perdalam lagi, seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
2: Kalau menurut saya paling enggak, kalau untuk mempercepat transisi energi ini tapi juga efektif ya dalam menurunkan emisi, paling enggak ada tiga prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun Presiden Prabowo punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grid kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi luar biasa nih. Kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau bisa dibilang energi terbaik itu baik yang intermittent ya, Mbak. Kayak misalkan solar itu kan paling optimal siang gitu. Kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah ini potensi itu dimubazir misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi sendiri yang mungkin sempat kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga, bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahu bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak jadi kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak termobilisirkan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi air ke ember yang bocor gitu. Baik, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi Mas Faisal bilang itu kan masih banyak banget PLTU yang hidup. Dan malah sekarang kan diusaha diperpanjang usia dengan misalkan co-firing gitu ya. Buat saya itu bukan sebuah solusi, karena co-firing itu memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan tiga regulasi itu atau tiga reformasi itu, buat saya itu sulit banget ya Mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran kebocoran yang ada dulu, memperkuat gridnya, barulah bisa kita tercapai

0: Ya, saat ada energi yang beda-beda PowerPoint-nya gitu menurut saya.
1: Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
0: lumayan juga apa ya. Dia akhirnya bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Oh. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Oh, jadi bahkan ada kalau tidak salah itu acuan di PLN-nya 3 kali perubahan, Mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau co-energize rumah kita itu, co-fit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita dapat izin PLN gitu. Jadi disitulah bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan administratif gitu ya. Yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install solar panel di atap rumah sendiri gitu. Kemarin saya ambil contoh, saya juga install solar panel di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan motor listrik saya. Jadi saya ngecasnya itu dari solar panel yang pakai baterai juga. Dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung fit in ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga, jadi agak complicated juga tuh Mbak, gitu Mbak Dea.
1: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya, jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya, jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu, tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama Seisma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, di pagi hari ini tentunya saya akan hadirkan Mutiara Pagi Protestan ke ruang dengar pendengar, dan nanti kita juga akan hadirkan satu kajian ya bersama Pendeta Anto, Sekretaris Umum Gapin Sanggau, terkait dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, pengharapan di masa sulit. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar Anda sembari kita menunggu Bapak Anto untuk bergabung di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi Protestan di pagi hari ini dari Melita Sidabutar, Penolong Yang Setia. Dan dengan dihadirkannya satu lagu tadi tentunya bisa memberikan suatu keceriaan dan kebahagiaan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sudah menjajakan jajanannya ya di pasar, baik itu Pasar Balai Karangan, Sanggau, Kembayan, dan tentunya yang terjangkau di siaran kami. Selamat pagi, selamat mengais rezeki untuk Anda di pagi hari ini, semoga jualan Anda laris manis. Dan begitu juga untuk para bapak ibu tani yang saat ini mungkin juga sudah menuju ke kebun sawah dan ladang, semoga aktivitasnya di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Para nelayan juga semoga tetap bersemangat ya. Yang pastinya untuk semua peringat kita di pagi hari ini tetap semangat dan tentunya juga harus diawali dengan doa. Baik pendengar, selanjutnya saya akan menghadirkan Mutiara Pagi Protestan dengan satu tema yang sudah dihadirkan, Pengharapan di Masa Sulit, bersama Bapak Pendeta Anto selaku Sekretaris Umum Gapin Sanggau di Zoom sudah hadir. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, sehat ya Pak ya di pagi hari ini?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Oke, siap. Posisi di mana nih Pak?
1: Posisinya di Sanggau.
0: Di Sanggau, baik. Samalah cuaca kita berarti ya Pak ya di pagi hari ini.
1: Iya, cuaca yang baik hari ini.
0: Iya, siap. Pak, satu tema yang kita hadirkan di pagi hari ini untuk pendengar kita semua ini pengharapan di masa sulit, betul ya Pak ya?
1: Iya, benar.
0: Baik, siap Bapak. Silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam untuk pendengar RRI yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang indah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan mengawali aktivitas di pagi hari ini. Nah, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan satu bagian, yaitu Mutiara Pagi dengan satu tema pengharapan di masa sulit. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah akhir-akhir ini, ya kita banyak mendengar mengeluh ya, orang mengeluh, dan mungkin juga kita mengeluh. Keluhan itu dalam arti bahwa oh, kita hidup di masa yang ya ada banyak kesulitan. Nah, kita mungkin mengeluh dalam soal ekonomi. Jadi kenapa? Karena ya ekonomi yang sulit sekarang ya, kita tidak bisa pungkiri ya, memang akhir-akhir ini dari satu sisi ya memang kita lihat ada kemajuan di bangsa kita, di negara kita, tetapi dari satu sisi juga memang secara ekonomi itu memang kita mengalami ya kesulitan, ada banyak persoalan. Nah, kemudian di samping itu kalau kita lihat, kalau kita dengar di media sosial, jadi keluhan ya ibu-ibu lah terutama kadang-kadang yang mengeluh dengan harga-harga yang terus merangkak naik, dan saya rasa bahwa itu ya kondisi yang real ya. Dan baru akhir ini beberapa ya kemarin kemudian kita mendengar kabar BBM naik, walaupun itu BBM non subsidi ya, jadi yang memang harus menyesuaikan dengan harga pasar, tetapi tentu kenaikan itu juga tidak hanya berimbas kepada mereka yang mampu, tetapi juga akan berdampak bagi mereka yang kurang mampu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekali BBM naik biasanya, dan sekarang sudah orang sudah mulai mengeluh bahwa yang subsidi sudah mulai mengalami kesulitan untuk diakses. Dan saya rasa itu salah satu contoh-contoh yang real dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, belum lagi hal-hal yang lain yang kita hadapi. Maka saya merasa bahwa sangat penting untuk kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk kita menghadapi kesulitan itu. Apa jawabannya? Dan tema ini memang saya ambil dari satu bagian dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ini sebenarnya adalah undangan atau tawaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi, tetapi kita akan melihat, jadi apa kita punya pengharapan? Apakah kita punya keyakinan bahwa kesulitan-kesulitan dan mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lebih berat lagi dari yang bisa kita berikan contoh gitu ya dalam kehidupan kita. Jadi apakah kita bisa, atau kita punya keyakinan bahwa kita mampu melewati hal itu? Dan saya mengajak pendengar untuk kita melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini adalah undangan yang disampaikan oleh Yesus kepada pendengar. Nah, dalam hal ini, pertanyaannya apa yang menjadi dasar kita mempunyai pengharapan di masa-masa yang sulit? Jadi entah sulit kita mengalahkan kesulitan ekonomi atau mungkin kita kesulitan oleh karena sakit penyakit dan sebagainya, beragam kesulitan. Apa yang menjadi dasarnya? Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, yang pertama yaitu belas kasihan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku. Nah, itu berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Jadi Yesus mengundang kita datang kepadanya. Nah, ini menjadi dasar ya, menjadi dasar pengharapan kita kepada Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata ya Tuhan, dia melihat kesulitan, melihat pergumulan yang kita hadapi. Dia. Sehingga dia mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Apa letih lesunya dan beban berat kalau kita lihat dalam Matius itu? Jadi saya memang langsung menyampaikan bahwa ini juga berbicara tentang kesulitan-kesulitan kita. Tetapi kalau kita lihat dalam konteksnya atau latar belakang dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius ini. Nah, tentu yang pertama itu latar belakang atau konteksnya berkaitan dengan situasi yang dihadapi orang-orang pada waktu itu, para pendengarnya. Para pendengarnya adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi yang ada termasuk murid-murid Yesus, orang yang mendengarkan pengajarannya. Jadi, nah kesulitan atau masalah yang mereka hadapi pada waktu itu yang membuat mereka menjadi letih lesu berbeban berat, yaitu yang pertama adalah tuntutan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat, jadi kita tahu hukum Taurat itu mengatur kehidupan yang begitu detail gitu ya. Nah, begitu detail. Nah, sehingga mulai dari soal makanan, soal ya bagaimana kita berinteraksi, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita beribadah, dan tuntutan-tuntutan itu. Dan dalam konteks orang-orang Yahudi pada waktu itu, dari satu sisi bahwa Taurat itu adalah mengatur kehidupan mereka, tapi dari satu sisi mereka merasakan bahwa tuntutan Taurat itu menjadi satu beban, gitu ya. Menjadi satu beban. Nah, bagaimana mungkin kita manusia mampu memenuhi tuntutan itu secara sempurna? Sementara kalau tuntutan hukum Taurat tidak sempurna, maka kita mustahil bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan mustahil bisa kita menerima kebaikan Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang kudus, Tuhan yang Maha Baik. Itu dalam konteks mereka pada waktu itu. Di samping itu juga, karena pada waktu itu, jadi wilayah Palestina, termasuk orang-orang Yahudi, ya orang Israel, dan yang Buddha, yang semua yang ada di wilayah Palestina pada waktu itu adalah mereka dalam kekuasaan kerajaan atau bangsa Romawi. Gitu ya. jadi dalam kekuasaan Romawi. Nah, apa kaitannya menjadi beban? Nah, mereka seringkali bahwa harus menanggung beban pajak yang tinggi, gitu ya. Maka kalau kita lihat dalam Injil Matius, dan Matius sendiri sebenarnya dia adalah seorang pemungut cukai, jadi dia seorang petugas pajak yang menulis itu ya. Matius itu sendiri ya. Jadi dia seorang seorang pemungut cukai, petugas pajak yang dia mengerti gitu ya. Dan masalahnya bukan pajak itu tidak boleh gitu ya, tetapi seringkali para pemungut pajak dia memungut lebih dari yang seharusnya gitu ya. Lebih dari yang seharusnya. Sekian disetor kepada negara, tetapi sekian untuk mereka sendiri. Dan itu menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat pada waktu itu. Gitu. Dan sehingga menjadi tekanan. Gitu. Dan Yesus mengerti, dia memahami hal itu. Maka sekarang kalau kita lihat, kita bawa dalam konteks kita zaman sekarang, di hari ini. Maka kita bisa melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan di zaman yang berbeda, tetapi kita punya kesulitan yang berbeda, tetapi yang jelas itu juga kesulitan. Jadi, dan bahkan kalau kita setiap hari, kita menyaksikan kalau di media sosial, bahwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah keluhan. Keluhan artinya ada kesulitan yang begitu rupa yang dialami. Itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi mungkin ada di antara kita sebagai pendengar yang hari ini, dan bukan juga sebagai pendengar, ya kita mengalami pergumulan berkaitan dengan sakit, penyakit, dan sebagainya, gitu ya. Bukan lagi, selain itu juga mungkin kita punya persoalan di lingkungan kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita. Mungkin bagi yang studi, dia juga mengalami pergumulan dengan studinya. Bukan hanya soal biaya studi, tetapi bagaimana memenuhi tugas-tugas studinya tersebut. Nah, bagi seorang pengusaha atau wira swasta, bagaimana dia juga dia berusaha, tetapi dari satu sisi bagaimana dia bisa memenuhi kewajibannya terhadap karyawan dan sebagainya. Dan saya rasa itu persoalan-persoalan yang terjadi, yang tercermin dari apa yang muncul dalam konteksnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan itu jelas itu akan menjadi satu tekanan, menjadi persoalan. Tetapi dari persoalan-persoalan ini sebenarnya dasarnya yang harus kita pahami, yaitu bahwa sesungguhnya penyebab persoalan itu, nah kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, itu adalah penyebab utamanya adalah dosa, keberdosaan manusia. Jadi dosalah yang membuat kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan. Jadi akhirnya karena dosa itu akhirnya bahwa tatanan hidup itu tidak lagi menjadi tatanan yang baik, bukan lagi menjadi tatanan yang teratur dengan baik sebagaimana mestinya. Tetapi bukan berarti bahwa oh, kalau seperti itu, kalau penderitaan kita, kesulitan yang kita alami di masa sekarang, oh, berarti tidak ada jalan keluarnya. Maka itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah itu yang katakan. Jadi Yesus mengundang untuk datang. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dikatakan marilah kepadaku, katanya itu, jadi artinya bahwa Yesus menginginkan kita mau datang kepadanya. Karena apa? Karena dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti kesulitan kita. Jadi Tuhan itu mengharapkan kita, nah supaya beban yang kita miliki itu kita datang, kita bawa kepadanya gitu ya. Jadi artinya kaitannya dengan penyebab utama dari kesulitan yang kita hadapi yaitu dosa, maka kita diminta Tuhan kesediaan kita untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan yang membutuhkan penyelesaian daripada Tuhan. Nah, dosa selalu mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Selalu menyebabkan. Nah, seperti butiran pasir yang walaupun kecil ketika ada di sepatu kita, memang kita akan berjalan merasakan tidak nyaman gitu, tidak enak. Dan bisa sakit walaupun hanya sebutir kecil. Dosa itu, nah seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, kita katakan ketika marilah datang kepadaku itu, artinya bahwa kita letakkan pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi ini saya katakan bahwa ini menjadi pengharapan, pengharapan kita, dasar pengharapan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita datang Nah, cuma pertanyaannya, kita mau datang dengan Tuhan atau kita datang dengan yang lain? Nah, akhir-akhir ini, ketika orang mengalami kesulitan, orang datang masalah. Jadi, dia justru datang kepada sesuatu yang tidak memberikan masalah. Maksudnya, datang kepada sesuatu yang justru memberikan masalah. Contohnya, umpamanya, orang kalau mengalami kesulitan stres, ada yang lari kepada narkoba. Nah, hari ini narkoba itu di mana-mana. Tetapi orang tidak mengerti bahwa narkoba itu bukan solusi. Narkoba itu akan memperberat masalah. Ada orang lari kemana? Ada orang lari kepada minuman keras. Ketika dia mengkonsumsi minuman keras, dia merasa mungkin bahwa dia lega. Dia hilang dari stresnya, dia hilang dari kesulitannya. Tetapi itu hanya sementara saja. Tetapi tidak memberikan solusi. Akhirnya orang terikat dengan narkoba. Akhirnya orang terikat dengan minuman keras. Dan bahkan dalam perspektif lain, dalam tanda kutip ada orang yang lari kepada apa? Katanya itu orang pintar ya, dalam tanda kutip itu orang pintar ya. Saya mengerti orang pintar yang dimaksud itu bukan orang pintar yang pintar secara knowledge ya, pengetahuan. Bukan pintar secara pendidikan, tapi pintar dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang magic itu seperti itu gitu ya. Nah, ada orang datang ke seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kita datang kepada dia. Karena apa? Karena dia mengerti. Dia tahu. Karena dia adalah yang maha kuasa. Dia mengerti pergumulan kita, kesulitan kita. Cuma pertanyaannya, kita mau dan tidak datang kepada dia, kepada Tuhan itu. Tetapi dari bagian ini, Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Jadi kata mari itu sebenarnya ya undangan, ajakan yang harus direspon gitu ya. Sesuatu yang harus direspon, bukan hanya sekedar didengarkan saja. Nah itu yang kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan. Nah, kata kelegaan nih, kata lega di sini itu sebenarnya gagasannya atau idenya itu sebenarnya berkaitan dengan istilah dalam Perjanjian Lama itu adalah istilah sabat, istirahat. Jadi tetapi tidak hanya sekedar istirahat, istirahat dalam dalam hal ini yaitu berdiam di dalam Tuhan. Artinya ada di dalam Tuhan itu sendiri. Maka kata kelegaan itu juga sebenarnya bisa berbicara tentang ketenangan. Bicara tentang ketenangan, bicara tentang kenyamanan. Tetapi yang paling mendasar sebenarnya adalah ketenangan dari dosa yang mengintimidasi kita. Itu yang paling dasar sebenarnya. Karena apa? Karena dosa itu yang mengintimidasi kita. Yang membuat kita tidak mampu melihat persoalan-persoalan, situasi yang kita alami, situasi yang kita hadapi itu. Jadi kita tidak bisa melihat sisi lain. Ada pertolongan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa oh, di dunia ini sudah, ini sudah mau kiamat gitu ya. Saya mau apa lagi? Nah, sehingga akhirnya ada orang yang memilih jalan pintas dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena begitu beratnya tekanan yang dihadapan. Sehingga dia menjadi kehilangan pengharapan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu, kelegaan ini sebenarnya adalah berbicara tentang kalau kita datang kepadanya, dia akan memberikan kita kelegaan yang melampaui kelegaan fisik. Melampaui kelegaan fisik gitu ya. Jadi secara psikologis itu kita merasa nyaman karena ada orang atau ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita yang pada akhirnya sebenarnya itu akan mampu memberikan kelegaan kita secara fisik gitu ya. Jadi kita biasanya merasakan kalau kita mengalami kesulitan, persoalan yang berat. Kelelahan kita itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Bukan fisiknya gitu ya, tetapi kepada psikologisnya itu yang paling berat. Nah, kalau kita secara psikologis mengalami tekanan, kesulitan, dan itu akan berdampak kepada banyak yang lain. Maka secara fisik, oh, ada orang sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, itu lebih kepada. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan tahu dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, maka satu hal yang kita pahami ketika kita dalam pergumulan, kita dalam kesulitan gitu ya. Bahwa kita mengerti bahwa kesulitan yang kita alami di dunia ini yang ada hari ini seharusnya tidak membuat kita putus asa. Karena apa? Karena yang paling penting itu bahwa ada jaminan bahwa walaupun kita secara fisik mengalami kesulitan di tengah dunia ini, tetapi kita ada jaminan bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu karena apa? Karena kita diselamatkan. Karena dosa kita yang telah disucikan. Nah, itu yang paling mendasar gitu ya. Nah, kemudian Yesus mengatakan juga bahwa pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk ini, nah kalau kita gambarkan dengan bahasa yang sederhana di zaman kita ya, kuk itu biasanya kan diletakkan di leher ya, di atas leher lembu untuk membajak ya, untuk membajak sawah. Jadi kalau kuk itu dipikul, diletakkan di atas leher lembu sendirian, nah tentu ya lembu itu akan berat untuk menarik bajaknya seperti itu dia. Tetapi Yesus mengatakan pikulah kuk, jadi yang kupasang itu. Jadi maksudnya artinya begini, dari ujung yang satunya diletakkan di pundaknya Yesus, di ujung satunya diletakkan di pundak kita. Nah, apa maknanya secara teologis? Secara teologisnya, yang Yesus ingin katakan bahwa jangan bawa bebanmu sendiri, gitu ya. Jangan pikul bebanmu sendiri, jangan pikul kesulitanmu sendiri. Tetapi ayo berjalan bersama-sama dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ingin ingin mengatakan sebenarnya bahwa dia sebagai orang yang kuat, yang punya kemampuan, nah kita yang lemah ini, kita akan berjalan bersama-sama dengan dia, kita akan memperoleh kekuatan. Nah, karena biasanya begini juga, tidak lazim juga pada masa itu bahwa ada dua lembu yang sedang menarik bajak itu, dia ada kuk diletakkan itu. Jadi ada satu lembu yang muda dan ada satu lembu yang sudah apa namanya, kita katakanlah kalau manusia itu lembu yang senior gitu ya. Jadi berjalan bersama-sama, tetapi memberikan nilai bahwa yang dewasanya itu, yang seniornya itu memberikan tuntunan kepada yang muda, yang juniornya, lembunya itu sendiri. Itu memberikan pelajaran sebenarnya. Jadi artinya bahwa memang kita memperlu perlu tuntunan Tuhan supaya kita mampu menghadapi kesulitan dunia ini. Kita perlu tuntunan Tuhan untuk kita menghadapi tekanan-tekanan dunia ini. Jadi kita berjalan bersama. Nah, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka beban kita itu ringan. Bebannya tetap ada karena kita masih di dunia kan. Masih. Tetapi beban itu akan terasa lebih ringan. Karena apa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu kata yang penting juga yang Yesus katakan, Pak. Dan belajarlah padaku. Apa arti kata belajarlah padaku, kata Yesus itu? Jadi artinya kita perlu melihat bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita menilai dunia ini. Nah, sehingga apa? Dunia yang penuh dengan segala pergumulan kesulitan ini, kita tidak menjadi putus asa ya. Tetapi justru kita menemukan peluang-peluang di tengah-tengah kesulitan itu. Nah, sehingga kita mampu, kita bisa berjuang, dan itu yang paling penting. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir poin saya pada pagi hari ini, itu bahwa undangan ini terbuka bagi siapa saja. Jadi Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mengalami letih lesu? Bukan letih lesu hanya sekedar capek fisik gitu ya, badan kita. Tetapi letih lesu artinya bahwa ada begitu banyak kesulitan pergumulan kita hadapi. Tetapi Yesus mengatakan marilah datang kepadaku siapa saja kita. Suku apa saja kita. Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku. Jadi aplikasinya, yang lelah berbeban berat, jadi kita jangan putus asa ya, datanglah kepada Yesus. Nah berjalanlah bersama dalam tuntunan Tuhan, maka kita mampu menghadapi kesulitan itu. Dan yang paling penting, mari kita respon undangan Yesus untuk datang kepadanya. Tuhan memberkati. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Anto atas penjelasannya di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah disiapkan, pengharapan di masa sulit ya. Nah, kalau kita berbicara tentang saat ini Pak ya Pak Anto ya, tentunya masyarakat ini saat ini lagi dihadapkan dengan berbanyak tantangan. Banyak tantangan di masa sulit seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang mana saat ini BBM non-subsidi juga sudah mengalami kenaikan dari segi harga. Untuk kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan ya Pak ya. Kalau kita pergi ke pasar itu Pak, untuk emak-emak ini juga harus memutar otak ini Pak. Dengan uang yang ada di tangan, bagaimana untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang bawang merah aja mungkin sudah berapa sekilo, kalau bawang putih sudah 50 gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat Pak, kalau belanja ke pasar itu, harga itu nggak ada yang turun gitu ya, malahan naik 1.000-2.000. Nah ini memang benar-benar masa sulit sekali yang kita rasakan gitu ya. Dan tentunya kita juga harus bijak menyikapi hal tersebut ya Pak ya. Bagaimana kita bisa tetap hidup bertahan di masa sulit yang kita rasakan saat ini. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang harus kita lakukan ini Pak? Tipsnya ini Pak dari Bapak sendiri. Di masa sulit saat ini, apa tipsnya ini Pak?
1: Ya. Baik, terima kasih. Nah, kalau saya mengerti ya, walaupun saya sampai hari ini memang jarang belanja ya. kalau kalau kebutuhan rumah tangga itu kan maksudnya kebutuhan sehari-hari itu ya bukan saya ya memang. Tetapi saya bisa memahami kesulitan-kesulitan kita hari ini. Nah, kalau kita bicara tipsnya ya, memang nah karena saya bukan juga ahli ekonomi ya, karena memang saya di bidangnya bidang kerohanian, tetapi bukan berarti kita tidak melihat. Nah, tentu yang pertama saya pikir memang situasi yang terjadi itu yang pertama itu saya hanya ingin menekankan dari sisi rohaninya itu ya bahwa kita harus optimis gitu ya. Optimis bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu yang itu menjadi pondasi ya. Pondasi artinya bahwa kesulitan yang kita hadapi itu jangan kita hanya pikirkan saja secara hitung-hitungan kita secara ekonomi gitu ya. Jadi yang pertama itu kita optimisnya itu kita ya kalau bahasa lain saya katakan ya kalau bahasa yang lebih ini ya kita beriman kepada Tuhan itu yang paling penting gitu ya. Ya itu maksud saya optimis itu beriman kepada Tuhan. Nah sehingga apa? Dengan situasi ini yang pertama kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah tentu yang kedua kalau tip yang keduanya ya memang kita perlu berhemat gitu ya berhemat. Nah dalam pengertian itu ya kita mengatur sedemikian rupa apa hal yang menjadi prioritas, apa yang tidak prioritas gitu ya. Yang kita yang bisa kita kita lakukan ya mungkin ya kadang-kadang kita juga harus membuang apa namanya membuang kebiasaan kita kalau ya kalau dalam konteksnya orang biasanya saya lihat oh itu mungkin kita sering biasanya oh makan di luar gitu ya tapi bukan makan di luar kita bawa makanan keluar gitu kan tapi maksudnya jadi ya kita mungkin kurangi gitu ya ibu-ibu yang belanja jadi mungkin dia ya mengatur sedemikian rupa lah gitu hal-hal yang tidak prioritas tetapi ya mungkin teori-teori yang lain banyak itu tapi bagi saya itu dalam sisi rohaninya itu yang paling penting itu ya ya seperti yang Yesus katakan tadi mari datang kepadaku itu ya jangan jangan lupa kalau kita dekat dengan Tuhan kita datang dengan Tuhan Tuhan akan kasih hikmat dengan kita gitu ya. Nah, sehingga apa kita akan mampu mengirim ke yang sesuatu yang sebenarnya hanya keinginan saja gitu ya. Bukan menjadi kebutuhan dasar kita dan memang mau tidak mau sekarang begitu ya di masa masa sekarang ini dan bahkan kalau saya melihat beberapa pandangan, nah ternyata kadang-kadang orang kaya, jadi juga mereka melatih kebiasaan menjadi orang yang sederhana. Saya lupa salah satu yang satu buku yang pernah saya baca orang yang terkaya Warren Buffett kalau tidak salah gitu ya. Jadi dia tipnya itu dia mengatakan begini bahwa jadi barang itu kalau misal masih bisa dipakai kendaraan itu kalau bisa dipakai jangan ganti kendaraan baru dia katakan. Nah kemudian dia selalu juga menggunakan kendaraan walaupun dia mampu beli kendaraan seperti ini seperti itu tapi dia tetap menggunakan kendaraan dia. Yang penting apa? Yang penting mobilitas saya bisa terlaksana dengan baik. Nah itu mungkin contoh dari hal-hal yang dan mungkin urusan dapur juga saya rasa seperti itu gitu ya. Jadi artinya kita masih harus memprioritaskan hal-hal yang menjadi sangat urgent. Tetapi dari sisi rohaninya itu sebenarnya adalah ayo kita datang kepada Tuhan supaya kita Tuhan memberikan nikmat untuk kita mampu menghadapi situasi itu. Nah, mungkin seperti itu saja tipnya ya.
0: Baik, yang penting jangan lupa dengan Tuhan ya Pak ya, dari
1: Ya,
0: segi
1: itu yang sangat prinsip ya, sangat prinsip.
0: kalau tips di dari segi sisi rohaninya gitu ya Pak ya, kalau dari segi manajemen yang lainnya mungkin juga harus bisa mengatur keuangan dengan baik gitu ya Pak ya di masa sulit saat ini. Nah, kalau terkait dengan mental ini Pak, kalau kita kaji dari segi sisi rohani ya, biasanya kan istilahnya di masa-masa sulit ini mental kita itu biasanya sering down juga itu Pak.
1: Ya.
0: Nah, ini bagaimana ini, Pak?
1: Ya, pasti. Jadi siapa saja dia gitu kan, tidak ada yang kita yang kebal ya, yang benar-benar kuat gitu ya. Memang ketika kita menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Nah, karena kita tahu kan, walaupun pemerintah menyatakan bahwa BBM yang naik itu yang non-subsidi, tetapi saya pikir tidak ada orang yang tidak mengerti, pasti ada dampaknya kepada masyarakat gitu ya. Jadi, nah bisa saja ini menjadi satu tekanan gitu ya. Tekanan. Nah, kalau saya belum masuk level kepada tekanan, nah saya biasanya saya hanya pakai sepeda motor, saya lebih senang pakai Pertamax yang saya rasa saya tidak perlu antri panjang, kemudian harga masih terjangkau. Tiba-tiba, waduh, naik jadi 16.000 lebih. Berarti kalau saya masih pakai Pertamax sangat berat gitu ya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke Pertalite, nah kita bayangkan berapa lama harus ngantri dengan kesibukan kita yang kita harus begini begitu. Nah, saya rasa itu juga pasti juga tekanan. Ya, belum lagi umpamanya kan, nah kita tidak tahu di beberapa tempat seringkali juga kadang-kadang orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar itu ketika terjadi perubahan itu sebenarnya mereka mengalami tekanan yang lebih berat daripada kita sebenarnya, yang biasa-biasa, yang orang biasa itu. Nah, pasti down gitu ya. Tetapi bagi saya tetap ya, apa yang dikatakan Yesus itu. Marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya di kita bawa, jadi bukan kita malah jauh gitu ya, bukan malah kita jauh. Jadi ketenangan kita itu, kita ketika kita datang kepada Tuhan, dan sekaligus juga membuktikan bahwa harta materi itu sebenarnya tidak bisa memberikan ketenangan, memberikan jaminan ketenangan yang sejati gitu ya. Dia hanya memberikan ketenangan sesaat. Nah, sehingga kalau waktu kita memilikinya, kita menggunakannya dengan baik. Tetapi waktu kita tidak memilikinya, kita juga tidak mengalami tekanan yang terlalu kuat. Tetapi bagi saya tetap prinsipnya, jadi saya tetap akan lari kepada bagian yang di Matius tadi ya, Matius pasal 11:28 ini. Supaya kita tidak down itu, ya datanglah dengan Tuhan gitu ya. Kita sampaikan pergumulan kita dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang sebenarnya yang tidak mampu kita jangkau itu, bagaimana Tuhan bisa memberikan kelegaan itu gitu. Dan itu tidak bisa dirumuskan seperti apa, tetapi ketika kita datang Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, memberikan kita kesanggupan, kekuatan. Nah, kalau kita tidak datang dengan Tuhan, nah kita lihat banyak orang yang ya yang ambil jalan pintas dan sebagainya gitu. Tapi mereka bukan menyelesaikan masalah, justru mereka menciptakan masalah dengan apa yang mereka ambil gitu. Ya, seperti itu.
0: Baik, siap. Yang penting kunci utamanya di sini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan ya Pak ya.
1: Ya.
0: Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan gitu ya Pak ya. Dan sering juga berdoa gitu ya Pak ya.
1: Ya, itu. Jadi kita dekat dengan Tuhan itu sebenarnya bukan juga berarti bahwa kita memang benar-benar menyerah, dalam pengertian tidak ada upaya kita untuk kita secara jasmani untuk kita menyelesaikan satu persoalan gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan, berarti tidak ada upaya yang kita lakukan. Tetapi artinya berserah kepada Tuhan itu sebenarnya itu harus menjadi dasar awalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang tahu kan. Maka Yesus mengatakan kalau dalam bagian ini, marilah datang kepadaku dan belajarlah padaku, dikatakan. Kata belajarlah di sini artinya kan kita mendengar, kita meniru, kita melihat apa yang dilakukan. Nah, maka itu yang akan kita kerjakan di dunia ini. Jadi kalau umpamanya kita yang selama ini sifatnya konsumtifnya, pemboros dan sebagainya gitu kan, ya mungkin ya dengan kita dekat dengan Tuhan, akhirnya kita mulai bisa mengatur lebih baik, kita berhemat sedikit ya. Kalau kita biasanya makan sepuasnya gitu ya, kadang-kadang sudah kenyang kita paksa lagi makan gitu ya, sekarang kita makan sampai kenyang gitu ya. Ya itu hanya contoh saja, ilustrasi saja seperti itu ya. Nah kira seperti itu.
0: Baik-baik, siap. Pak Anto, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Mungkin ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kita semua. Silakan, Bapak.
1: Ya, statement terakhir ya untuk pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang kita tidak bisa lepas dari kesulitan dunia ini dan bahkan terus. Jadi tadi dikatakan bahwa segala apa namanya barang-barang terus naik, tidak akan pernah turun, yang selalu turun itu hanya hujan gitu ya. Hanya hujan yang selalu turun. Tetapi apa yang dikatakan Yesus pada hari ini yang saya sampaikan pada hari, marilah datang kepadaku, bahwa Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kesulitan kita, maka dia minta kita datang kepadanya. Hanya bagaimana kita merespon, kita mau datang kepada Tuhan atau kita datang kepada yang lain. Dan demikian, Tuhan memberkati.
0: Baik, terima kasih Pak Anto atas waktunya di pagi hari ini. Semoga tetap sehat, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas.
1: Selamat pagi, Tuhan memberkati.
0: Baik, pendengar, itulah Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Anto selaku Sekretaris Umum Gapin Sanggau terkait dengan satu tema yang sudah dihadirkan tadi, pengharapan di masa sulit. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan sesaat lagi saya masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

0: tadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah berhasil memulai

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong di pagi hari ini. Saya cukupkan Mutiara Pagi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sasarannya sangat-sangat tidak tepat. Contoh, apakah masyarakat
1: semua EPD kita mulai dari hari ini dari dinas kesehatan. Nanti
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Henry Kusengki menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Henry Kusengki, menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran subsidi yang selama ini dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyaluran yang tidak terkontrol dinilai membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan.
0: Pemerintah mensubsidi minyak, ini mungkin untuk minyak ini, untuk BBM ini ratusan triliun. Tapi sasarannya tidak tepat. Sasarannya sangat-sangat tidak tepat. Contoh, apakah masyarakat itu menikmati dari subsidi itu? Minyak solar masih langka, Pertalite juga susah didapat. Ini banyak yang bocor. Jadi harapan saya harusnya daripada subsidi ini diberikan kepada barang, BBM ini kan banyak mafia-mafia baru nih. Minyak-minyak subsidi ini kan memang rawan diselundupkan, rawan dikorupsi, rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan oknum. Ini yang jadi persoalan nih.
3: Henki berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi. Tujuannya agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi. Wulandari melaporkan.
2: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil meski terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta kelancaran aktivitas perdagangan di pasar.
3: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida berharap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi tidak diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Menurutnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia di pasaran. Ketersediaan barang yang cukup dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
4: Ya mudah-mudahan gitu ya, pasokan tetap banyak gitu. Kalau misalkan naik gitu kan, tapi barang tuh jangan dinaikkan lah. Kalau misalkan BBM tuh naik si Pertamak lah, terutama Pertamak lah itu naik, ya tolonglah minyak sembako yang lain gitu diturunkan gitu. Harapannya tuh, karena kan mereka yang itu apa namanya yang belanja, yang rakyat kita, rakyat kecil di menjerit lah kalau misalkan belanja mana minyak mahal, kita mau pergi kan tetap pakai BBM apa gitu kan. Oh, ini untuk minyak beli, untuk sembako beli semuanya mahal. Jadi
3: ia menilai stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Wulandari melaporkan.
2: Anggota BRIMOB Kompi 3 Batalion A secara rutin menyisikan sebagian gaji mereka untuk mendukung program Jumat Berbagi bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Melalui aksi sosial yang menyasar para pedagang tradisional ini, mereka berupaya mengimplementasikan moto Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan.
5: Anggota BRIMOB Kompi 3 Batalion A secara rutin menyisihkan sebagian gaji mereka untuk mendukung berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat. Dan Kabrimob Kompi 3 Batalion A, Ibda Flayanus Hengki menyebut dana yang terkumpul digunakan untuk menjalankan program Jumat Berbagi yang menyasar warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. yang menjelaskan seluruh bantuan yang disalurkan berasal dari dana yang dikumpulkan secara sukarela oleh para anggota. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk kepedulian personel Brimob terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Diungkapkan, pada kegiatan Jumat Berbagi, bantuan diberikan kepada para pedagang tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, sasaran tersebut dipilih karena banyak pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari hasil jualan yang tidak selalu stabil.
6: Kegiatan Jumat Berbagi ini memang sering kita lakukan. Ya, tujuannya biar Brimob itu lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Karena memang sumber pendanaannya memang kita berasal dari gaji-gaji anggota yang kita sisihkan. Ya. Kita sisihkan, kita kumpulkan. Jadi setiap Jumat kita berbagi kepada orang-orang yang kita anggap layak menerima. Kita memberikan kepada pedagang-pedagang tradisional yang ada di Pasar Sanggau. Ya, karena kita lihat mereka juga berasal dari kampung, ya, dagangan juga kadang laku, kadang enggak. Jadi kami pikir mereka layak lah.
5: Ibda Flayanus menyampaikan, program Jumat Berbagi menjadi salah satu bentuk implementasi moto Brimob, yakni jiwa ragaku demi kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, Brimob berupaya memperkuat kepedulian sosial, sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dr. Frandi melaporkan.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menilai kerusakan sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional di wilayah Sanggau dipicu oleh kendaraan bermuatan berlebih atau overload. Ia meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau memperketat pengawasan serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar mematuhi aturan tonase. Menurutnya, kendaraan yang paling banyak melanggar didominasi truk pengangkut kelapa sawit sehingga perlu diberikan edukasi secara berkelanjutan. Yeremias juga mendorong pemasangan papan informasi dan penyampaian surat imbauan kepada seluruh loading rem sawit di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan, jika pelanggaran masih terjadi, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga infrastruktur jalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG bagi aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari program prioritas nasional. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan sekaligus mendukung deteksi dini berbagai penyakit di kalangan ASN.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program prioritas nasional. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyampaikan, kegiatan perdana ini menyasar seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, program tersebut akan diperluas ke seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sanggau. Setiap OPD nantinya akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan, pelaksanaan pemeriksaan di Dinas Kesehatan Sanggau mendapatkan antusiasme tinggi dari para pegawai. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.
7: Kita memang melaksanakan program prioritas nasional yaitu cek kesehatan gratis yang dilaksanakan yang pertama kali itu di semua EPD. Kita mulai dari hari ini dari Dinas Kesehatan. Nanti kita sudah menyurati dari OPD-OPD supaya membuat jadwal untuk cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh masing-masing puskesmas di wilayah puskesmas masing-masing. Nah, ini memang untuk lingkup Dinas Kesehatan saja yang kita karena ini wilayah dari puskesmas Sanggau, jadi petugasnya adalah dari puskesmas Sanggau. Nah, Dinas Kesehatan sekitar 170-an lebih yang melakukan cek kesehatan gratis perdana pada hari ini.
3: Ia berharap program cek kesehatan gratis dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh ASN maupun masyarakat. Melalui pemeriksaan rutin, kondisi kesehatan dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Sanggau soroti ketepatan sasaran subsidi BBM. Dinkes Sanggau mulai cek kesehatan gratis ASN. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan warta berita pagi untuk Anda. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini di edisi Sabtu ya. 13 Juni 2026 dan nanti sesaat lagi pada pukul 6 lebih 30 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Kami masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan nanti kami akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti kabar dari Kalbar.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
15: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami kali ini hadirkan dan temani Anda di rangkaian acara berikutnya, kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya pertama sapa dulu ada di Entikong, rekan saya Jeki. Selamat pagi Jeki.
2: Ya, selamat pagi. Kembali juga Budi dan teman-teman semuanya. Kalau untuk pantauan cuaca pagi hari ini terpantau cerah berawan di luar sana. Dan untuk lalu lintas pagi ini Budi dan teman-teman semuanya masih sepi begitu.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Isma di pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau cuaca di wilayah Sanggau pagi hari ini cukup bersahabat, dan saya melihat barusan dari luar ini Budi, sudah banyak masyarakat yang jogging di depan studio RRI Sanggau.
0: Baik, keren. Terima kasih Isma informasi sapaannya pada pagi ini. Dan langsung saja kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Eca pagi ini. Selamat pagi Eca.
4: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya. Ya, kalau di Sambas alhamdulillah juga sudah cerah ya pagi hari ini, Budi.
0: Baik, terima kasih Eca. Dan ada rekan saya Herlinda di RRI Sintang pagi ini. Selamat pagi Linda.
5: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat meskipun mungkin beberapa ada yang weekend kumpul sama keluarga ya. Nah, untuk di Kota Sintang sendiri mungkin agak beda atau agak lain dari teman-teman, karena kebetulan pagi hari ini gerimis begitu ya, dan terlihat mendung, jalanan juga masih terlihat sepi Budi.
0: Baik, terima kasih Linda. Dan langsung saja kita awali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, informasi dari Entikong, di mana KJRI Kuching dampingi pemulangan WNI bermasalah lewat Entikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki, silakan.
2: Ya, benar Budi dan teman-teman pendengar, di mana untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching ini mendampingi pemulangan 65 warga negara Indonesia WNI bermasalah dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis kemarin, 11 Juni 2026. Di mana pemulangan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian maupun ketenaga kerjaan di luar negeri. Seperti yang disampaikan Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan seluruh WNI tersebut dipulangkan dari depo imigrasi Semuja. KJRI Kuching melakukan pendampingan sejak proses administrasi hingga para WNI tiba di wilayah Indonesia untuk memastikan pemulangan berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur. Dan disampaikannya, dari total WNI yang dipulangkan sebanyak 45 orang merupakan laki-laki dan 13 orang perempuan dewasa. Selain itu terdapat 7 anak yang turut dipulangkan, terdiri atas 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Menurutnya, pemulangan deportan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, tetapi juga bagian dari upaya memastikan hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi saat kembali ke tanah air. KJRI Kuching juga terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar para WNI dapat kembali ke lingkungan keluarga dengan aman. Dan Abdullah mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memenuhi seluruh persyaratan dan ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap prosedur penempatan pekerja migran dinilai penting untuk menghindari persoalan hukum, eksploitasi maupun deportasi, sekaligus memastikan negara dapat memberikan perlindungan secara optimal kepada setiap WNI yang bekerja di luar negeri. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak mendapatkan perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Sambas Susanti yang menilai forum ini menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurutnya, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan kurang lambat. Masuk kami berlangsung lambat. Karena itu Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk menjawab tantangan ini, rumah sakit daerah dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan guna menekan angka rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Okti Palupi Rahayuning Tias mengemukakan keberhasilan transformasi rumah sakit tidak terlepas dari aspek keuangan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak yang kami hadirkan untuk Anda di kabar dari Kalbar, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana Ketua DPRD Sanggau apresiasi RRI siarkan Piala Dunia 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
3: Ya, baik rekan Budi, terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki menyampaikan apresiasi dan juga ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026, yang mana ia mengatakan kehadiran siaran tersebut tentu dinilai menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Dan Hengki juga mengatakan Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan penggemar di seluruh dunia. Tentunya antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali ini dinilai sangat tinggi. Dengan adanya hak siar tersebut, ia menyebut masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah. Kehadiran RRI juga dinilai mampu mendekatkan informasi olahraga kepada masyarakat. Dan selain itu, Hengki juga berharap langkah tersebut semakin memperkuat peran RRI dalam menyajikan siaran olahraga berkualitas. Dan selain itu, momentum ini diharapkan dapat mendorong semangat pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sanggau. Dan tentunya besok kami juga ajak seluruh pendengar yang berada di Kabupaten Sanggau untuk nobar pada pukul 5 di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sambas di mana Pertamak Naik penyedia jasa transportasi di Sambas bersiap untuk melakukan penyesuaian tarif. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa, silakan.
4: Baik, lonjakan harga bahan bakar minyak ataupun BBM non-subsidi jenis Pertamax ya memicu gelombang keluhan dari para penyedia usaha transportasi dan juga masyarakat di Kabupaten Sambas. Dan penyesuaian harga baru yang mulai berlaku sejak pertengahan pekan ini dinilai terlalu tinggi sehingga langsung memicu pembekakan biaya operasional kendaraan secara signifikan. Dan kondisi inilah memaksa sebagian besar penyedia jasa angkutan umum dan travel di daerah perbatasan untuk segera mengambil langkah taktis guna menghindari risiko gulung tikar. Nah, berdasarkan data penyesuaian tarif terbaru bahwa harga Pertamax di wilayah Kalimantan memang mengalami kenaikan tajam dari semula Rp12.300 menjadi Rp16.650 per liternya. Dan salah seorang sopir travel di Sambas, Rahmat, mengeluhkan bahwa margin keuntungan yang didapat menjadi sangat tipis akibat membengkaknya pengeluaran untuk bahan bakar. Dan sementara tarif penumpang masih bertahan normal. Dan hal senada diungkapkan Apris, pelaku usaha sewa mobil, yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif jasa kepada pelanggan ini menjadi pilihan yang sulit dan juga tidak bisa dihindari lagi. Nah, di sisi lain, melambungnya harga Pertamax ini juga memicu perubahan pola konsumsi energi pada pemilik kendaraan pribadi di Kota Sambas. Isar, seorang warga setempat, juga mengaku mulai mempertimbangkan untuk beralih kembali menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite demi menghemat pengeluaran harian. Meskipun selama ini dirinya memilih Pertamax Pertamax untuk menghindari antrean panjang di jalur pengisian SPBU, tapi selisih harga baru yang mencapai lebih dari Rp3.000 per liternya ini kini dirasa terlalu membebani kantong masyarakat. Dan guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat menengah ke bawah, PT Pertamina Patraniaga juga memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Dan saat ini Pertalite juga tetap dipertahankan pada harga Rp10.000 per liter, dan sementara biosolar stabil di angka Rp6.800 per liternya. Dan dalam hal ini pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berharap pasokan BBM subsidi di setiap SPBU se-Kabupaten Sambas tetap terjaga lancar agar tidak memicu kelangkaan akibat adanya migrasi konsumen di kemudian hari. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Pemkab Sintang perkuat strategi pencegahan karhutla dengan menyiapkan sarana dan posko siaga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana menghadapi musim kemarau tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang mulai memperkuat strategi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satgas Karhutla yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 11 Juni 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penguatan langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan. Nah, strategi pencegahan dan mitigasi yang kita lakukan antara lain melalui sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian pengawasan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pengelolaan sumber daya air, pemeliharaan sekat kanal serta pelaksanaan patroli terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait, tidak hanya fokus pada pencegahan, Pemkab Sintang juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di lapangan. Kita perlu melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dan kelayakan sarana-prasarana pemadam kebakaran di perusahaan maupun desa, seperti alat pemadam kebakaran, menara pemantau api, hingga embung yang tersedia. Menurut Bala, kesiapsiagaan juga harus diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan posko siaga di tingkat kecamatan maupun desa agar respon terhadap kejadian karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Nah, lebih lanjut, pemerintah daerah juga mulai menyusun langkah tindak lanjut apabila terjadi kondisi darurat, masuk penentuan status siaga darurat serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Sintang berharap risiko karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah dapat diminimalisir. Demikian informasi pertama dari Sintang, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, kami harus break sejenak. Tentunya berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Seperti yang saya janjikan, kami akan kembali hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita awali dari kota Pontianak, di mana Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah terus menunjukkan peran strategisnya sebagai gerbang logistik Kalimantan Barat. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan kapal dan volume layanan di pelabuhan ini mengalami peningkatan signifikan. Aktivitas pelayaran di Terminal Kijing terus tumbuh. Data Pelindo mencatat sepanjang tahun 2025 jumlah kunjungan kapal mencapai 741 unit atau meningkat 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Kalimantan Barat Yanto mengatakan tidak hanya itu, gross tonase atau bobot kapal yang dilayani juga naik 35,7% menjadi lebih dari 2,8 juta gross tonase. Angka ini menunjukkan semakin tingginya aktivitas logistik yang berlangsung di terminal ini. Sementara itu, Humas PT Pelindo Regional 2 Pontianak Julianto membenarkan peningkatan kunjungan kapal dan gross tonase di Terminal Kijing Mempawah. Peningkatan ini menunjukkan Terminal Kijing semakin berperan sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Barat. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan berbagai informasi lainnya dan kali ini kita ke Antikong di mana KP2MI pastikan pemulangan PMI bermasalah berjalan optimal. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
1: Baik, terima kasih untuk informasi kedua masih terkait dengan PMI di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI bersama KJRI Kuching memastikan proses pemulangan pekerja migran Indonesia PMI dan warga negara Indonesia WNI bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau berjalan optimal. Kepastian itu disampaikan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI Seriulina Tarigan usai memantau proses pemulangan deportan dari Sarawak, Malaysia di PLBN Antikong Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Di mana Seriulina mengatakan pemerintah memastikan seluruh deportan memperoleh pelayanan, pendampingan, kemudian pemeriksaan, kesehatan, serta fasilitas pemulangan ke daerah asal masing-masing. Selain itu, infrastruktur pendukung yang memadai sangat dibutuh guna optimalisasi pelayanan. Dan saat pemantauan itu, dia juga mendapati sebagian besar deportan yang dipulangkan tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Mereka umumnya berangkat ke Malaysia melalui jalur non-prosedural sehingga rentan menghadapi berbagai persoalan hukum dan ketenagakerjaan. Meski demikian, Seriulina menegaskan negara tetap hadir memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Proses pemulangan para deportan juga terus dikawal melalui koordinasi antara KP2MI, KJRI Kuching, BP3MI Kalimantan Barat, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Zulkifli, memberikan apresiasi atas kerjasama seluruh instansi dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan WNI bermasalah. Sinergi antara KJRI Kuching, KP2MI, kemudian BP3MI Kalimantan Barat, dan berbagai pemangku kepentingan berjalan baik dalam mendukung proses pemulangan deportan tersebut. Dan ia juga menyebutkan sepanjang 1 Januari hingga 11 Juni 2026, KJRI Kuching telah menangani 3.317 deportan asal Indonesia. Sekitar 80% kasus deportasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian seperti tidak memiliki dokumen, perjalanan ataupun izin kerja yang sah. Dan Abdullah juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai ketentuan pemerintah melalui prosedur yang benar, pekerja migran akan memperoleh perlindungan, hukum dan jaminan hak-hak ketenagakerjaan di negara tujuan tersebut. Budi.
0: Baik, terima kasih Jack. Informasi kedua yang disampaikan dari Ntkong. Kita ke Sanggau, Kadin Sanggau dorong UMKM melalui perseroan perorangan. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Ya, terkait dengan sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Sanggau Timotius Yance menilai legalitas usaha akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan juga mengembangkan usahanya. Menurut Yance, legalitas usaha tentu menjadi fondasi penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional. Dengan status usaha yang jelas, pelaku usaha tentu akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan juga mitra usaha. Dan ia juga mengatakan keberadaan perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum yang sah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Kabupaten Sanggau yang berani mengembangkan skala usahanya. Yance juga menambahkan, Kadin Sanggau mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kadin Sanggau juga membantu pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang mau mendaftar perseroan perorangan. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana wujudkan good governance. Pemkab Sambas instruksikan instansi sukseskan Monev KIP 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan.
3: Baik, lebih lanjut pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini menginstruksikan seluruh jajaran badan publik di lingkungan pemerintah daerah setempat berpartisipasi aktif dalam tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik atau Monev KIP ya 2026. Dan kewajiban pengisian instrumen evaluasi ini menyasar juga seluruh organisasi perangkat daerah OPD, rumah sakit daerah, badan usaha milik daerah BUMD hingga jajaran pemerintah desa. Dan langkah ini diambil guna memastikan hak atas informasi masyarakat terpenuhi sekaligus mendongkrak indeks reformasi birokrasi daerah. Dan melansir dari info publik, komitmen bersama ini juga dipertegas pasca jajaran dinas Komunikasi dan Informatika ya Diskominfo Sambas ini mengikuti sosialisasi virtual dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan menindaklanjuti hal tersebutlah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar juga telah mengeluarkan surat instruksi resmi kepada para pemimpin instansi dan langkah ini menjadi bentuk keseriusan daerah agar tata kelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID baik PPID utama ataupun PPID pelaksana di Sambas dapat berjalan secara optimal di lapangan. Dan mewakili Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sambas Samekto Hadi Suseno juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap transparansi data bukan sekedar formalitas mengejar nilai ataupun predikat badan publik semata. Monev KIP ini merupakan potret real untuk mengukur kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik dan keterbukaan data juga dinilai jadi pondasi utama bagi Pemkab Sambas mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan sebelumnya dalam pembukaan agenda tahun ini, pejabat Gubernur Kalimantan Barat pun mengingatkan seluruh daerah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Dan melalui momentum Monev KIP 2026 ini, Pemkab Sambas optimis dapat menghadirkan data berkala dan informasi serta merta yang cepat, tepat dan juga mudah diakses oleh warga. Dan sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pembangunan untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan informasi terakhir tentunya kami hadirkan untuk Anda dari Sintang, di mana Pemkab Sintang terus mempercepat proses peralihan TPA Nenek ke dalam sistem sanitari landfill. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan Linda. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang fokuskan percepatan pembangunan sistem sanitary landfill dalam penanganan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Nenak di kilometer 7. Nah, hal tersebut menyusul teguran dan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pengelolaan TPA di Kabupaten Sintang. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan pemerintah daerah kini tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi kebutuhan yang diberikan pemerintah pusat agar praktek pembangunan sampah secara open dumping dihentikan paling lambat Agustus 2026. Jadi kita menindaklanjuti teguran dan adanya sanksi administrasi kami kemarin untuk penutupan open dumping di kilometer 7.

0: pemerintah pusat, termasuk insinerator untuk mengurangi timbulan sampah secara bertahap. Siti mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penataan TPA tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar. Namun upaya tersebut dinilai harus segera dilakukan mengingat sanksi yang diterima pemerintah daerah dapat meningkat apabila tidak ada progres nyata. Jika pemerintah daerah mengabaikan itu, maka akan bisa meningkatkan menjadi sanksi pidana. Intinya, dari Gakum itu menyatakan bahwa harus ada progres. Apakah sanksi pidana itu akan diterapkan di Agustus? Yang pasti open dumping harus selesai di Agustus. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini, sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kabar dari Kalbar ya, di kesempatan kali ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Echa di Sambas. Terima kasih Echa.
2: Siap, terima kasih kembali.
1: Terima kasih juga kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih Budi.
1: Terima kasih Jackie di Entikong.
4: Terima kasih kembali juga, Budi.
1: Dan terima kasih kepada Linda di Sintang.
0: Baik, terima kasih kembali, Budi.
1: Baik, selamat berakhir pekan rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar secara berjaringan bersama dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini. Dan pukul 6 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penanganan.